0: Itu ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
2: Kenapa, Pak?
3: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
1: sadar, Pak? Enggak ada.
2: Dari Pak Luar. Pak Luar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
1: Enggak.
2: Bapak siapa, Pak?
1: Mohon maaf. Ya,
0: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras.

0: ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
1: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
2: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
2: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
3: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
2: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
4: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
2: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua. tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
5: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin sih itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembacaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan enam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Parti berlian berserak.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
4: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, pendidikan profesi, hingga program pasca sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: informasi cuaca.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada bareng Irsan menemani Anda. Dan berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ya, bagaimana sih perakiran cuaca untuk hari ini? Nah, mendengar per hari ini 23 Juli 2026 pagi hari ini akan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan. Tapi bukan di Kota Makassar, itu akan berpotensi hujan ringan di Luwu Utara. Untuk siang hingga sore hari akan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Sinjai. Untuk malam hari pendengar, malam hari akan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara pendengar. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan bagian selatan. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini pendengar, langsung dari BMKG wilayah 4 Makassar.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, informasi lalu lintas untuk edisi hari ini di Kamis 23 Juli 2026 menuju jam 9 pagi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda yang kali ini mungkin akan melewati kepadatan Kota Makassar. Kami sampaikan laporan dari pantauan CCTV Kominfo Pemerintah Kota Makassar pendengar. Terjadi kepadatan di Jalan Sultan Alauddin dan juga Sultan Alauddin di depan Talak Salapang. Di sana terpantau ramai lancar. Ini cukup padat pendengar ya. Ini sepertinya dengan kecepatan maksimal di 40 km per jam yang bisa Anda lakukan. Anda harus lebih berhati-hati untuk melalui jalan tersebut dan lebih bersabar lagi karena adanya penumpukan kendaraan yang terjadi. Untuk Anda yang melewati jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan jalan Universitas Hasanuddin di pintu 1, di sana terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan ataupun mungkin antrian kendaraan. Hal yang terpantau di sini hanya adanya lampu merah sehingga adanya penumpukan kendaraan, tapi bukan karena hal apapun, memang karena traffic light saja yang merah pendengar ya. Baik pendengar Pos 1, untuk Anda yang akan melalui jalan-jalan tersebut sampai saat ini masih cukup aman, terutama di Perintis Kemerdekaan ya. Untuk saat ini aman, tidak ada kepadatan yang terjadi di jalan-jalan Perintis Kemerdekaan, tapi sedikit terjadi penumpukan kendaraan dan juga perlambatan itu di Jalan Sultan Alauddin pendengar. Jadi dua jalan tersebut ada jalan yang cukup macet ya, di jalan pergi dan juga pulang kerja. Jika Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih bersabar dan lebih berhati-hati lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim penggunaan handphone atau HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trendbakehoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBCIndonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Pendengar, jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya, karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setan.

0: emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia emas, Tia. Indonesia emas.
0: Hah? Indonesia emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia emas 2045?
0: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
0: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Prosoto dari Makassar mendengar, saat ini kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kami dari LPH Apik Sulawesi Selatan, Ibu Rosmiati Sain, yang akan berdialog bersama kita pendengar, membahas seputar tentang Hari Anak Nasional Senyum Bebas Tanpa Kekerasan, yang saat ini tengah tersambung di line telepon bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Rosmiati, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, Ciki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat-sehat di hari ini, di Hari Anak Nasional 2026. Ya.
1: Selamat Hari Anak Nasional.
0: Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia.
1: Untuk seluruh anak di Indonesia, tentunya.
0: Kali ini Hari Anak Nasional dengan senyum bebas tanpa kekerasan. Nah, ini menarik nih sepertinya nih, Bunda. Saya panggil Bunda, nggak apa-apa, saya izin panggilnya Bunda.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Baik, nah, Bunda, di LBH Apik sendiri tentunya ini menjadi salah satu lembaga yang cukup concern seputar tentang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Sebelum lanjut lebih banyak seputar tentang topik kita di kekerasan anak, bagaimana kasus kekerasan anak di Sulawesi Selatan hingga saat ini, Bu?
1: Iya, terima kasih para pendengar dimanapun saat ini berada. Dari LBH Apik Sulawesi Selatan menyampaikan dulu ya, selamat untuk Hari Anak Nasional hari ini ya. Yeah. Tentunya pesan ini ditujukan untuk semua anak. Semua anak senyum bebas tanpa kekerasan, ya.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya peringatan Hari Anak kali ini itu juga penting terus disuarakan, bagaimana anak itu bisa terlihat, bukan hanya terlihat tetapi juga sampai ke dalam, itu memang senyumnya itu murni ya, keluar dari anak itu sendiri, seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat hingga saat ini kasus-kasus kekerasan ya yang terjadi pada anak, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang tidak sampai berhadapan dengan hukum, itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Kami juga tidak bisa menyampaikan berapa besar peningkatannya, tetapi fakta yang mengatakan bahwa hampir setiap hari ada laporan ya. Ada laporan pengaduan anak mengalami kekerasan seksual misalnya, pelecehan misalnya, atau apalah, atau anak mengalami kekerasan baik itu fisik maupun psikis. Yang paling banyak itu anak mengalami kekerasan psikis, penelantaran dan seterusnya. Nah, ini yang banyak sekali yang dialami oleh anak-anak kita. Karena dampak dari kekerasan di dalam keluarga juga, di dalam rumah tangga, itu juga tentunya berdampak pada anak. Nah, sehingga ketika kita bicara kasus kekerasan pada anak, bukan hanya levelnya di luar sana, tetapi kita harus melihat dimulai dari keluarga.

0: dimulai dari yang paling kecil misalnya di dalam keluarga sampai itu keluar ke ranah publik, karena di ruang publik sana itu juga sering terjadi kekerasan. Makanya kita penting untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman di akses atau dinikmati oleh anak, seperti itu.
1: Nah, kalau kita ngobrol seputar tentang kekerasan terhadap anak nih, Bunda. Nah, ini kan menjadi salah satu yang perlu kita soroti. Nah, sebenarnya paling sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak ini pada saat apa sebenarnya, sehingga anak sangat rentan untuk dijadikan korban?
0: Iya, kita tahu bahwa anak itu tidak melihat dia laki-laki, dia perempuan, tetapi semua anak ya. Karena kerentanannya sehingga orang dewasa, orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kekerasan misalnya pada seorang anak. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa sampai anak mengalami kekerasan, kekerasan itu kan kalau kita deteksi terjadi pada orang pelakunya adalah orang terdekat. Nah, kenapa dia rentan melakukan, kenapa dia suka melakukan itu ya? Karena memang menganggap bahwa anak itu adalah ini persoalannya relasi ya. Persoalan dalam relasi itu ada namanya relasi kuasa, sehingga dia selalu menempatkan, orang dewasa selalu menempatkan dirinya bahwa dia lebih, dia power, dia lebih dari yang dimiliki oleh anak. Jadi dia selalu menganggap anak itu di bawahnya dia. Dia tidak pernah memposisikan diri itu setara, sejajar dengan anak, sehingga dia dia lebih cenderung, lebih mudah melakukan kekerasan pada anak. Tetapi kalau misalnya kita selalu memposisikan diri itu setara dengan anak, kita jangan melihat usia ya, kita jangan melihat posisi anak itu siapa, tetapi kita selalu memposisikan diri bahwa kita sama dan setara dengan anak, sehingga dalam interaksi itu tidak ada kekerasan yang terjadi. Seperti itu yang saya amati. Nah, di jalan misalnya, kalau kita lihat ini, kalau ada anak kecil, anak kecil ini lebih senang sekali menggertak atau lebih senang sekali mencubit atau apa. Anak masuk masjid selalu dianggapnya anak itu mengganggu, ribut. Kemudian dia seolah-olah anak tempatnya bukan di sini, seperti itu. Nah, baik. Kemudian kalau anak bermain misalnya di jalan, kenapa? Karena kan pasti ada sesuatu hal yang mereka tidak dapatkan. Dia misalnya keluar di jalan pun dia misalnya mengalami kekerasan. Kemudian dia intinya ketika keluar dari rumah, kiri kanan tetangga dan seterusnya, sampai di sekolah misalnya, itu juga rentan mengalami kekerasan. Itu karena kerentanannya, karena dia anak. Karena selama ini kan orang selalu menganggap bahwa kamu kan anak. Anak itu berarti orang yang dikuasai oleh mereka, seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai relasi yang tidak seimbang atau relasi kuasa yang terjadi pada antara orang dewasa dengan anak, antara pelaku dengan korban, kayak gitu.
1: Nah, Bu, sebenarnya pola pikir relasi kuasa ini, itu akhirnya terbentuk sejak kapan sih? Dan kenapa akhirnya banyak, seharusnya kan orang-orang disebutkan tadi oleh Bunda bahwa kebanyakan pelaku itu adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang memang masih memiliki ikatan darah bersama dengan anak-anak itu sendiri. Nah, dari mana hadirnya asas relasi kuasa ini, yang bukannya harusnya anak kita mendapat perlindungan, tapi mengapa mereka melakukan hal-hal demikian itu, Bunda?
0: Iya, sebenarnya ini persoalan kebiasaan ya. Ini persoalan budaya yang kita lebih banyak kenal selama ini adalah budaya patriarki yang selalu mengedepankan ego, kekuasaan, dan sifat-sifat, maksudnya maskulinitas yang selalu ditonjolkan. Jadi ketika bertemu dengan anak itu selalu ada keinginan untuk selalu menguasai anak, bukan menguasai tanda petik itu ya. Mm-hmm. Jadi biasanya ketika ini kan anak, kamu kan anak kecil, kamu kan ini dan itu. Nah selalu seperti itu. Nah sehingga kebiasaan-kebiasaan ini yang menjadikan mereka biasa lupa kalau apa yang dilakukannya ini adalah kekerasan. Mm-hmm. Jadi kekerasan dan diskriminasi itu kan sangat dekat. Nah sehingga ketika kita selalu melakukan diskriminasi pada seseorang, termasuk itu orang yang masih di bawah umur atau anak, pasti itu ujung-ujungnya kita akan melakukan kekerasan pada anak. Dan yang paling banyak melakukan itu kan orang terdekatnya. Mm. Contoh misalnya di dalam keluarga, di rumah. Kenapa selalu ini orang tua, bapak misalnya marah pada anak? Nggak apa-apa, karena kan anakku. Anakku ini kan milikku. Kuapakan pun dia tetap anak saya, kayak begitu. Nah, saya kan mengajar, tapi mengajar dengan kekerasan. Nah, karena apa? Tidak pernah memposisikan dirinya ini mengedepankan hak anak, misalnya memposisikan dirinya setara dengan anak, selalu dia merasa di atas. Dia selalu satu level di atas anaknya, selalu di atas. Kalau dulu itu dia duduk di atas, anak itu di bawah, kan begitu. Jadi kalau misalnya memang orang dewasa, baik itu di dalam rumah maupun itu di luar sana, ruang publik sana, termasuk di dalam forum-forum tertentu, kalau bertemu dengan anak, posisikan saja anak itu sama dengan kita. Jadi kita itu tidak akan terjadi yang namanya kekerasan. Ketika diskriminasi itu tidak ada, anak akan merasa aman. Jadi ketika kita misalnya contoh kasus ya, ketika misalnya kita bertemu anak di luar sana yang kita tidak kenal, ketika kita sapa, itu kan dia pasti berpikir dulu siapa orang ini, terus karena dia punya keraguan, jangan sampai saya ini disapa atau berkenalan dengan orang asing dan orang ini adalah pelaku. Jadi dia banyak ketakutan, apalagi kalau misalnya anak kecil, dia jarang itu anak kecil yang tiba-tiba langsung akrab dengan orang yang tidak misalnya belum lama dia kenal. Jadi seperti itu. Jadi karena apa, dia baru tertati-tati untuk mengenali siapa orang ini.
1: Baik.
0: Seperti itu. Itulah yang banyak terjadi di sekitar kita.
1: Baik.
0: Dan nah, orang dewasa lebih cenderung memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih daripada anak tersebut, sehingga dia punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan itu kan tidak harus fisik, tapi bisa jadi psikis, membentak, menggertak, kan kayak gitu.
1: Nah ini nih yang berikutnya Irsan penasaran nih Bunda. Mungkin sebagian orang tidak memahami sebenarnya bagaimana saja sih atau apa saja sih bentuk kekerasan terhadap anak itu. Berdasarkan teori atau mungkin berdasarkan undang-undang, itu bentuk kekerasan terhadap anak itu ada seperti apa saja sebenarnya itu Bunda Tabe?
0: Iya, jadi sebenarnya ketika kita bicara bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini terjadi ya pada anak, karena ini kan hasil pemetaan misalnya. Jadi ketika kita bicara soal jenis dan bentuknya, itu dimulai dari ada psikis ya. Jadi psikis itu kekerasan yang berdampak pada jiwanya anak. Jadi ketika kita misalnya melakukan kekerasan dalam bentuk seperti itu, misalnya kita mata saja kita kasih melotot, itu kan sudah mulai tanda-tanda kekerasan. Kemudian kita menghardik, menggertak, atau menakut-nakuti, itu sudah mulai psikis. Jadi anak sudah merasa terancam, merasa ketakutan. Jadi psikisnya sudah terganggu. Kemudian masuklah kita bicara soal kekerasan fisik. Fisik itu kan kekerasan yang tentunya yang mengenai tubuh si anak itu. Jadi tapi kekerasan psikis ini sangat dekat dengan kekerasan psikis. Karena tidak mungkin ada orang langsung memukul tanpa ada proses sebelumnya. Pasti kan ada proses marah-marah dulu sebelumnya, sebelum dia melakukan itu. Jadi fisik dan psikis ini kalau terjadi fisik pasti ada psikisnya, seperti itu. Nah kemudian banyak kekerasan lainnya, termasuk kekerasan seksual. kekerasan seksual yang sering dialami anak ini banyak ya, mulai dari pelecehan, awalnya anak itu di ketemu dengan anak, baik itu laki-laki ya maupun perempuan, awalnya itu pegang-pegang, oh iya ini anaknya, apa ya, anaknya kayak apa ya istilahnya, apa tubuhnya kayak apa, menurut orang dewasa ini apa, misalnya bulat, kemudian dia dia cantik, dia ini, pokoknya dia kayak gitu-gitu dulu. Anaknya kan dulu bagusnya, kemudian dia sentuhlah anak ini. Tapi kan ada anak juga yang kalau disentuh itu biasa dia melawan, nggak suka misalnya dia disentuh. Tetapi yang masalah ini ketika anak itu diam. Nah, jadi ini biasanya berlanjut, oh iya anak ini disentuh, dipegang tangannya nggak apa-apa, kemudian dipegang lagi organ tubuh yang lain, oh iya ini nggak apa-apa. Akhirnya apa terjadi? Pelecehan. Pelecehan, meluk-meluk anak, mencium anak, kemudian anaknya nggak setuju, nggak suka, pastikan dia berontak. Nah, berontak. Nah, ini yang seringkali kita sebut sebagai pelecehan. Nah, belum lagi sampai terjadi yang namanya pelecehan seksual dan seterusnya sampai ke bahkan ada yang mengalami perkosaan. Nah, perkosaan ini kan kepada anak ini kadang berulang. Sehingga biasa orang dewasa mengatakan kenapa harus terjadi itu dan berulang. Namanya anak, anak ini kan rentan mengalami kekerasan, rentan dan tidak bisa menolak. Terus anak diiming-imingi, dikasih misalnya uang 10.000, 20.000, terus dipeluk-peluk, di pangku-pangku, di apa, pokoknya adalah macam-macam kelakuan yang sering ditujukan pada anak. Akhirnya anak ini mengalami yang namanya kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini kalau kita bicara hukum ini tidak ada ampun ya, tidak ada toleransi, karena tidak boleh sama sekali dimediasi, ini harus proses hukum. Makanya ancaman hukumannya ini sangat berbahaya, itu harus memang dilapor, kayak itu ya. Nah, ini kekerasan seksual, belum lagi kita masuk ke ranah keluarga, misalnya ada anak yang ditelantarkan. Kalau misalnya kita bicara soal penelantaran anak, itu kan penelantaran secara fisik, psikis, dan macam-macam. Sehingga kasus-kasus kekerasan ketika kita bicara bentuknya itu banyak ya, banyak, karena kadang yang paling fatal itu adalah, yang menjadi fatal itu adalah kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual bukan hanya berdampak pada tubuhnya anak itu, tetapi juga pada apa ya, pada kehidupannya anak itu ke depan. Dan itu ketika anak mengalami perkosaan, itu kan anak itu mulai hancur nih ininya, dan susah lama pemulihannya, sehingga itu terus kita selalu kampanyekan mana supaya kasus-kasus seperti ini tuh bisa dicegah. Bisa dicegah supaya generasi penerus kita ini tetap ceria, tetap tersenyum bebas, dan dia tidak mengalami lagi yang namanya kekerasan. Karena yang namanya kekerasan itu kan kadang berulang, kadang ya, jadi kita juga harus tegak itu supaya tidak terjadi keberulangan. Iya, yang namanya kekerasan. Baik. Saya kira itu ya.
1: Baik, Bunda. Ini sebenarnya cukup cukup lengkap. Nah, tapi Irsan penasaran. Sering sekali ini menjadi bentuk pembelaan dari tersangka, yaitu ini adalah bentuk pendidikan. Ini adalah bentuk cara mendidik. Nah, ini bagaimana Bunda melihat itu nih, Bunda?
0: Iya, ini sebenarnya kesalahan yang apa ya, kesalahan yang selalu dilakukan orang tua, termasuk guru di sekolah ya. Saya kan mendidik anak, saya juga ini kan anak saya mau mendidik dia, saya mau jadikan dia itu, dia menjadi orang. Memangnya ini belum jadi orang. Saya mau dia dididik, Bu. Ya, tapi itu kan bentuk pendidikannya tidak dengan kekerasan. Zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Oh, dulu saya, dulu anak saya itu saya pukul, itu juga sekarang jadi pejabat. Enggak semua, kan beda zamannya, zaman dulu dengan sekarang. Sekarang kan kita mendidik anak sesuai zaman ya. Kalau zaman sekarang, zaman teknologi, globalisasi, kemudian anak mau dibentak kiri kanan, kemudian kita mau dididik kekerasan, itu dia buka buka buka Google, buka apa, buat tahu dia ini kekerasan atau bukan. Kita akan dilaporkan. Kita akan dilaporkan karena anak sekarang kan sudah melek teknologi, sudah
1: Betul, tahu bagaimana.
0: Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, kan dia berkomunikasi dengan media sosial. Makanya hati-hati ini bentuk komunikasi ya. Kalau bisa sebaiknya orang tua menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh anak. Karena jangan sampai dia bertanyanya ke temannya atau ke media sosial, itu bahaya.
1: Iya.
0: Nah, yang orang tua sekarang kalau misalnya kesal sebenarnya itu karena ada persoalan ya, kecemburuan sosial misalnya. Oh iya, anaknya orang ini berhasil, anakku belum. Jadi dia selalu melakukan tekanan itu. Maka tapi kan itu anak harus dilihat kompetensinya ya, dilihat kemampuannya, lihat karakternya. Oh ini enggak semuanya ini bisa seperti ini. Nah makanya kalau kita, maksudnya kalau dididik, ya didiklah sesuai dengan karakter anak ini. Kalau anak ini enggak senang, enggak tersenyum, sudah berarti kan dia enggak suka. Nah jarang sekarang yang begitu. Saat ini kan lebih banyak orang tua misalnya sibuk, karena kesibukannya dia juga lupa misalnya ya sudah pertama melakukan kekerasan. Padahal ini kan persoalan kebiasaan saja. Sama dengan ibu-ibu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang pelaku di sini adalah bapak saja, tetapi kalau misalnya kita bicara hasil riset, ini kan yang paling banyak melakukan atau mencubit anak, melakukan kekerasan pada anak, ini kan ibunya ya, ibu, karena ibu sangat dekat dengan anaknya ya, ibu sangat dekat dengan anak. Kalau misalnya dia menemani anaknya, kemudian anaknya nangis, dia marah. Kalau dia menemani anaknya, anaknya jatuh, dia dorong. Kalau misalnya anaknya bandel, kemudian dia jambung, anaknya dia cubit. Jadi siapa yang paling banyak melakukan itu? Tentunya orang yang paling dekat ya. Paling dekat ini, paling dekat satu harian ini ibunya. Nah, sehingga ketika misalnya kita selalu mengatakan, saya kan didik, saya didik anak saya ini, karena kadang ada anak yang harus dikerasi, ada anak yang harus di ini, jadi model-modelnya beda. Tetap, kalau misalnya kita mengenali sifat dan karakter anak, disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, maka pasti orang itu tidak akan marah pada anak. Itu ya. Saya juga merasakan karena saya juga punya anak, dan kalau misalnya saya mau marah, saya pasti akan marah. Tetap saya kembali ingat bahwa karakter anak, tumbuh kembang anak itu di usia ini, usia usia misalnya 10 tahun sampai 8 tahun sampai berapa ya, 15 tahun misalnya, itu adalah usia-usia perkembangan anak, dan disitulah usianya usia-usia menantang ya. Ya, kalau misalnya kita bertanya satu, jawabannya 10 misalnya, atau kita marah, dia banyak jawabannya. Nah, itu yang tidak mau biasanya didengarkan orang tua, sehingga dia marah duluan. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak senang, anak itu tidak sukai, maka hindari itu. Nah, kalau misalnya kita menempatkan posisi dengan anak itu sesama dan setara, saya pikir tidak akan ada yang namanya kekerasan.
1: Okay,
0: itu saja karena persoalan relasi kuasa ya, sehingga kita secara biologis dengan anak secara sosial itu pasti kalau orang selalu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya orang yang lebih atau yang bisa menguasai, pasti kemungkinannya lebih besar potensinya untuk melakukan kekerasan.
1: Baik, nah Bunda, bagaimana ini kan tadi kita banyak menjelaskan tentang kekerasan yang terjadi di rumah atau yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, bagaimana dengan kekerasan yang dilakukan di sekolah, Bunda?
0: Di sekolah.
1: Nah, itu bentuknya seperti apa saja? Dan mungkin bagi orang tua di luar sana perlu mengkhawatirkan hal ini dan mewaspadai hal ini terjadi.
0: Iya, kekerasan di sekolah itu kan kerap terjadi. Nah, makanya itu sebenarnya kan ada buku penghubung atau adalah komunikasi-komunikasi yang harus selalu tersambung antara orang tua dengan guru di sekolah. Karena ini kan komunikasi ini kan sebagai bentuk kontrol juga sebenarnya, pengawasan. Bukan mengawasi karena kita tidak percaya sama gurunya, tetapi kita mengawasi supaya itu sebagai bentuk pencegahan, supaya jangan sampai lupa ada yang mengalami kekerasan. Kayak gitu sebenarnya, ini bentuk kontrol ya, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh orang tua di sekolah. Jadi jangan pernah melepaskan anak 100% misalnya ke sekolah. Tetap juga kita, karena ruangnya anak itu kan rumah, sekolah, dan lingkungan. Nah, tetap kita harus kontrol. Nah, ketika di sekolah, itu kan banyak sekolah yang tidak ada misalnya konselornya, atau tidak ada misalnya guru BK-nya. Nah, ketika anak misalnya mengalami situasi kekerasan, bukan dia mengalami, misalnya dia melihat orang tuanya mengalami KDRT, misalnya ibunya dari bapaknya misalnya, atau ayahnya. Itu kan biasanya dia dampaknya ke anak. Jadi ketika anak merasakan itu, otomatis itu dia akan tidak akan ceria ketika dia sampai di sekolah. Disuruh kerja PR tidak dikerjakan, sampai di sekolah dihukumlah oleh gurunya. Nah, harusnya guru juga bertanya duluan ya. Kenapa kenapa tadinya ceria, kenapa lagi tiba-tiba murung, tidak bersemangat? Kenapa PR-nya belum dikerjakan? Kan bisa ditanya, jangan langsung menghukum ya, menstraf begitu. Nah, tanya dulu kenapa sampai tidak kerja PR. Nah, itulah yang harus diidentifikasi situasi anak. Ketika kita sudah mengidentifikasi situasi anak, oh anaknya ini mengalami apa ya, setiap harinya menjadi korban KDRT misalnya. Baru kita tahu, oh ternyata anak ini juga korban. Nah, sehingga kita tidak boleh menjadikan anak itu korban lagi ke dua kalinya atau kesekian kalinya seperti itu. Nah, di sekolah itu kan pendidikannya kadang lupa. Makanya itu selalu diciptakan sekolah ramah anak dengan berbagai macam indikator. Karena ketika misalnya kita bisa identifikasi ya, ketika anak itu tak selalu malas ke sekolah. Nah, itu harus diidentifikasi apa yang terjadi di sekolah. Bisa jadi di sekolah itu tidak aman, tidak nyaman, diakses oleh anak itu. Tidak mau, atau sebaliknya, dia selalu mau ke sekolah tapi tidak mau, dia malas di rumah. Berarti di rumah juga ada kemungkinan seperti itu. Nah, ketika misalnya di sekolah tidak aman, tidak nyaman mereka akses untuk belajar, makanya dia membatasi diri. Itu ya. Nah, sehingga memang imbauan kepada semua guru-guru itu tetap harus dilakukan pendidikan-pendidikan yang ramah pada anak. Nah, kadang kalau ada misalnya guru yang tidak mau berubah, itu orientasinya pasti sedikit-sedikit melakukan kekerasan psikis misalnya. Dia tidak memukul, tapi dia marah duluan. Nah, kadang karakter guru itu kan sebenarnya tanpa bertindak, murid sudah tahu, siswa sudah tahu. Tetapi apa yang dikhawatirkan anak itu, janganlah sampai terjadi supaya anak itu bisa mengecap bahwa, oh iya ini ibu guru, ini bapak guru, sebenarnya saya salah prediksi. Saya pikir dia killer orangnya, dia galak, ternyata dia baik hati. Kan kayak begitu. Jadi diciptakanlah suasana yang bisa menjadikan anak itu bertahan untuk belajar kayak gitu. Karena kekerasan di sekolah itu tidak tanggung-tanggung ya. Guru dengan anak, teman laki-laki sama teman perempuan, kadang terjadi pelecehan seksual, itu sampai perkosaan, sampai bukan apa ya, sampai anak biasanya menyetubuhi anak. Ini kan ini sudah kelakuan yang luar biasa. Nah, makanya ini sudah masuk apa ya? Ini perannya guru yang harus dimaksimalkan begitu.
1: Baik. Nah, ini menarik. Menarik Bunda. Akhirnya kalau kita tadi kan banyak mengobrolkan seputar tentang bagaimana orang dewasa yang memiliki relasi kuasa terhadap anak. Nah, di sekolah akhirnya sering sekali terjadi seperti yang tadi sempat disinggung oleh Bunda, adanya kekerasan seksual di antara anak sama-sama murid, terus juga adanya pembulian dan sebagainya. Nah, ini jatuhnya seperti apa Bunda? Apakah ini masuk kekerasan terhadap anak atau ini justru suatu sudut pandang yang cukup berbeda nih Bunda? Tabe.
0: Iya, bagaimana tadi? Ini agak bergetar tadi.
1: Ya. Gimana? Seputar tentang kekerasan antara anak dan anak. Jadi kalau misalnya di sekolah Tadi kan kita sudah bahas bagaimana orang dewasa sama anak-anak yang relasi kuasa ya Bunda ya, kebanyakan difaktori karena itu. Nah, bagaimana dengan antara anak dengan anak, terutama di sekolah? Apakah itu masuk kekerasan terhadap anak atau justru ada sudut pandang yang berbeda untuk itu?
0: Iya. Jadi ini kan kadang juga terjadi kekerasan antara anak dengan anak. Yang pada umumnya kalau misalnya sudah kekerasannya sudah mencuat permukaan, misalnya ini kan masuk kategori anak berhadapan dengan hukum. Kalau misalnya itu sudah sampai ke laporan, misalnya laporan polisi atau apa. Nah, kalau anak berhadapan dengan hukum itu kan ada anak sebagai korban, ada anak sebagai pelaku. Jadi kalau tanda petik ya. Jadi biasanya kalau di sekolah itu anak sesama anak misalnya berkelahi ya. Dia berkelahi. Nah, ini sebenarnya anak ini sebenarnya bermain ya. Dia bermain. Tetapi karena tidak dilakukan pengawasan yang maksimal oleh orang dewasa atau gurunya misalnya, akhirnya apa? Terjadilah situasi yang di luar kehendaknya ini anak akhirnya berkelahi sampai ada yang terjadi pembunuhan misalnya ya. Maksudnya dia enggak tahu kalau ini kekerasan, dia tidak tahu kalau ini melukai, dia tidak tahu kalau ini menghilangkan nyawa orang. Nah, sehingga peran orang tua tentunya di dalam mendampingi anak itu harus maksimal ya. Karena anak dengan anak, entah itu melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, dan pelakunya juga anak, itu sebenarnya adalah kasus-kasus seperti ini, kasus yang harusnya diselesaikan bersama dengan keluarga ya. Ini tidak bisa sampai anak ini dilaporkan ke polisi, karena kan untuk penanganan kasus anak ini kan ada usia ya, ada batasannya kayak begitu. Di atas 12 tahun ini baru bisa diproses seperti itu. Tetapi kalau bisa kasus-kasus anak itu tidak diproses secara hukum gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara ini kan pelakunya anak, di mana relasinya? Nah, kita tidak bicara soal relasi di sini. Yang kita bicarakan di sini adalah anak itu misalnya mengalami kekerasan dari anak karena apa? Luput dari pengawasan orang dewasa. Itu ya. Karena antara anak dengan anak di sini kan tidak ada istilah power. Tidak ada. Mereka sama-sama anak, sama-sama berinteraksi, sama-sama bermain, sama-sama mencolek, sama-sama menangis. Kita biasa lihat anak bermain sambil pukul-pukulan, terus sambil sudah itu dia menangis. Dia menangis sampai ada yang melukai, setelah itu pelukan lagi. Nah, jadi kalau terjadi seperti ini hal yang sering sekali terjadi. Nah, makanya ketika ada hal seperti ini, situasi atau kekerasan seperti ini, yang disalahkan pertama adalah orang dewasa yang ada di sekitar anak. Siapa itu? Kalau orang tuanya ada di situ, berarti orang tuanya yang disalahkan. Karena dia membiarkan kekerasan itu terjadi. Terjadi, dialami oleh anak, dan pelakunya anak. Nah, kemudian gurunya misalnya. Kenapa gurunya? Oh, gurunya tidak ada waktu itu. Dia bercerita. Tidak ada kehadiran guru pada saat anak berkelahi. Itu tidak ada. Nah, ini juga yang disalahkan adalah gurunya. Sama kemarin kasus yang saya tangani. Anak membunuh anak di sekolah. Di mana gurunya? Gurunya kan enggak ada pada saat itu. Gurunya sibuk, orang teriak-teriak, ini berkelahi ya, antara ini dengan ini. Gurunya tidak kunjung datang, akhirnya apa? Terakhir si anak ini karena sudah jengkel sekali sama temannya, dia sudah dilukai secara psikis, mengalami kekerasan psikis, akhirnya apa? Dia membalasnya dengan kekerasan fisik yang berdampak pada memukulnya, berdampak pada kematian kayak begitu. Nah, ini yang fatal, sehingga pada proses penanganannya tidak mungkinlah dia dijatuhi hukuman berat. Pasti kan dia yang disalahkan adalah orang tuanya, yang disalahkan adalah gurunya di mana pada saat itu. Itu ya. Jadi di sini kontrol orang dewasa, kontrol guru, kontrol orang tua ini penting untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak.
1: Wah, berarti cukup kompleks memang Bunda ya, kalau kita ngobrol tentang kekerasan terhadap anak. Nah, tapi ini akhirnya ada catatan kecil nih yang Irsan temukan dari dialog kita yang beberapa menit ini, Bunda. Irsan akhirnya bertanya, apakah seorang anak akhirnya memiliki kekuatan hukum untuk bisa melaporkan? Ya, halo Bunda.
0: Ya.
1: Iya. Nah, Bunda, akhirnya apakah seorang anak memiliki kekuatan hukum untuk bisa melaporkan atas kekerasan yang mereka alami kepada pihak-pihak berwajib? Jika bisa, mereka harus melapor kemana?
0: Jadi kita bicara kasus kekerasan ya pada anak. Ini pelakunya juga anak, anak ya. Jadi ini ceritanya anak sesama anak, ada konflik ya antara anak dengan anak. Jadi dulu kita biasa istilahkan kenakalan remaja, tapi sekarang kan itu di apa, bukan kenakalan, karena itu kan stigma. Jadi sekarang anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum ketika misalnya itu dilaporkan sampai polisi ya, dan seterusnya. Nah, kasus-kasus begini itu bisa jadi diproses secara hukum ketika pihak yang dikorbankan itu berkeberatan ya. Biasanya orang dewasa ini yang keberatan anaknya dilukai. Jadi anaknya sebenarnya tidak keberatan, karena anak ini kan tidak tahu proses hukum itu apa, namanya anak. Tapi orang dewasa yang merasa jengkel, tidak nyaman, apalagi kalau sudah tidak cocok dengan orang tuanya pelaku. Sudahlah, laporan ini mulus sampai ke polisi. Tapi kalau ini masih bisa ditolerir orang tuanya, oh iya, karena yang pelakunya ini kan juga masih anak, anakku juga masih di bawah umur, jadi kalau bisa bagaimana kasus ini kita selesaikan saja. Kalau misalnya anak saya luka, silahkan pihaknya pelaku yang melukai bisa dibebankan ke dia, misalnya pengobatan atau biaya kesehatan rumah sakit misalnya, kan kayak begitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, kan banyak cara yang bisa kita tempuh. Nah, kalau misalnya, iya ini anak saya kan ini, begini, begitu ya. Tolong ditanyalah korban anak ini yang ditanya. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari proses, dari situasi kekerasan ini. Kalau misalnya anaknya bilang, sudahlah saya maafkan, selesai. Nggak usah orang tuanya jadi pemicu. Nah, kalau misalnya anak ini bilang, saya tidak mau, saya mau obati, saya luka, saya ini ya. Sudahlah, keberatannya ini disampaikan ke pihak orang tua korban pelaku, disesuaikan dengan situasinya. Itu bentuk penghukuman pada anak. Jadi misalnya ini anak, oh iya seperti itu. Bentuk penghukuman yang memperbaiki begitu. Kadang juga ada orang, oh iya ini kan saya hukum membersihkan WC dan sebagainya, itu kan juga tidak cocok, bukan itu hukuman yang ini. Tapi ada hukuman-hukuman yang positif supaya anak ini tidak mengulangi perbuatannya, kayak gitu.
1: Baik,
0: ya,
1: Bunda.
0: Seperti itu. Jadi biasanya anak itu kan tidak, oh enggak, saya mau lapor polisi, oh enggak, begitu anaknya. Tetapi ini biasa dipicu oleh pihak-pihak di luar anak, entah itu dari pihak keluarga atau dari pihak mana, ya, nah, seperti itu.
1: Nah, Bunda, bagaimana jika seorang anak ini adalah korban kekerasan terhadap orang dewasa? Bagaimana mereka bisa melaporkannya? Apakah mereka punya kekuatan hukum yang kuat?
0: Iya, korban kekerasan yang dialami oleh orang dewasa pelakunya anak, ya mau tidak mau, kalau misalnya korbannya keberatan, ini kan proses hukum. Tetapi lihat dulu anaknya misalnya usianya berapa. Ketika misalnya usianya itu sudah di atas 12 tahun sampai 18 tahun, itu otomatis menggunakan undang-undang sistem perlindungan pidana anak. Itu anak ya. Jadi anak itu diproses dengan menggunakan itu. Jadi tidak sama dengan orang dewasa punya proses hukum ya, pengadilannya. Ini pengadilan anak yang berlaku, kayak begitu. Nah, biasanya kalau karena saya juga terus terang ya, saya pernah menangani kasus ada perempuan yang diperkosa oleh anak. Ya masih waktu itu masih usianya 16 tahun, kalau tidak salah 15 tahun, 16 tahun, kayak gitu. Tetapi bukan sebenarnya anak itu saja, ada orang dewasa di balik itu. Ada orang, namanya anak kan masih masih belia ya,
1: belum matang nyata. Begitu ya Bunda ya.
0: Mana ada anak keluar dari rumahnya mau memperkosa orang atau misalnya keluar dari rumahnya mau mencuri, kan tidak ada niatan begitu. Ketika misalnya ada HP jatuh di jalan, ya dia pungut. Dia pungut, diambil, disimpan di tasnya. Nah, kalau misalnya dia dituduh mencuri, itu sebenarnya bukan pencurian, tetapi karena dia tidak tahu, dia ambil saja, dia selamatkan itu HP. Kayak gitu kan. Jadi ini anu apa namanya, kasuistis, ada situasi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada anak yang melakukan kekerasan, misalnya dulu terjadi di lorong ya, tempatnya gelap, di situ banyak anak-anak nongkrong, anak bukan anak di bawah, di situ banyak yang nongkrong perempuan, laki-laki dewasa ya, yang selama ini anak jalanan begitu ya. Kemudian tiba-tiba menghadang si perempuan ini yang mau mengerjakan tugas misalnya. Dia kerjai anak itu, perempuan itu, sampai dia perkosa perempuan itu. Si anak ini karena dia berteman di situ, dia dipanggil ikut juga di situ melakukan itu terhadap perempuan dewasa itu. Akhirnya pelaku dewasanya ini lari, dialah yang tertinggal di situ, akhirnya dia yang diambil. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus-kasus anak melakukan kekerasan pada orang dewasa, itu ada. Tetapi biasanya itu tidak tunggal, biasanya ada orang dewasa di balik itu, di belakangnya. Sama juga dengan kasus-kasus narkoba ya, anak sebagai kurir, biasanya ada orang dewasa di balik itu. Kayak begitu. Jadi pasti ada orang dewasanya, karena kalau anak kan murni masih polos
1: begitu Bunda. Nah Bunda, ini kalau dibalik lagi, anak sebagai korban dan pelakunya adalah orang dewasa, bisakah seorang anak melaporkan orang dewasa tersebut?
0: Oh itu anaknya melapor itu bersama dengan orang tuanya, dengan orang dewasa ya, itu harus diproses hukum kalau itu.
1: Bagaimana jika ternyata seperti yang kita cerita di awal nih Bunda, orang terdekat yang memang atau walinya sendiri yang melakukan kekerasan itu, apa yang harus dilakukan oleh anaknya?
0: Iya, anaknya kan ya, kalau misalnya anaknya mengalami kekerasan dari walinya, dari orang tuanya, dari tantenya atau dari siapa, itu bisa anak ini kan biasanya bertanya ya. Karena pernah ada kasus seperti ini, anak ini kan enggak tahu kalau ini kekerasan. Dia ceritalah ke tetangganya, ke orang lain, ke temannya. Temannya yang bercerita ke ibunya bahwa teman saya ini mengalami kekerasan dari omnya. Dari omnya, dari pamannya. Akhirnya ketahuan, orang tuanya baru tahu kalau ternyata anak ini suka mengalami kekerasan dari pamannya misalnya. Dari sejak itulah harus dilaporkan. Jadi dilaporkanlah oleh orang tuanya. Jadi yang kalau kasus anak ya, yang punya hak untuk melapor itu selain anak ya. Jadi yang selain korban itu orang tuanya, walinya dan pendampingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa melaporkan. Barang siapa melihat ada kekerasan yang terjadi pada anak, itu wajib melaporkannya, karena itu sebagai wujud peran serta masyarakat ya, partisipasi di dalam undang-undang itu bisa melaporkan. Baik. Siapapun bisa melaporkan. Saya pun begitu, kalau melihat ada kekerasan pada anak di jalan, saya berhenti, saya lihat, enggak bisa seperti itu harus dilaporkan. Kalau kita tidak mampu laporkan, kita telepon saja polisi terdekat atau siapa yang bisa kita mintai tolong, seperti itu.
1: Ada nggak sih Bunda nomor aduan khusus untuk kekerasan anak ini sendiri?
0: Iya kan, ada nomornya itu. Jadi Sapa istilahnya, saya lupa.
1: Iya, Sapa itu, kalau nggak salah namanya ya.
0: Iya, Sapa 12 kan ada yang di provinsi dan ada kota, kan kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi setiap ada kekerasan langsung telepon ke situ.
1: Oke. Iya. Terakhir Bunda, di ujung perjumpaan kita nih Bunda ya, karena sudah lewat 50, saya yakin Bunda juga sudah ada bentuk kegiatan lainnya.
0: Iya.
1: Closing statement Bunda, apa yang ingin mungkin disampaikan oleh seorang Bunda Rosmiati Sain selaku LBH Apik Sulawesi Selatan seputar tentang topik kita di pagi hari ini. Silahkan Bunda.
0: Iya, yang pasti saya menyampaikan selamat memperingati Hari Anak Nasional, selamat kepada semua anak Indonesia tentunya. Apa namanya, mari kita semua sama-sama menciptakan ruang-ruang yang ramah diakses oleh anak. Jadi sesuai dengan tema senyum, apa tadi ya, senyum kemudian tanpa kekerasan.
1: Iya, senyum tanpa kekerasan.
0: Senyum dan tanpa kekerasan ya, bebas senyum, bebas tanpa kekerasan. Iya. Maksudnya bebas di sini bebas berinteraksi, seperti itu, bebas berinteraksi sehingga anaknya mau melakukan apapun itu bisa. Karena kalau misalnya kita lihat ada anak yang merasa tertekan, saya pikir dia kesulitan untuk berinteraksi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pasti kita menyampaikan selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih.
1: Sama-sama Bunda. Semoga anak-anak di Indonesia bisa terus senyum dan bebas tanpa kekerasan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak bar itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini kita telah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Asri MPD, untuk membicarakan topik kita mengenai Sekolah Rakyat, di mana beliau ini merupakan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo. Kita akan sapa beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Asri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Ya, selamat pagi.
1: Terima kasih sebelumnya Pak Asri telah berkenan terhubung bersama kami pada pagi hari ini, di mana Bapak sendiri merupakan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo. Di tahun ajaran baru 2026 ini ya Pak, bagaimana kondisi terkini dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo? Pak Asri, boleh dijelaskan kepada kita semua Pak?
2: Oh iya, jadi posisinya saat ini kami lagi persiapan untuk MPLS di gedung permanen nantinya. Sesuai dengan edaran dari Kemensos nantinya, nanti siswa baru kan, siswa yang lama kan akan masuk 31 Juli.
1: Iya.
2: Sementara rencana awalnya, planningnya kami masih tetap MPLS di 31 Juli, otomatis siswa baru juga kami nantinya akan mengikuti pembukaan MPLS di gedung permanen. Tapi nanti kami akan mengcross-check kembali kesiapan satpasnya di sana, termasuk utilitas dasarnya nanti di 27 Juli untuk mengecek semua kesiapannya di sana untuk pembukaan MPLS.
1: Oke. Total ada berapa Pak siswa baru di tahun 2026 ini di Sekolah Rakyat 19 Wajo?
2: Ya, untuk siswa baru kami jumlahnya itu dari jenjang SD ada 60 orang, jenjang SMP 120 orang, jenjang SMA 90 orang. Jadi total siswa baru yang kami terima di tahun ajaran 2026-2027 itu ada 270 orang.
1: Oke. Baik, ini luar biasa, ini tentunya jumlah yang cukup banyak ya Pak Asri di tahun ajaran 2026.
2: Ya,
1: apresiasi tentunya. Nah, kemudian ini boleh juga Kak diberikan gambaran kepada kita semua ya, pendengar, pemirsa dan masyarakat mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini, sebenarnya konsep dari Sekolah Rakyat dari segi bangunan sendiri itu seperti apa? Apakah memang baik SD, SMP, SMA berada di lokasi yang sama atau seperti apa?
2: Ya, jadi memang konsepnya kami kan terintegrasi ya. Jadi semua jenjang itu boleh dari jenjang SD, SMP, SMA, termasuk asramanya, termasuk ruang belajarnya dan sarana pendukung lain seperti dapur, aula, kemudian apa namanya, kantin, tempat ibadah, fasilitas olahraga, itu semuanya dalam satu lokasi, terintegrasi semua. Bahkan nanti memang di proses pembelajarannya semuanya, termasuk proses pembelajarannya semuanya, kita mencoba bagaimana mengintegrasikan semua, baik dari intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, maupun nanti kegiatan-kegiatan kokurikulernya, seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi memang berada di satu lokasi yang sama, bahkan nantinya pun pembelajarannya ya, pun akan terintegrasi. Nah, kemudian kalau dari fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, dari mulai pakaian seragam dan lain sebagainya, apakah memang sudah disediakan dan apakah sama dengan sekolah umum atau seperti apa ini Pak?
2: Jadi memang semua fasilitas yang diperoleh siswa itu semuanya memang sudah disiapkan dari Kementerian Sosial. Jadi secara fasilitas betul-betul free dari siswa, mulai dari fasilitas alat kebersihan diri, alat asrama, seragam, bahkan persoalan makannya dan sebagainya, memang semuanya sudah difasilitasi, semuanya sudah disiapkan dan free 100% untuk anak-anak kami yang bersekolah di Sekolah Rakyat. Jadi memang betul. Jadi mereka memang sudah dilengkapi semuanya, termasuk seragamnya dan sebagainya, sudah siap semua, sudah free semua.
1: Nah, dengan fasilitas yang seperti demikian, baik mulai seragam kemudian juga bahkan sampai untuk makan sehari-hari, siswa-siswi nantinya pun sudah dipersiapkan dari Dinas Sosial. Apakah ini Sekolah Rakyat Terpadu, maksud kami Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, hanya bisa menerima yang berdomisili di Wajo saja atau seperti apa ini?
2: Ya, memang untuk posisinya saat ini karena kami kan dari sekolah rakyat yang di kemarin ya dengan dari Pemda Kabupaten Wajo, jadi memang saat ini posisinya saat ini kami hanya menerima siswa yang berdomisili di Kabupaten Wajo seperti itu.
1: Untuk jumlahnya sendiri setiap tahun ajaran baru apakah dibatasi atau bebas sebanyak-banyaknya juga boleh untuk masuk mendaftar?
2: Jadi memang posisinya saat ini kami masih ditentukan kuotanya dari pusat, dari Kementerian Sosial. Mm-hmm. Jadi memang dari awal sudah ada kuota yang ditentukan dari wajib itu 270 orang. Jadi penjangkauan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping sosial di lapangan itu sesuai dengan kuota memang sudah ditentukan. Karena ini kan terkait dengan kesediaan saprasnya di lokasi sekolah kami nantinya seperti itu, Bu.
1: Kemudian kita tarik ke belakang ya, Pak Asri, dari mulai proses pendaftaran itu sendiri, ini apakah memang ada sosialisasi kepada masyarakat atau memang sudah banyak yang tahu bahwa saya akan ada sekolah rakyat terintegrasi 19 wajah atau bagaimana ini?
2: Sebenarnya yang perlu kami luruskan pertama ya, Mbak ya. Jadi kami sekolah rakyat itu tidak membuka pendaftaran itu yang pertama dulu. Jadi istilahnya kami itu penjangkauan. Jadi penjangkauan data dari siswa yang sudah masuk di DTSN atau tunggal sosial ekonomi nasional. Persyaratan utamanya kan dari siswa yang lesin 1, lesin 2 gitu, seperti itu. Jadi memang sih Mbak secara tersosialisasi ya, masyarakat itu tuh sangat antusias untuk sekolah rakyat, karena memang selama satu tahun kami berjalan, kami sangat aktif untuk mensosialisasikan baik dari media sosial, maupun dari kegiatan-kegiatan yang kami ikuti, sehingga pada saat ini itu sangat antusias, karena memang selama satu tahun kami berjalan di rintisan ini, ada banyak prestasi yang bisa kita raih dari segi prestasi, dan memberikan dampak positif, penilaian positif juga dari masyarakat, bahwa banyak sekali perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap selama anak-anak bimbing di SRT 19 Wajo seperti itu. Jadi lanjut.
1: Boleh Pak, lanjutkan ini penjelasannya.
2: Kemudian teman-teman juga, teman-teman pendamping sosial PKI itu memang aktif juga membantu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat sehingga tersosialisasi dengan sangat baik.
1: Berarti memang kalau untuk sekolah rakyat terintegrasi ini bukan menggunakan sistem pendaftaran tapi penjangkauan. Jadi sudah ditentukan ya, memang siapa-siapa yang bisa bergabung di sekolah rakyat terintegrasi itu sendiri. Kualifikasinya seperti apa ini Pak yang mendapatkan kuota tersebut?
2: Jadi sebenarnya seperti ini Mbak, jadi data-datanya memang sudah ada semua kan dari DTSN semua. Jadi di DTSN itu kan sudah ada data semua kan dari masyarakat yang masuk desil 1, desil 2. Jadi kualifikasi pertamanya itu memang harus dari masyarakat desil 1, desil 2. Ya mohon maaf ya, dari bahasa statistiknya itu kan dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim. Gitu. Jadi kemudian nanti pendamping PKH yang turun ke lapangan untuk melakukan cross-check assessment. Kira-kira penghasilan keluarganya berapa, tanggungan keluarganya berapa, kondisi rumahnya, listrik yang digunakan. Itu banyak indikator yang harus mereka verifikasi di lapangan. Seperti itu.
1: Termasuk
2: harus mengecek dulu. Iya, harus mengecek dulu datanya nih. Ini desil 1 atau desil 2. Seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Nanti kemudian ketika memang hasilnya sudah keluar, itu dipelenokan. Dipelenokan semua. Kemudian dicek, oh ini yang paling tidak mampu, ini yang paling miskin ekstrim ini, jadi betul-betul menjangkau yang dari keluarga yang, mohon maaf ya, dari keluarga yang betul-betul kurang mampu atau memang dari keluarga yang bahasa statistiknya itu miskin ekstrim, seperti itu sih Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak Asri ya, sudah diberikan gambaran bagaimana jalannya dari proses yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo. Terakhir Pak, pesan dan juga harapan nih bagi teman-teman siswa-siswi juga yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo untuk menghadapi tahun ajaran baru 2026 ini dengan lebih baik lagi, silakan.
2: Ya, kalau pesan kami Mbak, dari sini kami selalu menyampaikan ke teman-teman agar kita tetap solid dan paling penting bahwa kita harus membangun empati. Karena anak-anak kami ini kan dari, mohon maaf ya, dari keluarga kurang beruntung yang kondisi sosial ekonominya banyak mengalami trouble dan sebagainya. Jadi kita harus hadir untuk melayani dengan empati seperti itu, dan kita betul-betul harus solid sebagai satu tim untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo. Itu sih pesannya, Mbak.
1: Terima kasih banyak Pak Asri ya atas waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sukses terus. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Lintas Informasi Sulawesi Selatan bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo. Beliau menjelaskan seperti apa kondisi Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2026 ini, dan juga tadi dijelaskan bahwa saya memang untuk bisa masuk ke Sekolah Rakyat ini ada kualifikasi khusus berdasarkan data ini. Kualifikasinya desil 1 dan juga desil 2. Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, tentu besar harapan kita bahwasanya nanti ke depannya pendidikan sudah bukanlah hal yang mahal lagi bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang akan menjadi penerus generasi muda Indonesia. Kita support terus, kita jalankan, kita manfaatkan, dan semoga pelaksanaannya pun berjalan dengan tepat. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio beserta rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI untuk Indonesia. Rapi Jali ditulis oleh Di Lestari, diterbitkan Benteng Pustaka, bergenre fiksi remaja, fantasi, dan petualangan. Rapi Jali menceritakan kisah Pink, seorang gadis remaja dengan bakat musik luar biasa yang terpendam. Kehidupan yang tenang di pantai Batu Karas berubah drastis ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Di sana, Pink bertemu dengan berbagai orang baru dan menemukan dunia musik yang lebih luas. Namun, dia juga dihadapkan dengan betapa rintangan dan harus belajar untuk menerima dan menggunakan bakatnya dengan bijak. Novel ini memiliki cerita yang menarik dan penuh dengan petualangan. Di Lestari berhasil membangkitkan rasa penasaran pembaca dengan alur cerita yang tidak terduga dan penuh kejutan. Karakter-karakter dalam novel Rapi Jali digambarkan dengan baik dan terasa relatable bagi pembaca pemuda. Pink adalah protagonis yang kuat dan inspiratif, dan karakter-karakter lainnya seperti Bima, Siska, dan Naya juga memiliki kepribadian yang unik dan menarik. Novel Rapi Jali mengangkat tema-tema penting seperti persahabatan, keluarga, dan penemuan diri. Di Lestari juga menyelipkan pesan moral tentang pentingnya menggunakan bakat untuk kebaikan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dipahami dan mengalir dengan baik. Di Lestari memiliki gaya penulisan yang khas dan mampu membuat pembaca tenggelam dalam ceritanya. Novel Rapi Jali terkesan panjang dan beberapa bagian terasa membosankan. Beberapa plot twist dalam novel ini terasa dipaksakan dan tidak terduga. Novel ini memiliki ending yang terbuka dan mungkin membuat beberapa pembaca merasa kecewa. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang menarik dan inspiratif, terutama bagi pembaca muda yang menyukai cerita petualangan dan fantasi. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang patut dibaca dan direkomendasikan bagi penggemar Di Lestari dan pecinta novel fiksi remaja. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar pagi ini.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda lintas informasi Sulawesi Selatan pada pagi hari ini, untuk mengetahui seperti apa tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, tentunya kami masih akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya di hari Kamis ini. Kamis yang cerah, Kamis yang ceria, dan tentunya semoga hari ini kita semua dapat menjalankan aktivitas dengan baik, diberikan kesehatan, kemudian juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan, teman-teman yang support ya, yang lagi mulai sibuk masuk sekolah ini. Ibu-ibu pasti kerasa banget ya, ini awal tahun ajaran baru, apalagi yang baru masuk SD, baru masuk SMP, itu rasanya apa? Rasanya agak pusing. Persiapan seragamnya, persiapan bekalnya, nganterin ke sekolahnya. Biasanya kalau dulu ya, Rizna sendiri ini masih dapat yang namanya rebutan bangku. Aduh, itu tempat duduk kalau nggak di depan nggak mau. Katanya kalau di belakang tuh kurang diperhatiin guru. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang berubah modelnya. Jadi mau di depan, mau di belakang, itu yang menentukan gurunya. Jadi di rolling juga, nggak selamanya di depan, nggak selamanya juga di belakang. Bahkan sekarang banyak juga yang model mejanya tuh udah bukan kayak baris per baris gitu. Ada yang bentuk angkare, ada yang berbentuk seperti meja bundar gitu. Ah, seru banget sih kalau lihat ya sekarang anak-anak sekolah. Ditambah lagi teknologi udah mulai canggih, jadi model pembelajarannya tuh gak gitu-gitu aja. Menarik banget dan senang rasanya kalau memang antusiasme dari anak-anak dan juga teman-teman di sana untuk menempuh pendidikan masih terus ada dan semakin tinggi sampai bisa ke jenjang berikutnya, perguruan tinggi. Seperti itu pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpinya, membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band, namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. Kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Pada siang hari ini, informasi seputar kejaksaan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari website resmi Kejati Sulawesi Selatan.kejaksaan.go.id. Ada informasi apa ini kira-kira? Jadi, informasinya pada siang hari ini, melalui Restorative Justice, Kejati Sulsel, ini kasus penipuan tiket kapal di Pelabuhan Makassar berakhir damai. Jadi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau Kejati Sulsel kembali mewujudkan komitmennya dalam menghadirkan hukum yang humanis dan berhati nurani di tengah masyarakat. Melalui expose perkara secara virtual, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Selatan menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif justice atau RJ atas perkara tindak pidana dari Cabang Kejaksaan Negeri atau Capjari Makassar di Pelabuhan Makassar. Perkara ini melibatkan tersangka DR alias C, 34 tahun, yang disangka melanggar pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pidana tentang Penipuan. Expose tersebut turut dihadiri oleh Wakajati Sulsel Prihatin Aspidum Teguh Suhendro, Koordinator Nur Utami Saudi, dan Kasia Alham. Hadir pula secara virtual Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kacap Jari Pelabuhan Ahmad Syauki beserta para jaksa fasilitator Andi Indra Kurniawan. Kronologi singkatnya, perkara kasus penipuan ini bermula pada Mei 2026 sekitar dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Tersangka menggunakan tipu muslihat dengan menawarkan jasa kepada korban, BB alias B, 32 tahun, untuk memberangkatkan penumpang tanpa tiket resmi menggunakan truk pengangkut barang ke atas kapal Dharma Ferry 3. Terpadanya, oleh janji tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000 untuk keberangkatan 5 orang penumpang dan mentransfer sejumlah dana untuk unit sepeda motor. Namun, pada hari keberangkatan, tersangka menghilang dan nomor teleponnya tidak aktif, sehingga korban terpaksa membeli tiket kapal resmi dan mengalami kerugian material. Nah, untuk syarat keadilan restoratif bisa terpenuhi ini sendiri, persetujuan penyelesaian perkara melalui jalur ini diberikan lantaran telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif. Mekanismenya yaitu, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Korban telah memaafkan perbuatan tersangka dan telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan juga tersangka. Kemudian adanya respon positif dari masyarakat terkait penyelesaian perkara ini. Dan terakhir, tersangka dan keluarganya telah mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban sebesar Rp3.500.000. Itulah tadi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Pemimpi merupakan bagian kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah persahabatan tiga remaja bernama Ikal, Arai, dan Jimron di Belitung Timur pada masa SMA. Ketiga remaja ini bersahabat sejak kecil dan memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Sorbonne di Paris, Prancis. Novel Sang Pemimpi menceritakan tentang kisah persahabatan Ikal, Arai, dan Jimron bersekolah di SMA Negeri Manggar, sekolah pertama di Belitung Timur. Mereka bertiga berasal dari keluarga kurang mampu dan harus bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolah. Ikal adalah seorang anak yang ceria dan penuh semangat. Ia memiliki bakat dalam bidang seni dan sastra. Arai, yatim piatu sejak kecil, adalah anak yang cerdas dan tekun belajar. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang filsuf. Sedangkan Jimron, anak yang pendiam dan penyendiri, memiliki bakat luar biasa dalam bidang matematika dan geografi. Ia bercita-cita menjadi seorang astronom. Ketiga sahabat ini saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka belajar bersama, bekerja sama, dan berbagi mimpi. Mereka juga menghadapi berbagai rintangan dan cobaan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan keraguan dari orang lain. Suatu hari, Ikal, Arai, dan Jimron menemukan sebuah buku tua tentang Universitas Sorbonne di Paris. Buku tersebut membangkitkan mimpi mereka untuk melanjutkan pendidikan di sana. Mereka bertiga berjanji untuk saling membantu dan bekerja keras untuk mencapai mimpi mereka. Dalam novel Sang Pemimpi, ada perjuangan dan pengorbanan. Ikal, Arai, dan Jimron berusaha keras untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Mereka juga mengikuti berbagai lomba dan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Mereka seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan dan cobaan. Ikal, misalnya, harus menghadapi diskriminasi dari guru dan teman-temannya karena berasal dari keluarga miskin. Arai, yang yatim piatu, harus hidup mandiri dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Jimron, yang pendiam dan penyendiri, harus belajar untuk lebih terbuka dan berani. Meskipun banyak rintangan, Ikal, Arai, dan Jimron tidak pernah menyerah pada mimpi mereka. Mereka terus belajar, bekerja keras, dan saling mendukung. Setelah bertahun-tahun berjuang, Ikal, Arai, dan Jimron akhirnya berhasil mencapai mimpi mereka. Mereka diterima di Universitas Sorbonne dan berangkat ke Paris untuk melanjutkan pendidikan. Novel Sang Pemimpi merupakan kisah inspiratif tentang persahabatan, perjuangan, dan mimpi. Novel ini mengajarkan kita bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan persahabatan yang tulus, kita dapat mencapai apa yang kita impikan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: praise you.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini informasinya masih seputar restoratif justice ya. Kalau tadi ada kasus penipuan, ini juga restoratif justice berhasil ditempuh dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejati Sulsel ini kembali mewujudkan komitmen dalam menghadirkan hukum yang humanis dan berhati nurani di tengah masyarakat. Ini merupakan poin yang dikedepankan dalam restoratif justice itu sendiri, yakni humanis dan berhati nurani. Melalui ekspos perkara secara virtual, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif justice atas perkara tindak pidana dana lalu lintas dari Kejaksaan Negeri Bone. Perkara ini melibatkan tersangka MJ yang disangka melanggar pasal 310 ayat 4, pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ekspos tersebut diikuti oleh Wakajati Sulsel, kemudian Kasibe, dan hadir pula virtual dari Kejaksaan Negeri Bone yakni Kepala Kejaksaan Negeri Mulyadi beserta Kasipidum sekaligus Jaksa Fasilitator. Kasus kecelakaan ini bermula pada Sabtu 28 Maret 2026 yang lalu di Jalan Porosinjai Bone, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Tersangka sendiri MJ yang tidak memiliki SIM memarkirkan truknya di badan jalan untuk membantu rekannya yang mengalami pecah ban. Namun dia meninggalkan truk tersebut memasang segitiga pengaman tanpa memasang segitiga pengaman atau lampu isyarat bahaya. Belasan menit kemudian korban DPP yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi DF melaju kencang dan menabrak bagian belakang truk milik tersangka. Akibat insiden tersebut, korban meninggal dunia. Sementara saksi DF mengalami luka di kepala dan harus dirawat di RSUD Tenriawaru. Dalam putusannya, Kejati Sulsel menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Bone yang telah mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Nah, itu tadi informasinya untuk Anda. Masih ada informasi-informasi menarik lainnya, tetap bersama kami. Kami hadirkan lagu dari Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Makassar siang ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omono yang Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat. Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me. Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions, setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Kampurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skun, Tiga Naga, Yosoka Skun, sama Madinah City, U13 masyarakat besar, U15 sudah selesai juga kebesar grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 yang berbelakan di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: U15 sudah gugur di fase grup, kalah di sesi grup, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka fokusnya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak

Jordan. Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3-set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita pengetahuan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini untuk pasti ke Asian Games, kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang, kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Provinsi Sulawesi Selatan, kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar, yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insya Allah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan atas Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat kelaton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pangali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Nah, pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap dibandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Makassar siang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
0: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
5: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
4: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film...
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini. Ini khusus edisi kali ini memperingati Hari Anak Nasional. Namun sebelum itu pendengar, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda pun dapat menyaksikan siaran langsung kami melalui live YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Telah hadir di studio Pro 1 pada siang

0: Dinda.
1: Halo.
0: Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi masing-masing ini kalau Nia merupakan juara satu menyanyi solo FLS 3N Diksus Sulsel 2026. Tepuk tangan, keren banget. Terus kalau Anissa Asajadah ini juara satu cipta dan baca puisi di FLS 3N Diksus Sulsel 2026. Keren banget. Dan kalau Dinda ini juara satu bercerita FLS 3N Diksus Sulsel 2026. Yeay. Ini teman-teman merupakan perwakilan dari Sulawesi Selatan di tingkat nasional dan sekaligus siswa dari SLBA Yapti Makassar. Udah siap belum nih buat ditanya-tanya?
1: Siap.
0: Harus siap dong. Oke, jadi sama Kak Risna mau ke Anissa dulu deh ya. Anissa boleh dong diceritain sedikit tentang dirinya, perkenalan diri lagi, umurnya berapa, terus sekarang udah duduk di kelas berapa. Silakan.
2: Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Asajadah. Bisa dipanggil Anissa, bisa dipanggil Nisa, bisa dipanggil Anis, mana-mana aja boleh.
0: Asik, mana-mana aja boleh. Umurnya berapa?
2: Umurnya 17 tahun dong.
0: 17 tahun. Mm-hmm. Duduk di kelas berapa berarti?
2: Sekarang duduk di kelas 12 SMA.
0: Wow, iya. Udah mau lulus dong dikit lagi berarti ya?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, dari kapan Anissa suka bikin puisi dan juga baca puisi?
2: Kalau soal itu 2022 kalau nggak salah. Mm-mm. Itu pun sebenarnya sih bukan yang dari diri sendiri ya, tapi ada bisa dibilang ya unsur terpaksa dikit lah.
0: Terpaksa tapi ujung-ujungnya enjoy ya.
2: Iya gitu.
0: Oke, okay. Terus kalau nulis puisinya ini inspirasinya dari mana biasanya?
2: Lebih banyak dari pengalaman sih. Ataupun biasanya kalau ada sesuatu yang lagi tren-trennya kan, biasanya jadiin puisi gitu. Contohnya tuh ya ada salah satu puisi yang diangkat dari sebuah film.
0: Oke, puisi diangkat dari sebuah film.
2: Iya, itu.
0: Gitu ya. Oke, ini menarik banget. Sekarang mau ke Nia dulu deh. Halo Nia.
3: Halo.
0: Gimana hari ini? Sehat?
3: Sehat.
0: Abis balik sekolah ya, pulang sekolah ya?
3: Iya.
0: Oke, Nia boleh diperkenalkan kembali dirinya, terus umurnya berapa dan sekarang duduk di kelas berapa? Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Natania Evelyn Siacahyo, biasa dipanggil Tania dan juga biasa dipanggil Nia. Saya umur 10 tahun, saya duduk di bangku kelas 5 SD.
0: Oh, wow, kelas 5 SD. Dari kapan Nia suka nyanyi?
3: Dari kecil.
0: Dari kecil?
3: Iya.
0: Siapa yang pertama kali ngajarin? Atau memang udah sering kalau dulu kecil nyanyi-nyanyi lagu anak-anak atau gimana?
3: Iya, udah sering.
0: Oh, udah sering ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Terus katanya kalau Nia bukan cuma suka nyanyi ya?
3: Iya, aku suka traveling.
0: Kemana tuh?
3: Ke Toraja.
0: Wow, sama siapa travelingnya? Sekeluarga, ayah ibu atau ada juga adik kakak yang ikut?
3: Ada juga adik.
0: Oh iya. Oh, terus kapan dan tujuan yang lainnya pengen Nia datengin di mana nih?
3: Toraja aja.
0: Toraja aja. Tapi ada gak sih yang pengen juga kayak aku mau pergi deh ke luar negeri gitu, ke Jepang?
3: Iya, kepingin juga.
0: Kemana negaranya?
3: Ke Amerika.
0: Oh, wow. Semoga nanti ya bisa ke Amerika. Oke, selanjutnya ke Dinda. Halo.
4: Halo.
0: Gimana hari ini?
4: Apa baik?
0: Alhamdulillah baik. Boleh Dinda perkenalkan dirinya lagi, umurnya dan sekarang duduk di kelas berapa?
4: Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyah Tiara, biasa dipanggil Dinda.
0: Mm-hmm.
4: Saya duduk di kelas 10 SMA.
0: Oke.
4: Dan saya berumur 17 tahun.
0: Oh.

0: Oh, wow, Dinda ini suka bercerita ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sejak kapan?
1: Dari kecil.
0: Apa? Ingat gak sih dulu kecil yang diceritain itu apa?
1: Sudah lupa.
0: Sudah lupa. Yeah. Tapi kalau dari banyaknya cerita-cerita yang pernah Dinda lakukan, apa yang paling diingat? Bercerita tentang apa?
1: Tidak banyak ingat sih karena udah lupa saya.
0: Oh gitu, iya. Oke deh kalau gitu. Tapi katanya Dinda ini suka banget pelajaran bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena apa ya?
0: Kenapa? Apakah memang secinta itu dengan bahasa Indonesia?
1: Iya, saya suka dengar pelajaran-pelajaran yang berbahasa Indonesia. Terus saya juga suka menulis cerita saya.
0: Oh iya,
1: yeah.
0: Bikin Dear Diary gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, itu setiap hari bikin ceritanya. Kalau ada yang dilalui gitu?
1: Tidak.
0: Enggak juga ya? Yeah. Kalau ada momen-momen tertentu, yeah, ya Dinda ya?
1: Yeah.
0: Oke, pasti kemarin pas jadi juara satu nulis cerita juga nggak?
1: Tulis
0: ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, jadi udah kenalan nih sama teman-teman yang luar biasa, pendengar dan juga pemirsa pada siang hari ini. Bukan hanya itu, kita bakalan menyaksikan, ini bisa Anda saksikan juga dan Anda dengarkan, penampilan dari teman-teman kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan hip, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
7: Kita kasih tahu cinta.
8: Men, buat apa ya?
9: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
10: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
11: So we're up against a master thief, assassin.
12: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
13: Our depan to my tat.
14: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
15: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan Anissa, kemudian juga Dinda dan ada Nia. Ini selanjutnya kita bakal mempersilakan untuk Anissa membacakan puisi. Kita mau dengar nih sama-sama Anissa baca puisinya gimana? Boleh Anissa?
1: Boleh.
0: Boleh dong pastinya. Puisinya tentang apa?
7: Ini tentang ibu. Ini lebih tepatnya diangkat dari sebuah film yang sempat viral ini loh. Yang
0: apa tuh?
7: Bila Esok Ibu Tiada.
0: Oh iya. Oh iya. Keren sih. Jadi puisinya inspirasinya dari film itu ya.
7: Iya.
0: Oke, jadi kita dengerin sama-sama. Silahkan Anissa.
7: Bila esok ibu tiada, oleh Anissa Asajadah. Bila esok ibu tiada, siapakah yang akan mendekap kita dengan kasih tanpa jeda? Sesetia cinta dan pelukan beliau, segala perjuangan, segala pengorbanan ia hatamkan hanya demi anak-anaknya tumbuh dalam teduh dan aman yang abadi. Bila esok ibu tiada, siapa lagi yang akan menjadi penengah di tengah badai? Untuk setiap perselisihan dengan tutur kata penuh kearifan, namun pernahkah kita bertanya pada nurani tentang baktinya? Sekadar menyapa rindu yang sederhana, menemani langkahnya di usia senja, atau membasuh hara dengan bahagia yang kita punya. Bila esok ibu tiada, takkan kau temui lagi jiwa raga serupa dirinya yang hingga hembusan napas terakhirnya pun masih merajut doa-doa untuk anaknya, meski pengabdiannya seringkali luput dari mata. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Anissa. Keren banget. Tadi puisinya benar-benar menyentuh hati. Ini Kak Arisna dengarnya sampai merinding. Jadi ini cerita tentang ibu ya. Keren sih. Keren banget, keren banget. Mantap banget. Oke. Nah, dari yang kita dengarkan sama-sama, Anissa membacakan puisi yang juga ditulis sendiri, terinspirasi dari sebuah film. Ini tentunya sebuah hal yang sangat patut diapresiasi, keren banget kemampuannya dari Anissa itu sendiri. Nah, ke teman-teman yang lain, tapi ke Anissa juga dulu deh. Anissa, gimana sih perasaannya pada saat tahu nih jadi juara satu provinsi Sulawesi Selatan? Apa yang dirasain?
7: Pastinya kaget, terharu, karena ini kan bukan yang pertama kali ya ikut FLS 3N, tapi udah yang kesekian kalinya. Dan untuk kesekian kalinya itu sering jatuh gitu. Jadi sempat kayak berpikir udahlah, udah gak berharap lagi sama hasilnya mau bagaimanapun. Dan ternyata alhamdulillah lolos gitu.
0: Wah, jadi memang sempat ini ya, sempat ya udah pasrah deh gitu kan, gimana pun hasilnya, karena sebelum-sebelumnya juga Anissa udah ikut tapi belum rezeki. Tapi ternyata tahun ini rezekinya Anissa juara satu, keren banget. Nah, selama proses ini ya ikut lomba, apa aja sih tantangannya kalau dari Anissa?
7: Pertama tuh tantangannya sih lebih kayak ke kesehatan gitu ya.
0: Karena
7: ya bagi orang-orang yang nggak mendalami gitu soal puisi, mereka nganggapnya ah cuman bacain aja, cuman
0: nyiptain
7: aja gitu kan. Padahal kan dibalik semua itu, ya Allah, bisa dibilang hampir depresi.
0: Oke. Jadi kalau Anissa sendiri itu tantangannya ya?
7: Iya, salah satunya.
0: Salah satunya. Terus tantangan lainnya emang apa?
7: Ini sih lebih ke apa ya? Kayak setiap latihan kan? Latihan gini. Ada aja yang kayak niru-niru gitu, atau ada aja yang kayak koreksi kayak gini gitu, kayak capek gitu harus ngerubah sesuatu yang udah mutlak diubah. Itu sih.
0: Itu ya, itu dua tantangan utamanya kalau dari Anissa sendiri ya. Mulai dari ya itu tadi, ternyata memang gak gampang loh orang bikin puisi, baca puisi, ditambah lagi kalau latihan ternyata masih banyak yang harus diperbaiki nih. Oke, baik. Kak Arisna juga pernah ngerasain sih kalau puisi emang gak semudah itu, apalagi menciptakan itu perlu inspirasi yang banyak. Gitu. Oke, sekarang ke Nia. Nah, kalau Nia sendiri ini gimana perasaannya pas tahu jadi juara satu di FLS 3N ini?
16: Senang.
0: Pada saat itu gimana? Apakah memang sudah lama dinantikan, atau ini sebenarnya malah pertama kalinya Nia ikut? Gimana tuh?
16: Enggak sih. Udah kedua kalinya.
0: Dan ini juara satu. Sebelumnya juara berapa?
16: Satu juga.
0: Wow, keren banget. Kalau Nia, ini apa yang jadi tantangan? Apa kesulitannya? Apakah latihannya yang juga terlalu padat jadwalnya atau bagaimana?
16: Enggak terlalu padat.
0: Terus gimana? Ada tantangan atau malah Nia juga enjoy banget? Seneng gitu?
16: Enjoy.
0: Wow, jadi memang ini sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi juara satu ini pastinya untuk Nia sendiri. Oke, kalau Dinda. Dinda pas tahu jadi juara satu, bercerita nih gimana perasaannya?
17: Antara bahagia, terharu, dan sangat-sangat wah begitu.
0: Wah begitu. Ini pertama kalinya ikut lomba atau sebelumnya juga udah sering?
17: Baru pertama kali nih.
0: Oh, pertama kali.
17: Iya.
0: Dan alhamdulillahnya langsung juara satu.
17: Langsung juara satu.
0: Oh, tapi kalau dari Dinda sendiri ini apa sih yang masih menjadi tantangan selama proses latihannya? itu apa aja?
17: Biasa, dulu itu sebelum ikut lomba itu biasanya anu apa ganti-ganti itu? Ceritanya.
0: Oh, oke. Okay.
17: Pelatihnya bilang ini ceritanya terlalu panjang, ini ceritanya terlalu pendek. Jadi saya serahkan ke pelatih saya, bilang untuk bikin cerita sendiri bagaimana maunya pelatih saya anu untuk membuatkan saya cerita.
0: Oh begitu, itu tantangan kalau dari Dinda ya, yeah. Sering berganti-ganti cerita.
17: Iya, yeah, dan selalu anu dan saya selalu lupa. Jadi setiap mau ganti cerita saya ingatnya yang lama ceritanya.
0: Oh begitu.
17: Cerita yang lama.
0: Jadi karena sering ganti cerita, ingatannya Dinda juga jadi agak bercampur-campur. Kebayang sih itu ya, kalau kita udah padahal udah ahli banget di cerita yang pertama tapi ternyata harus diganti ya.
17: Diganti.
0: Harus menyesuaikan lagi. Terus buat teman-teman nih, persiapan nanti kan bakalan ke tingkat nasional ya. Itu kapan sih teman-teman dilaksanakannya?
7: Belum tahu juga ya. Karena pengumuman belum keluar.
17: Belum tahu.
0: Ah, karena pengumumannya belum keluar, tapi tetap persiapannya ada dong.
7: Aduh, kalau soal itu istirahat dulu.
0: Istirahat dulu. Kalau Nia nih gimana? Apakah setelah ini bakalan tetap lebih rajin lagi latihannya atau sama kayak teman-temannya istirahat dulu?
16: Lebih rajin dong.
0: Kalau latihan biasanya nih di mana? Terus sama siapa yang nemenin?
16: Kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang di tempat les.
0: Oh, ada tempat les khususnya ya?
16: Iya.
0: Itu seminggu berapa kali?
16: Kalau di tempat les? Satu kali.
0: Seminggu satu kali?
16: Iya.
0: Oke. Itu satu kali latihan berapa lama?
16: Kurang tahu sih kalau berapa lamanya.
0: Atau berapa kali diulang nyanyinya?
16: Berapa ya?
0: Banyak kali kah?
16: Tidak sih.
0: Enggak juga sih. Karena Nia udah jago sih ya nyanyinya. Jadi tinggal menyesuaikan aja gitu persiapan nanti ke tingkat nasional. Nah, kemudian untuk teman-teman nih, walaupun tadi Dinda sama Nisa kan katanya mau istirahat dulu, tapi pastinya udah punya bayangan kan nantinya mau seperti apa penampilannya nih, harus bagaimana atau seperti apa. Boleh dong diceritain dari Nisa dulu.
7: Kalau saya pribadi sih kak, untuk bayangan nih,
0: Nah, apa nih yang nanti tergambar kayak ah nanti aku bakal nampilin ini deh, seperti ini.
7: Aduh, agak lucu sih di bayangan. Karena kan ini puisinya tentang sampah ya.
0: Oh, nantinya tentang sampah nih yang ditampilin.
7: Ya itu puisi yang dikirim ke pusat. Yang di bayangan tuh sebenarnya maunya tuh kayak penampilan nanti kostumnya apa sih tuh? Tentang itu? Yang kan ada tuh yang baju terbuat dari kresek-kresek gitu ya.
0: Oh iya benar. Bakalan pakai kostum seperti itu.
7: Baru rencana sih.
0: Rencananya gitu.
7: Karena enggak tahu juga sih ini apakah ganti temanya atau masih tema yang sama.
0: Oh, tapi karena yang dimasukin puisinya tentang sampah, bayangannya untuk kostum performnya juga ada unsur ininya ya, pakai. Gak apa-apa, itu kalau baju dari plastik pun kalau misalnya dimodel bakalan cantik. Soalnya saya dulu juga pernah pakai, malah dari karung dulu malah.
7: Lebih parah lagi malahan,
0: bayangin dari karung loh. Kayak aduh panas gitu. Kalau Dinda sendiri nih gimana? Ada bayangan gak nanti tampilnya seperti apa?
17: Kalau bayangan saya harus tampil lebih baik. Dan apa ya?
0: Apa tuh? Ceritanya sama? Sama yang ditampilkan kemarin di provinsi sama yang dikirim ke pusat atau beda?
17: Sama.
0: Oh, sama juga.
17: Iya. Sama.
0: Oke. Okay. Jadi udah siap banget nih jadi juara di nasional.
17: Sudah siap.
0: Sudah siap. Luar biasa. Keren banget ini semangatnya. Kalau Nia nih gimana? Ada bayangan kah cantik nanti seperti apa? Kostumnya bagaimana pas perform? Gimana?
16: Tunjukkan yang terbaik.
0: Tunjukkan yang terbaik. Atau juga sudah ada bajunya yang disiapkan dari sekarang?
16: Belum
0: sih ya. Yang penting skill nyanyinya dulu diasah terus ya kalian.
16: Iya.
0: Oke. Karena Nia ini rajin berlatih dan sudah sangat mahir bernyanyi, kita bakalan mendengarkan Nia untuk tampil. Boleh?
16: Boleh.
0: Mau nyanyi lagu apa nih?
16: Lagu mungkin hari ini, hari esok, atau nanti.
0: Dari Anet ya?
16: Iya.
0: Itu lagu kesukaan saya juga.
16: Sama juga, aku juga suka.
0: Apa duet aja kita?
16: Jangan
0: dong. Oke, kita bakalan persilakan ya untuk menyanyikan lagu mungkin hari ini, hari esok, atau nanti dari Anet. Silakan.

0: kasih, keren banget. Ih keren, udah suara Anet banget ini. The next Anet deh, amin ya. Oke, nantinya kita masih bakalan ngobrol lagi sama teman-teman semua nih. Mau lap air mata dulu ya, kita jeda dulu, nanti lanjut lagi ngobrolnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar siang ini.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dan juga bersama dengan teman-teman kita, ada Anissa, Dinda dan juga Nia. Wah, ini keren banget tadi Anissa dengan puisinya, terus Nia dengan menyanyinya. Keren banget dua-duanya. Nanti kalau Dinda kita juga bakalan persilakan tampil, tapi tahan dulu ya. Kita ngobrol dulu nih soal sekolah di SLB Ayapti Makassar. Boleh dong teman-teman ini diceritain gimana pengalamannya selama ada di SLB Ayapti Makassar. Terus apa yang paling menyenangkan juga boleh diceritain dari Nia deh. Silakan.
1: Pagi sekolah, dan siang juga sekolah, dan latihan, terus sorenya les.
0: Itu setiap hari begitu?
1: Iya sih.
0: Iya, jadi memang kalau Nia sendiri banyak ya, padat ya aktivitasnya ya. Bukan cuma sekolah aja berarti ya, ada lesnya tadi juga udah diceritain. Nah kalau dari Nia juga nih, apa yang bisa disampaikan buat teman-teman di luar sana nih, biar tetap semangat sekolah, tetap rajin belajar, biar bisa berprestasi kayak Nia. Silakan.
1: Semangat, kerja keras, dan percaya diri.
0: Oh wow, keren banget. Oke, kalau dari Dinda sendiri nih, gimana selama sekolah di SLB Ayapti Makassar?
2: Saat sekolah di pagi hari itu saya sekolah, terus siangnya pulang.
0: Oke.
2: Itu tiap hari.
0: Tiap hari.
2: Iya.
0: Apa yang menyenangkan pada yang masa sekolah? Di sekolah
2: banyak.
0: Apa tuh, boleh dong diceritain?
2: Kayak salah satunya di Yapti saya bisa sampai di sini.
0: Wow, gitu ya. Karena bersekolah di Yapti, akhirnya Dinda bisa sampai di sini, bisa juara satu juga. Keren banget. Nah kalau dari Dinda nih, apa yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana supaya tetap rajin sekolah, rajin belajar, bisa punya prestasi kayak Dinda dan juga teman-temannya, ini apa?
2: Tetaplah percaya diri, karena kita saja yang disabilitas ini bisa berprestasi, apalagi kalian-kalian yang masih normal. Harus tetap percaya diri dan semangat untuk sekolah dan kerja.
0: Wah, keren banget. Iya, benar sih ya. Teman-teman aja di sini disabilitas bisa berprestasi, bisa tetap sekolah. Jujur sedih banget ya, karena juga Karisna punya adik yang disabilitas juga. Jadi kayak wah, emang harus tetap semangat dan semangat, percaya diri. Oke, kalau dari Nisa gimana nih selama sekolah di Yapti? Apa sih hal yang paling menyenangkan dan disukai?
3: Apa ya? Soalnya pasti ada plus minusnya ya, suka dukanya gitu. Apalagi kalau misalnya udah di kelas kan, jam kosong habis serang gitu.
0: Jam kos.
3: Iya, jam kos. Itu ya Allah, udah ada yang kepalanya nitip di meja, kakinya di kursi, udah enggak beraturan gitu. Ada yang gosip, ada yang gini. Itu sih yang serunya.
0: Itu ya yang serunya. Dan kalau jam sekolahnya sama ya, dari pagi sampai siang juga, atau beda kalau dari SMA?
3: Sama.
0: Terus kalau Nisa nih, apa sih pesan buat teman-teman di luar sana supaya tetap mau bersekolah, bisa berprestasi dan aktif juga gitu, punya banyak skill apa?
3: Kalau aku pribadi ya kak, jangan capek untuk menuntut sesuatu yang berguna, yaitu ilmu dan pengetahuan. dan juga pengalaman. Karena kalau apa ya, kita tanpa semua itu tuh rasanya kayak pahit banget.
0: Mm-mm.
3: Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu aja sih.
0: Jadi lebih baik kita sakit-sakit ketika menuntut ilmu dibanding mengalami rasa pahit karena tidak adanya ilmu gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul,
0: Kak. Oke, keren banget loh ini. Nah, selanjutnya kita tunggu-tunggu juga penampilan dari Dinda. Sudah siap?
2: Siap.
0: Wah, siap banget ini. Siap. Oke, Dinda mau bawain cerita tentang apa?
2: Tentang kebersihan.
0: Tentang kebersihan,
2: iya.
0: Oke, langsung aja kami persilakan Dinda dengan ceritanya tentang kebersihan.
2: Suatu pagi yang cerah, di sebuah kelas ada Lina yang sedang membaca buku, dan Aldi, teman sebangkunya, yang sedang sarapan dengan sebungkus roti. Setelah sarapan, Aldi tidak langsung membuang sampahnya, melainkan menyalipkannya ke dalam laci. Karena sudah menumpuk, plastik roti tadi jatuh ke lantai. Lina yang sudah muak dengan kelakuan Aldi, akhirnya menegurnya.
4: Aldi, lihat itu! Plastik roti kamu jatuh! Buang ke tempat sampah dong!
5: Halah, cuma satu plastik doang, Lina. Nanti juga disapu sama teman-teman yang piket. Jangan cerewet deh, kayak ibu-ibu.
4: Masalahnya bukan cuma satu plastik, Aldi. Kalau ada tikus atau kecoa datang, kita semua yang repot.
5: Hehe, aman.
2: Keesokan harinya, kebiasaan Aldi makin menjadi. Ia bahkan dengan santai menyalipkan sisa kotak susu yang masih ada isinya ke dalam lacinya. Lina kembali mengingatkan saat melihat semut-semut mulai berbaris di atas meja mereka.
4: Aldi, lihat itu! Semut-semutnya mulai naik ke tas aku! Bersihkan lacimu sekarang sebelum bel masuk!
5: Aduh, Lina, kamu lagi. Nanti saja pas istirahat. Aku lagi main game ini.
2: Lina akhirnya diam, karena menasehati Aldi sama saja seperti masuk di telinga kiri, keluar di telinga kiri juga. Jam pelajaran kedua pun dimulai. Tiba-tiba, ada aroma yang sangat busuk, dan seekor tikus kecil yang berlari keluar dari laci Aldi. Seluruh siswa berteriak kaget. Ada yang naik ke atas bangku, ada juga yang keluar kelas.
4: Cici, cici, cici, cici, cici, cici. Ada tikus, lari.
6: Deh, botok nala Cina Aldi.
4: Iya deh, lantas sana, ada poin tikus di dalam lacina.
6: Iya deh, nak bikin berantakan di kelas. Ada pantok.
2: Guru mereka, Pak Anto, langsung mengecek ke dalam laci Aldi yang kini tampak seperti tempat sampah mini. Sisa kotak susu yang diselipkan kemarin sudah pecah dan membusuk. Pak Anto menegur tegas.
7: Aldi, berdiri. Kalau kamu membuang sampah sembarangan atau menumpuknya di laci, berarti kamu tidak menghargai orang-orang di sekitarmu hanya karena kamu malas berjalan ke tempat sampah. Kamu membiarkan teman-temanmu menghirup bau ini dan membuat kelas menjadi kacau.
5: Iya, Pak. Maafkan Aldi, ya.
7: Sudah, sana. Bersihkan lacimu sekarang. Kamu tidak boleh istirahat sebelum semuanya bersih.
2: Akhirnya, Aldi menghabiskan waktu istirahatnya sendiri dan membersihkan lacinya yang sangat kotor. Ia melihat Lina lewat dan merasa tidak enak hati.
5: Lina, maaf ya.
7: Kemarin aku tidak mendengarkanmu. Ternyata benar, bau dan tikusnya membuat semua repot.
4: Tidak apa-apa, Aldi. Yang penting kamu harus menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, bukan di laci.
2: Sejak hari itu, laci meja Aldi mulai bersih dan tidak ada lagi aroma yang sangat busuk. Jadi teman-teman, kita tidak boleh meniru perlakuan Aldi yang membuang sampah sembarangan, karena itu jorok dan tidak sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Dinda. Keren banget bisa berubah-ubah gitu suaranya. Itu dipelajari juga ya?
2: Iya.
0: Kok bisa ya tiba-tiba suaranya jadi suara bapak-bapak gitu. Keren banget, keren banget. Nah selanjutnya, karena ini udah mau selesai, mau kasih ke teman-teman game. Udah siap?
2: Siap.
0: Kurang semangat?
2: Siap.
0: Ah.
2: Siap.
0: Udah siap?
3: Siap.
0: Nia siap?
1: Siap.
0: Nisa siap?
3: Siap.
0: Barengan dong, udah siap semuanya?
8: Siap.
0: Oke deh, ini ada 3 pertanyaan. Cepet-cepetan, siapa yang angkat tangan duluan, dia bisa jawab. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya kalau kata Kak Idam, mobil. Oke, okay, udah siap. Jadi pertanyaan pertama, langsung angkat tangan ya kalau tahu jawabannya. Nanti teman-teman di sini juga, kakak-kakak di sini yang menentukan siapa yang bisa jawab nih. Pertanyaan pertama, Hari Anak Nasional diperingati
3: setiap... Saya.
0: Ah, belum selesai, udah belum selesai ya. Gak apa-apa, silakan langsung. Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Hari Anak Nasional kan?
0: Iya.
3: Kalau gak salah ya, 23 Juli.
0: Betul. 1 poin untuk Nisa. Tersisa 2 pertanyaan lagi. Ayo, Nia dan Dinda bisa nih menyaingi. Pertanyaan kedua, ada berapa sila Pancasila?
8: Saya.
0: Siapa dulu nih kakak-kakak nih yang angkat
8: saya,
0: tangan
8: saya,
0: nih?
8: Saya.
0: Saya. Aduh, kita ulang saya. Ya, kita ulang. Oke, 1, 2, 3. Oke, ke Dinda dulu. Berapa nih?
2: Sila Pancasila?
0: Mm-mm.
2: Ada 5.
0: Yeay! Ya, ini posisinya ada yang berimbang. Siapa kira-kira yang menjadi pemenang? Ayah, masih ada 1 pertanyaan lagi. Nanti kalau misal semuanya dapat 1 poin, ada pertanyaan tambahan. Pertanyaan selanjutnya, apa lawan kata besar?
8: Si.
0: Oke, Dinda, silakan.
2: Lawan kata besar,
0: mm-mm,
2: kecil.
0: Yeay! Jadi udah bisa ditentukan. Ya, tapi ini main-main aja ya, seru-seruan aja. Yeah. Jadi Dinda dengan 2 poin. Dan terima kasih. Nanti akan ada hadiah kunci mobilnya kan di sini. Akan diserahkan sama Kak Ida, enggak ya? Ini ada mini gift. Dan terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Seru sekali berbincang dengan Nia, dengan Dinda, dengan Nisa. Nia dengan suara masnya, Dinda dengan ceritanya, dan Nisa dengan puisi dan cipta puisinya. Sukses terus ya teman-teman ya. Lancar ya. Nanti ke nasional.
3: Amin.
0: Dan bawa pulang juara. Amin.
8: Amin.
0: Yeay, terima kasih. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta dengan rekan Idam dan juga ada Pak Idam Malik juga beserta teman-teman yang menyukseskan pada siang hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Jelang aturan penutupan TPA Antang dari sampah organik dan non-organik RT/RW di Makassar, masif sosialisasi dan kampanye pemilihan sampah. Kepolisian periksa pihak terkait kasus kapal tenggelam. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Jelang aturan penutupan TPA Antang dari sampah organik dan non-organik, RT/RW di Makassar masif sosialisasi dan kampanye pemilihan sampah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Menjelang pemberlakuan aturan pengelolaan sampah yang akan diterapkan mulai 1 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Makassar, warga RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih terus didorong untuk membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengatakan pihaknya telah lebih dulu melakukan edukasi kepada warga sebagai bentuk persiapan menghadapi aturan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Namun ia tidak menampik tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan warga yang masih menggabungkan semua jenis sampah di satu wadah.
3: Alhamdulillah, respon warga cukup baik dan sudah mulai menerapkan pemilahan sampah. Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun, kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar Helmi Budiman mengimbau agar masyarakat mulai memilah sampah dari rumah dan kebijakan ini akan terus dikampanyekan dan menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar.
4: Tentu pemerintah Kota Makassar ini berharap masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber atau sejak dari rumah. Baik itu mungkin rumah tangga, hotel, restoran dan kafe, serta pusat-pusat perbelanjaan ataupun juga kawasan-kawasan ini mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya mengelola sampah sejak dari awal.
2: Adapun per 1 Agustus 2026, tempat pembuangan akhir atau TPA Antang tidak lagi menerima sampah organik dan non-organik, melainkan hanya menampung sampah residu seperti popok, kapas, tisu, pembalut, dan kemasan makanan berlapis.
1: Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan, Pertamina Patraniaga Sulawesi antisipasi antrean, perkata subsidi tepat sasaran. Informasinya bersama Khairuddin Berahim.
5: PT Pertamina Patraniaga Region Sulawesi menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah kepadatan antrian di SPBU sekaligus memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sasaran. Langkah yang diambil meliputi penambahan stok secara situasional, percepatan jadwal distribusi dari terminal hingga optimalisasi jam operasional layanan. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Sulawesi, Lilik Herdianto, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi erat dengan pengelola SPBU serta Hiswana Bigas guna menjaga kelancaran pasokan. Jika terjadi antrian, pihaknya segera tambah pasokan, percepat pengiriman, dan buka layanan lebih awal agar pelayanan tetap maksimal, ujar Lilik kepada awak media kemarin. Dikatakan, selain kelancaran distribusi, pengawasan subsidi diperketat hingga Juni 2026. Tercatat sekitar 1.400 nomor polisi kendaraan yang tidak memenuhi syarat telah diblokir dari akses pembelian BBM bersubsidi. Lilik menegaskan, pemblokiran dilakukan pada kendaraan yang identitasnya tidak sesuai atau tidak berhak menerima subsidi. Pihaknya terus memperbarui data agar bantuan energi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
6: Rasa nyaman, rasa aman bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan bahwa Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi ini terus berikhtiar maksimal dalam penyaluran BBM maupun LPG di seluruh wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi atau di bold ya, bahwa Pertamina Patraniaga ini kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
5: Pertamina terus berkomitmen menjaga ketersediaan BBM aman, lancar, dan penyalurannya sesuai aturan yang berlaku.
1: Perumda Air Minum Tirta Jenek Berang antisipasi 3 wilayah terancam kekurangan air bersih. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
7: Ancaman fenomena El Nino, suhu panas di atas rata-rata normal yang mengakibatkan perubahan pola cuaca dan membuat musim kemarau lebih panjang. Kondisi ini berdampak salah satunya ancaman krisis kekeringan. Hal tersebut akan membuat pasokan krisis air baku hingga resiko kebakaran, di mana ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum Tirta Jenek Berang, Perumda AMTJ Kabupaten Goa. Meski pihak Perumda menilai kondisi El Nino saat ini masih dalam batas wajar, namun diakui bisa menjadi ancaman bila kondisinya terus meningkat. Saat dihubungi RRI, PLT Dirut Perumda Air Tirta Jenek Berang Goa, Irianto Rasak SEMM mengatakan, khusus Kabupaten Goa masih aman terkendali. Meskipun telah memasuki El Nino, namun pihaknya terus melakukan pemantauan rutin kondisi cuaca khususnya di perbatasan Goa, Takalar, Sungai Palekko, guna memastikan suplai air baku aman sebagai sumber air bersih. Karena tiga wilayah selatan, Bontonompo, Limbung, dan Bajeng merupakan wilayah yang akan kesulitan sumber air baku.
8: Saya kira Bontonompo dan Limbung atau Bajeng. Karena begini, itu yang pengalaman kita kemarin-kemarin, beberapa tahun kemarin memang ini yang sangat berdampak. Kalau seperti wilayah dalam kota dan sekitarnya itu masih bisa terantisipasi dengan, saya kira, dengan sumber air baku bili-bili yang cukup bagus. Itu bisa kita manfaatkan sehingga betul-betul dapat mengantisipasi di saat-saat musim kemarau. Ini terbukti beberapa tahun kemarin kita bisa melalui El Nino itu dengan baik.
7: Irianto menambahkan persoalan El Nino ini tidak terlalu terdampak signifikan di Kabupaten Goa. Apapun kendalanya, hambatan pihaknya akan bertanggung jawab penuh menjaga produksi air agar sehat untuk dikonsumsi. Ditambahkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ia akan komitmen dan tetap konsisten menjaga kualitas air. Selain itu, Irianto juga berharap musim kemarau ini tidak panjang, sehingga kondisi air baku juga stabil dari gangguan kekeringan, masyarakat khususnya para petani tetap akan beraktivitas. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Perintah Presiden, 3 kampung nelayan merah putih dibangun di Maros. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3

0: ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di desa Pak Jukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
0: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
2: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi proses.
0: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone menilai perhatian khusus dari keluarga dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi anak. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
4: Hari Anak Nasional diperingati tepatnya hari ini, di mana sebagai bentuk apresiasi terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, sehingga Hari Anak Nasional tak lain untuk menghormati dan mengapresiasi hak-hak yang perlu didapatkan terhadap anak. Penggiat perempuan dan anak Kabupaten Bone, Martina Majid, mengatakan anak merupakan penerus bangsa sehingga patut mendapatkan perhatian khusus dengan kualitas pertumbuhan perkembangan anak hingga mendapatkan generasi lebih baik. Dikatakan untuk lebih leluasa diberikan ruang dan akses guna berpartisipasi hingga memperoleh hak-hak dasar anak. Selain itu, bebas menentukan pilihan namun tetap dalam pengawasan keluarga.
5: Di Indonesia, ibu mengucapkan selamat bagi anak-anak dan utamanya bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Bone. Terus maju dan terus mengeluarkan aspirasinya, jadilah anak yang terbaik untuk menuju Indonesia yang layak anak. Marilah kita masing-masing memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan juga memberikan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan dan berilah kesempatan anak-anak untuk memperoleh haknya.
4: Martina menambahkan agar terus memberikan perhatian terhadap anak sehingga perlu mengalokasikan waktu, kesempatan, pikiran, perasaan dan tindakan nyata untuk memberikan pendidikan kognitif, budi pekerti, spiritual kepada anak sebagai bekal di masa depan.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa, informasi selanjutnya Bupati Sidrap Syahrudin Alrif luncurkan panen raya mekanisme pertanian. Informasinya kita ikuti bersama Khairudin Berain.
7: Bupati Sidenden Rapang Syahrudin Alrif memimpin langsung panen raya indeks pertanaman 300 di Desa Bilariasi, Kecamatan Pituriasi. Belum lama ini sebanyak 30 unit mesin panen dikerahkan serentak ke lahan seluas sekitar 50 hektar. Kegiatan ini menjadi bukti nyata penerapan mekanisasi pertanian skala luas guna mengukuhkan posisi Sidrap sebagai lumbung pangan nasional. Hasil ubinan mencatat produktivitas mencapai 8 hingga 10 ton gabah per hektar. Bupati Syahrudin menegaskan pertanian harus maju, mandiri, dan modern. Dikatakannya pihaknya ingin petani Sidrap menjadi petani maju, mandiri, dan modern. Bertani tidak lagi hanya andalkan tenaga, tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau petani maju, hasil panen meningkat, pendapatan dan kesejahteraan pun naik. Olehnya itu, kata Bupati, bahwa pemerintah berjanji terus memberikan dukungan berkelanjutan, mulai dari benih unggul, pupuk, perbaikan irigasi, hingga bantuan alat mesin pertanian.
8: Alhamdulillah, hamparan sawah ini berhasil dengan produksi hasil ubinan statistik 8 sampai 10,2 ton per hektar. Dan alhamdulillah dulu bulan 3 awal saya datang ke sini panen, lalu memberi motivasi ke Pak Desa, Pak Camat dan kelompok tani untuk persiapan IP300. Lalu tanam bulan 3 dan sekarang bulan 7 panen. Dan nanti untuk bulan awal bulan 8 untuk persiapan pengolahan tanah dan menanam lagi di bulan 8 dan insya Allah akan panen di bulan November.
7: Bupati Sidrap Syahrudin Alrif pun menegaskan,

0: Jangan ada lahan terlantar, semua harus produktif, tanam dan panen tepat waktu agar target produksi tercapai dan manfaatnya dirasakan langsung petani. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat setempat. Demikian Hairudin Ibrahim melaporkan.
1: Kepolisian periksa pihak terkait kasus kapal tenggelam, dilaporkan Sarifuddin.
2: Peristiwa kecelakaan laut kapal motor KM Nurul Salsah sedang dalam penyelidikan dugaan pelanggaran pelayaran. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan bahwa insiden tenggelamnya KM Nurul Salsah terjadi pada 15 Juli 2026 di perairan Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal tersebut berlayar dari Pulau Jampea menuju Benteng Selayar namun mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk. Kombes Pol Didik Supranoto mengungkapkan jumlah penumpang yang tercatat oleh Basarnas sebanyak 76 orang. Sementara dalam manifest kapal tercatat sebanyak 45 orang. Dalam pencarian korban, sejak terjadinya KM Nurul Salsah mengalami insiden di tengah laut, tim SAR telah menemukan sebanyak 59 orang dengan rincian 1 orang nahkoda selamat, 7 orang ABK selamat, serta 50 orang penumpang selamat. Sementara 1 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia akibat sakit jantung. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 17 orang yang dinyatakan hilang. Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, penyelidikan kasus kecelakaan laut KM Nurul Salsah, Polres Kepulauan Selayar, telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi, masing-masing dari nahkoda, ABK, agen perkapalan, serta pihak sah bandar dalam penyelidikan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsah di Kepulauan Selayar.
3: Sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi, ya, jadi ada dari nahkoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan. Yang kita ketahui dari manifest kan ada 45, kemudian ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76.
2: Sementara pengamat transportasi Dr. Lucky Charoles menyatakan regulasi transportasi laut nasional sudah sangat bagus, namun masih sering tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya yang seharusnya kapal penumpang sesuai semua data-data yang ada harus sesuai data manifest dan data penumpang sebagaimana identitas penumpang didaftarkan dalam pelayaran agar tidak menyalahi aturan pelayaran.
4: Manifest penumpang kan harusnya itu jumlah penumpang yang naik itu adalah jumlah penumpang yang tercatat sama dan juga mempunyai karcis atau tiket kalau di kapal penumpang, ya, sehingga data-data itu nanti ketika tidak diminta-minta data-data itu ada dan sesuai dengan data yang orang yang beli tiket yang naik sesuai dengan KTP atau identitasnya seperti itu.
2: Proses penyelidikan dilakukan kepolisian terhadap kecelakaan laut KM Nurul Salsah. Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dalam penerapan pasal 474 ayat 1 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, juga pasal 551 KUHP terkait dugaan pemalsuan dokumen manifest dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun, serta pasal 20 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana. Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga korban sebanyak 15 sampel, sementara 2 sampel lainnya masih dalam proses pengambilan untuk mendukung proses identifikasi korban secara ilmiah.
1: Personil Samapta Polrestabes Makassar menciduk geng motor bersenjata tajam, kembali dilaporkan Sarifuddin.
2: Komplotan geng motor yang kerap meresahkan warga Kota Makassar menjadi perhatian Satuan Samapta Polrestabes Makassar dengan menurunkan tim patroli melakukan pemantauan wilayah di malam hari. Saat melakukan patroli di Jalan Andi Pangerang Patrani, tim patroli Satuan Samapta Polrestabes Makassar menangkap 3 orang yang sedang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm. Kepala Satuan Samapta Polrestabes Makassar Kompol Joko Pamungkas mengungkapkan personil tim patroli Samapta Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pemuda mengendarai sepeda motor yang diduga adalah anggota geng motor karena mencurigakan. Ketiganya mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, kemudian personil tim patroli mengejar dan berhasil menangkapnya. Ketiga anggota komplotan geng motor yang diamankan dicurigai hendak membuat onar karena salah satunya membuang senjata tajam jenis parang saat dikejar aparat dan berhasil memberhentikan. Ketiga orang terduga anggota komplotan geng motor yang kedapatan membawa senjata tajam diserahkan ke unit Jatanras Polresta Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif.
5: Berpapasan dengan beberapa kelompok motor mendahului di depan kita. Selanjutnya kita melakukan pengejaran karena mencurigakan mereka tidak membawa helm, dan ternyata kita mengejar satu kendaraan dan tidak mau berhenti dalam pengejaran. Dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota ngambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
2: Menurut Kompol Joko Pamungkas, ketiga pemuda yang diamankan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan dalam kondisi pengaruh minuman keras. Setelah berpesta minuman keras jenis balok, mereka ketiganya berboncengan sambil membawa senjata tajam jenis parang. Dari hasil keterangan, ketiga pemuda tersebut merupakan warga asal Kabupaten Goa. Ketiganya didalami polisi atas kepemilikan senjata tajam dan dugaan kejahatan lainnya.
1: Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
6: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Lapawawi Karensigeri Kabupaten Bone, di mana melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus lalu lintas agar antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, selain mengurai kepadatan, ia juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan. Dikatakan, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sasram, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan sekaligus mencegah antrian di SPBU yang dapat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di kawasan tersebut. Lanjut Sasram, kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tetap kondusif meski terjadi peningkatan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, mengimbau para pengendara agar tetap tertib dan jangan menyerobot antrian karena hal itu dapat memperparah kemacetan bahkan memicu konflik di lapangan.
7: Kami melakukan pengamanan mengatur arus lalu lintas agar antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain mengurai kepadatan, pihak kami juga menertibkan kendaraan agar tidak memanjang hingga menggunakan badan jalan secara berlebihan yang berpotensi memicu kemacetan dan kecelakaan. Pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
6: Ditambahkan, Polres Bone berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban selama mengantri BBM dapat membantu memperlancar arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan sinergi antara petugas dan masyarakat, potensi kemacetan di sekitar SPBU diharapkan dapat diminimalkan sehingga aktivitas warga tetap berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: KONI Makassar pastikan 80% dana hibah dari Pemkot Makassar dialokasikan untuk cabang olahraga. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar memastikan sebesar 80% dana hibah yang diterima dari pemerintah Kota Makassar akan dialokasikan untuk mendukung program pembinaan cabang olahraga. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Beni Badaru, saat diwawancarai pada Kamis pagi tadi. Ia menyampaikan kebijakan tersebut merupakan komitmen KONI Makassar dalam memastikan sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet dan cabang olahraga. Beni menjelaskan, penyaluran anggaran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama berupa bantuan organisasi bagi masing-masing cabang olahraga sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Selanjutnya, KONI Makassar juga akan menyalurkan dukungan untuk program training center atau TC Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga.
9: Yang sementara ini sudah pencairan anggaran di dana organisasi cabang olahraga masing-masing sesuai dengan proposal cabur yang telah masuk, dan berikutnya ada anggaran yang berupa DC mandiri itu akan dialokasikan kepada semua cabur bagi cabur yang melaksanakan DC-nya yang nanti akan dimonitoring dan evaluasi oleh pengurus KONI itu sendiri. Selanjutnya bantuan organisasi sudah, bantuan DC mandiri, bantuan sarana-prasarana sesuai dengan proposal yang masuk ke KONI Makassar itu nanti akan dibahas di tim rasionalisasi proposal cabur.
8: Menanggapi rencana penyaluran dukungan tersebut, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, menilai KONI Makassar telah menyusun tahapan penyaluran bantuan dengan jelas. Menurutnya, cabang olahraga kini tinggal menunggu realisasi setiap tahap agar program pembinaan dan persiapan menuju POKPOV dapat berjalan sesuai rencana.
10: Dari sisi KONI sendiri, kita tahu sudah ada perencanaan yang dibuat, tinggal bagaimana kita menunggu tahapan itu sehingga persiapan prapor-prop kita ini, dukungan dari KONI-nya ini sudah bisa kita rasakan dalam fasenya. Karena kan ini sudah tahapannya itu kalau nggak salah 2-3 tahap gitu kan, maksudnya bantuannya secara progres dari masing-masing cabur melakukan persiapannya itu KONI akan bantu.
8: Beni Badaro juga menambahkan, KONI Makassar juga akan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana serta dukungan pelaksanaan POKPOV sesuai proposal yang diajukan masing-masing cabang olahraga. Ia mengimbau seluruh cabang dapat segera melengkapi dan menyampaikan proposal kebutuhannya agar penyerapan anggaran dapat segera direalisasikan dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: KONI Maros targetkan dua besar POKPOV Sulawesi Selatan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
11: Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Maros menargetkan mampu menembus posisi dua besar pada Pekan Olahraga Provinsi POKPOV Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Target tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus KONI Maros periode terbaru di Green Hall Waterboom Maros kemarin sore. Ketua KONI Maros Khairul Sahab mengatakan pihaknya menyiapkan tiga program prioritas, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan prestasi atlet. Menghadapi POKPOV, KONI Maros akan menggelar training center TC Mandiri. Para atlet juga akan mengikuti berbagai kejuaraan, mulai program tryout dan try-in untuk menambah pengalaman sekaligus memperkuat mental bertanding. KONI Maros menargetkan meraih 44 medali emas sesuai dengan capaian pada ajang pra-POKPOV. Dengan target tersebut, Maros optimis mampu bersaing memperebutkan posisi dua besar di Sulsel. Dari sisi anggaran, KONI Maros mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 3,05 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 300 juta rupiah dibandingkan POKPOV 2022 yang mencapai 2,75 miliar rupiah.
12: Kalau ditanya bisa, saya tadi menyampaikan di sambutan bahwa terakhir peringkat 2 itu meraih 30 medali emas. Ini berdasarkan data bahwa di pra-POKPOV kita mendapatkan 44 medali emas, sekaligus targetnya kita adalah 44 medali emas pada pekan olahraga provinsi. Nah kalau itu tercapai, kalau misalnya paling terburuknya turun 10 medali emas, berarti kita masih mendapatkan 34. Nah saya kira itu bisa peringkat 2.
11: Sementara itu Ketua KONI Sulawesi Selatan Darmawansa Muin menilai persiapan KONI Maros cukup baik dan siap menghadapi POKPOV. Ia bahkan menilai Maros tidak hanya berpeluang masuk tiga besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bersaing meraih posisi juara satu atau dua.
13: Nasional dan internasional, ia juga berasal dari hasil didikan, hasil apa namanya penggalangan hasil daripada Maros, daripada KONI Maros. Ini yang sangat kita harapkan.
11: Dengan persiapan tersebut, KONI Maros optimis mampu membawa peluang prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat Sulawesi Selatan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store, serta disiarkan langsung di TVRI Sulawesi Selatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar.
2: Selamat siang.
1: Saya mau bersendawa dulu nih. Masya Allah, iya. Siang-siang, cakep. Betul. Emang Adi cakep, kenapa ya?
2: Ini nih kak, mic-nya ini agak longgar.
1: Kok mic-nya bergoyang dia?
2: Iya. Oke, diganti.
1: Aku gak tahu itu tombolnya yang mana, kamu asal ganti aja deh. Coba suaranya. Yang tadi, yang kamu ganti coba.
2: Halo.
1: Oke, ada apa hari ini?
2: Ada topik menarik nih kak.
1: Ah, topik mulu. Yang lain dulu dibahas.
2: Oke, jadi hari ini itu berhubung hari yang sangat spesial karena ini hari.
1: Kenapa? Karena saya sikom.
2: Betul.
1: Karena saya sudah sarjana.
2: Selamat Kak Rizna.
1: Terima kasih. Sengaja memang saya memancing supaya dinotis. Terima kasih. Oke, topiknya apa?
2: Topiknya itu kalau jadi anak kecil lagi mau ngapain aja. Jadi topiknya ini mau mengajak para pendengar untuk bernostalgia sejenak.
1: Karena kebetulan hari ini, bukan kebetulan sih, karena hari ini diperingati sebagai
2: Hari Anak Nasional.
1: Kita masih anak-anak
2: nih. Iya, anak-anak
1: yang anak-anak bajang. Anak-anak udah gede ini. Kalau hijrah anak-anak. Iya, ya ampun, benar. Benar, anak imut katanya.
2: Anak imut.
1: Imut. Ngomong.
2: Oke.
1: Kenapa harus selalu nostalgia sih? Jawab. Kenapa harus nostalgia? Kenapa selalu kita diajak untuk mengulang, mengingat yang lalu-lalu?
2: Supaya mengenang momen-momen bersama teman, momen waktu kecil atau momen-momen keluarga bersama keluarga. Iya. Kalau Kak Rizna,
1: apa?
2: Misalnya Kak Rizna ini punya satu hari saja,
1: okay.
2: Misalnya kembali ke masa kecil, Kak Rizna ini mau ngapain aja, mau sama siapa dan mau melakukan apa?
1: Wah, ini menarik. Kita diajak untuk apa? Berangan-angan. Oke. Kalau saya satu hari kembali ke masa kecil, yang ingin saya lakukan itu adalah tetap di keluarga saya, tapi ke Disneyland. Ke Disneyland. Saya ke Jepang. Tahu apa? Jadi orang have. Orang punya.
2: Ya,
1: benar.
2: Betul.
1: Ya, sekarang punya.
2: Punya.
1: Tapi setingkat Raffi Ahmad. Nyebut orang. Itu pokoknya ya. Kemanapun bebas. Sama keluarga,
2: jalan-jalan, liburan,
1: sekolah juga diantar. Dulu diantar sih, tapi pengennya diantarnya pakai Pajero.
2: Impian aku juga sih, Kak.
1: Pakai leopard, pakai Alphard. Maksudnya kok leopard? Pakai Alphard, pakai supir.
2: Pakai supir.
1: Bibi nemenin, Bibi nganter sampai dalam.
2: Pakai pengawal juga.
1: Pakai pengawal. Pengawal. Anak apa ya saya? Enak direksi ya. Jahat. Jahat. Masa dikata. Kalau kamu mau apa?
2: Kalau Ade mau kembali nikmati jajanan. Jajanan-jajanan masa kecil.
1: Emangnya kenapa masa kecil?
2: Kurang jajan.
1: Lebih ke hidup sehat.
2: Iya, betul Kak.
1: Jangan. Minuman ini terlalu banyak.
2: Terlalu kolomnya. Betul.
1: Enggak dijual sama tantenya.
2: Jangan minum ini. Ini enggak boleh. Enggak dijual sama tantenya.
1: Pahit. Iya kan.
2: Betul Kak.
1: Oke. Okay. Udah nih ada banyak yang menderingkan telepon kami. Okay. Kita terima dulu ada siapa gerangan di sana kira-kira. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Banyak lalu.
1: Suara kita nih.
2: Oh.
1: Halo.
3: Ini enggak nggak boleh. Nggak dijual sama tantenya.
2: Iya, betul. Ya,
3: okay. Jadi ada banyak yang
2: halo.
3: Telepon kami, kita terima dulu.
1: Gak ada yang menjawab. Kita mendengarkan suara kita sendiri yang tidak seberapa itu. Oke, kita coba menerima telepon dari WhatsApp. Tolong ini yang mendokumentasikan kenapa ya deket banget perasaan. Oke, bisa menghubungi melalui telepon WhatsApp kami ya.
2: Betul.
1: Oh, dan Nur, siapa ini yang menelpon? Halo. Oh, terputus. Oh, tidak terputus. Oh, dimatikan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Di 0821-3333-9440. Mana ini? Kok belum ada yang bergabung? Halo. Ada apakah gerangan? Tidak ada juga yang berdiri di telepon studio kita. Halo. Okay.
2: Halo.
1: Jadi hari ini ada lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, Nada Kasih dari Rio Febrian. Ah, langsung ada Pak Ahmad Yani. Halo.
2: Pak Ahmad Yani.
1: Loh, terputus lagi. Apa ini?
2: Iya.
1: Oh, enggak, benar. Saya yang salah. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Oh iya.
2: Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
4: Dari Sopeng.
1: Iya, dari Sopeng, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan Indonesia.
1: Ekspresikan
4: karyamu, banggakan Indonesia.
1: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sopeng masih dengan cuaca panas atau hujan ini?
4: Enggak, cerah.
1: Cerah ya.
4: Lagi cerah sekarang.
1: Oh, okay.
4: Iya.
1: Langsung aja ditanggapi topiknya nih, Pak Ahmadnya nih.
2: Topiknya.
4: Iya.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad Yani, kalau Pak Ahmad Yani ini kalau jadi anak kecil lagi, Pak Ahmad Yani ini mau ngapain aja?
1: Nah, kalau kita kembali ke masa kecil.
4: Main lumpur-lumpuran.
2: Main lumpur.
1: Itu hobinya hijrah juga, main lumpur.
4: Aduh, di sawah dulu tuh kecil main.
1: Betul,
4: lumpur.
1: Biasa di sawah. Cari belut.
4: Iya.
1: Atau biasa juga gembala sapi, gembala bebek yang punya bebek. Ih, seru.
4: Iya.
1: Banyak sawah juga di Sopeng, Pak Yani, Dik.
4: Banyak.
1: Berhektar-hektar.
4: Lagunya apa? Krisna sama dia.
1: Kenapa sih buru-buru sekali, Je? Masih mau gini ngobrol-ngobrol. Ini ada lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, Nada Kasih Rio Febrian.
2: Oke. Silakan Pak Mamu.
4: Menjaga hati mau itu.
1: Penjaga hatinya
2: hati siapa?
1: Ibu. Ibu Martawati.
2: Ibu Martawati.
4: Iya.
1: Iya, betul.
4: Iya.
1: Salam-salam gitu loh.
2: Iya.
4: Pak Jumpi Pangli. Iya. Yang ada Tika, Dimas, ada Bunda Tui, Pak Arduna, Pak Radi, ada Asari Bone, ada Layasari, ada Aulia, ada Ama, Rosdiani Asir, Yang Indrawan, Maimunda Ganing, Waida Mati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Bobi, ada Nuri Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Kwandatu, Asri Putu, Ali Daya, ada Arpa di Selayar, di Selayar sama Ina, temannya nih, Mbak Arisna sama Mbak Ade.
1: Terima kasih,
2: Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak. Katanya main lumpur.
2: Iya, main lumpur-lumpur
1: di sawah. Oke, mana lagi nih yang mau bergabung? Boleh lewat telepon deh dulu. Nanti kita dikiranya enggak nerima telepon dari telepon studio. Coba dideringkan lagi deh ya. Tapi sebelum itu ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo, Tantri. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Tantri.
5: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Wah, luar biasa.
5: Indonesia.
2: Bagaimana kabarnya Mbak Tantri?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Ini dengan siapa ya?
2: Ini dengan Ade dan Kak Lisna.
5: Ade, Mbak. Iya.
2: Iya.
5: Barusan saya dengar Ade, biasanya kan kemarin Lisa.
2: Oh, Lisa. Oh iya, yang kemarin siaran Lisa.
1: Iya. Sekarang barusan Jenny. Kemarin Lisa Blackpink, sekarang Jenny.
2: Sekarang Jenny.
5: Iya, Derisna. Barusan saya dengar Ade.
1: Iya, betul, suaranya Ade yang merdu itu. Penyanyinya deh, Mata Sri.
5: Iya, saya dengar saja suaranya udah merdu.
1: Memang asli Krisdayanti lewat. Salah,
5: iya betul.
1: Kasih tahu dulu topiknya,
2: Mbak Tantri.
5: Ya.
2: Ada topik hari ini. Jadi kalau misalnya Mbak Tantri
5: apa
2: ini,
5: itu?
2: Kalau misalnya Mbak Tantri ini diberikan kesempatan satu hari saja untuk kembali jadi anak kecil, kira-kira Moki habiskan waktu tak dengan siapa dan Moki lakukan apa?
5: Iya, saya ingat waktu kecil selalu kalau pulang sekolah main hujan-hujan.
1: Oh,
5: pergi manjat itu, manjat kersen, manjat kersen. Kalau pulang
1: ekstrim
5: kalau pulang
1: ini,
5: belum pulang dulu singgah dulu manjat-manjat kersen di situ
2: gersennya
5: yang dekat-dekat sekolah
1: gersennya orang
2: gersennya,
1: kodong
2: gersennya orang kapan ibu
1: diambil
5: iya iya itu biasanya kalau pulang sekolah ya belum pulang ya biasanya kan singgah-singgah dulu main-main masa kecil
1: begitu seru
5: hujan-hujan pulang sekolah
1: tapi
5: angkat
1: kersen,
5: sepatu
1: Mbak Tantri tapi kersen itu enak loh betul, Kak. Kersen itu enak loh
5: iya apalagi kalau dapat itu yang merah-merah yang
1: benar-benar memangnya ada makannya kersen saya kira cherry
2: enggak Kak kersen loh kita makan kersen
1: kirain beda-beda
2: bukan
5: kalau ada makannya buah ceri ya
2: bukan ada makannya gersen
1: buah ceri karena dia di Eropa
5: gitu
2: apalagi merah-merah itu waduh
1: oke deh Mbak Tantri request lagu dulu
5: iya betul apa lagunya coba soalnya baru monitor.
1: Ada Penjaga Hati Ari Lasso, kemudian Bilakah Cinta Krisdayanti, dan Nada Kasih dari Rio Febrian.
5: Nada Kasih.
1: Gimana lagunya? Gimana lagunya? Nyanyiin dulu dikit. Gimana? Kok ketawa? Gimana lagunya?
5: Udah hampel itu, Nada Kasih. Tapi suka itu lagunya.
1: Betul. Menyapa-nyapa dulu.
5: Iya. Nyapa dulu. Ini ada Hesti. Ya, Hesti sabar ya. Yang namanya yang ditinggalkan ya begitulah.
1: Ditinggalkan siapa ini? Gimana Mbak Tantri?
5: Adiknya Hesti yang meninggal, adiknya yang bungsu, yang cowok. Itu yang biasa selalu dibawa Hesti kontrol ke rumah sakit Ainun Habibi.
1: Iya, kodong.
5: Itu yang berpulang. Iya. Saya bilangnya harus sabar. Terus lagunya juga buat ini Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Yeah. Ada Sri Sinta, ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Bobby di Polman, ada Pak Yusuf di Polman, ada Bu Rosdiana Yasir, ada ini, ada Uki di Daya. Pokoknya buat semuanya ya tempat terkecuali. Oke, Dirisna, Ade, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana ini? Ayo diringkan telepon studio kami, pendengar ya, supaya bisa kami terima teleponnya. Karena ini memang kebanyakan juga menghubungi melalui WhatsApp ya. Sebenarnya kalau kita dengar ataupun memang bisa beroperasi telepon studionya, pasti kita terima juga telepon dari studio. Gitu ya.
2: Iya.
1: Main hujan-hujan. Belum ada hujan soalnya.
2: Betul,
1: masih musim kemarau.
2: Sedih
1: banget.
2: Ada juga rindu sekali main hujan.
1: Tapi saya dulu sering dimarahin sih.
2: Mandi hujan.
1: Mandi hujan. Jarang. Kayak besar pak begitu ya.
2: Baru.
1: Sekitar SMP sampai kelas 1 baru bisa main hujan-hujan. Entah mungkin menurut mamaku kalau dewasa mi orang bisa mungkin tanggung konsekuensimu sendiri, mau kok kepleset atau apa.
2: Betul.
1: Tapi kalau masih anak-anak dia enggak bisa sekali. Enggak
2: bisa. Biasa ketahanan tubuhnya juga anak-anak sih, Kak.
1: Kalau adik bagaimana ketahanan tubuhnya?
2: Kalau saya apa? Kuat-kuat.
1: Iya, tenaga tidak, badak. Iya.
2: Tenaga badak.
1: Loh, badak kuat.
2: Oh iya, betul. Mau jadi badak. Tenaganya maksudnya.
1: Tunggu, udah bisa ketawa aku. Oke. Okay. Lucu banget. Cita-cita Ade jadi badak. Oke. Okay. Ada Katika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Katika. Assalamualaikum.
6: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Katika,
1: bagaimana
2: kabarnya?
1: Halo.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kita
6: kalau oh iya.
1: Apa ini?
6: Apa lagi? 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: Lagi hujan deras.
1: Oh iya, ini ada suara gemuruh-gemuruh. Iya, nanya siang-siang hujan.
2: Betul.
1: Rindu hujan enggak sih?
2: Rindu?
1: Enggak juga sih.
2: Kalau ada rindu. Kalau ada. Sudah lama tidak melihat hujan.
1: Oh benar. Ke mall nipah aja. Itu ada air terjunnya hujan-hujan basah itu.
6: Makassar hujan gak sih?
1: Belum. Makassar gak ada hujan sama sekali, Kak. Kalau di Makassar cari hujan gak ada. Tapi kalau cari debu, maju paling depan Makassar luar biasa.
6: Sebentar lagi hujannya akan datang kok.
1: Oh iya, Desember. Iya, Desember. Mulai dari Oktober biasanya.
2: Oktober berarti
1: Oktober, November,
2: bulan
1: Desember. Iya, Kak. Siapkan memang jas hujan.
2: Siapkan. Oh. Saya kan
1: Anda naik mobil.
2: Punya payung. Ngekos.
1: Masa
2: dekat kampus.
1: Payung pakai naik motor.
2: Silakan pakai jiko dong.
6: Halo.
1: Iya, oke, Katika, maaf. Kasih topiknya buat Katika.
2: Oke, Katika. Katika, kalau Katika ini jadi anak kecil lagi, kira-kira Katika ini mau ngapain aja?
6: Halo?
2: Halo, Katika.
1: Halo.
2: Katika,
6: kalau aku mau jadi anak kecil kembali, aku ingin menghabiskan waktuku bersama ibu, dimanja-manja ibu, disayang-sayang, semua yang diminta dipenuhi.
1: Masya Allah, memang belayan kasih ibu dirindukan semua orang. Aduh, jadi sedih.
6: Menghilangkan rasa penat yang kayak sekarang terlalu banyak ini rumit.
1: Rumit. Emang hidup tuh rumit. Rumit banget malah. Oke deh ya, Katika ya. Aduh. Baik, lagunya mau buat lagunya mau request apa?
6: Lagunya apa ya?
1: Ada penjaga.
6: Ikutan aja deh.
1: Ikutan aja lagunya. Salam-salamnya.
6: Aku usahin masuk karena Rizna. Karena Rizna itu membawa membawa energi tersendiri buat
2: energi positif.
1: Aduh, terima kasih banyak Katika ya, jangan bosan-bosan gabung pokoknya ya. Alhamdulillah kalau energinya menular. Terima kasih.
6: Alhamdulillah. Senyumannya itu yang bikin tertarik, pengen gabung.
1: Aduh, Katika udah tertarik, tolong nih calon jodoh saya juga boleh tertarik.
6: Amin. Insya Allah saya doain jodohnya Rizna itu yang akan jadi imam yang baik dunia dan akhirat.
1: Amin ya Allah. Amin. Masya Allah, terima kasih. Oke, mau sapa-sapa dulu Katika?
6: Salamnya buat Kak Santri tadi. ada Pak Ahmad ya, ini teman bareng istri, ada Kak Anto di Duri, ada Pak Fajar di Palopo, ada Sul Aulia, ada Pak Abdullah Sewang, Bunda Sopi, ada Ica, ada Kak Asri di Woto, Kak Rio di Bonibone, Pak Lupus, ada Yuda, ada siapa lagi ya? Pak Arjuna, ada pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali sama sore semua sehat ya, selalu dengan keluarga dan selalu dengan lindung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih Kak Tika.
6: Krishna. Iya, Krishna sehat selalu bareng Ade paling cantik.
1: Makasih. Masya Allah, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu terharu banget. Kenapa? Iya, terharu Kak. Kak sedih banget. Janganlah gitu. Kita tadi banyak nangis ya. Enggak apa-apa sih. Itu reminder untuk kita kalau ternyata di tengah-tengah kesibukan banyak hal yang patut untuk kita sedikit dalami, kita resapi. Gitu tadi sama teman-teman dari SLB Yapti Makassar juga luar biasa banget bertalenta. Terus juga ini tadi pembahasannya ternyata menyangkut mengenai orang tua. Itu sangat sangat menyentuh jiwa dan kalbu. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Oke deh, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, dan pesan-pesan berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta Pro 1 pada siang hari ini dengan judul sopir tangki Pertamina mogok akibat pasokan BBM langka. Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Dan itulah tadi, cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Ade ya.
2: Iya Kak Risna, terima kasih juga Kak Risna dan juga para pendengar.
1: Kayak mau kemana, besok masih ketemu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus ikuti siaran kami, nantinya akan ada rekan Arvan Yusri menemani Anda. Hadirkan dulu lagu dari Payung Teduh, Akad.
3: Bila nanti saatnya telah tiba.
1: Asik, siapa jodohnya? Tapi semoga segera. Yeah. Bye-bye.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Banggakan siapa?
1: Banggakan Indonesia dong.
0: Banggakan siapa?
1: Banggakan Indonesia.
0: Mana sih suaranya?
1: Banggakan Indonesia.
0: Kenapa enggak ada suaranya, Bung? Ada ya? Coba.
1: Halo.
0: Hah.
1: Halo, halo.
0: Ada juga? Coba.
1: Halo.
0: Oh,
1: hah? Halo. Halo.
0: Enggak ada ya? Coba tuh di ini. Digoyang-goyang dulu kabel itunya. Bukan. Itu kabel belakangnya. Halo?
1: Halo.
0: Cek.
1: 1, 2, 3.
0: Kagak ada.
1: Oke, ganti.
0: Iya. Kamu enggak kedengaran.
1: Ganti,
0: kemana dia? Tolong dong Mbak Ispa di colok-colok dulu tuh. Deh. Nah, itu. Diplek-plekin dulu. Coba, ha, coba.
1: Halo.
0: Belum lagi.
1: Halo.
0: Hei, kemana dia?
1: Halo.
0: Coba sekarang. Ih, jauh itu. Kalau itu coba.
2: Halo.
0: Hah?
2: Oh.
0: Gitu langsungnya
2: langsung.
0: Lah dia.
2: Kaget sendiri.
0: Iya kan? Berarti tadi itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. 100% Indonesia. Dari Risa saya dioper nih.
2: Iya.
0: Katanya kalau jadi anak kecil lagi mau ngapain aja.
2: Kalau Kak Arvan, misalnya tiba-tiba jadi anak kecil lagi.
0: Iya, pengen harapannya saya jawab yang sama tadi ya. Ih, jahat deh. Ih, disensor tuh.
2: Kak Arvan mau ngapain?
0: Pengen apa ya? Pengen lebih fokus, pengen lebih baik belajarnya,
2: okay.
0: Pengen tidak nakal. Ya.
2: Berarti Karpan nakal?
0: Bandel.
2: Bandel waktu kecil.
0: Bandelnya bukan bandel, gimana? Bandelnya cuman ngeyel aja, tidak fokus sama pendidikan dan sebagainya.
2: Okay.
0: Itu aja sih.
2: Bandelnya kayak anak pada umumnya.
0: Iya, umum, enggak juga sih. Ya, standar-standar
2: iya,
0: aja.
2: Iya, standar-standar.
0: Kalau bandel pada umumnya anak sekarang beda.
2: Oh iya, ya sip, ya Pak. Betul.
0: Oke, Ade. Kita buka telepon ya. Udah ada nih. Dari tadi nih kayaknya. Gantung terus nih teleponnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Pak.
0: Kenal?
2: Dul sewa.
0: Kok kenal?
2: Aduh, kenal.
3: Iya. Sebelum lanjut ini Bung Arpa.
0: Iya.
3: Tolong diperingati turisnya itu. Ini RRI ini.

0: untuk umum, baik, bukan untuk khusus.
1: Baik, baik.
0: Dia hanya mau angkat saja itu. Kalau telepon biasa dia tidak mau angkat. Terus saya berbicara sudah berapa kali.
1: Siap.
0: Iya, RR ini bukan untuk umum, bukan untuk khusus.
1: Siap.
0: Iya, karena RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Rumah Rakyat Indonesia
0: punya.
1: Siap.
0: Okay. Iya.
1: Sehat Pak Dusewang?
0: Sehat, alhamdulillah, cintalah subhanahu wa ta'ala. Semoga juga Bung Arfan demikian dengan Ade.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Ini ada pertanyaannya si Ade nih.
2: Iya. Pak Abdul Sewang.
0: Iya.
2: Pak Abdul Sewang, kalau misalnya kembali Ki jadi anak kecil, kira-kira mau Ki ngapain aja? Mau ngapain Ki?
1: Oh, ini
0: bakal lagi bermanja-manja sama orang tua.
1: Kenapa? Dulu tidak bermanja-manja ya?
0: Ingin sekali.
1: Dulu tidak bermanja-manja maksimal ya?
0: Ya, mungkin barangkali begitu.
1: Biasanya orang bilang nanti kehilangan baru terasa ya.
0: Betul. Betul.
1: Seperti lagunya Bang Aji itu ya.
0: Betul itu.
2: Betul.
0: Iya.
1: Okay. Jadi pengennya bermanja-manja, simpel saja.
2: Bermanja-manja dengan orang tua.
1: Oke. Okay. Baik, ini karena momentumnya Hari Anak Nasional ini, Pak Dusewang. Jadi pengen kembali dulu ke masa anak-anak, pengen ngapain gitu ya.
0: Semoga anak-anak kita ke depan ini bisa lebih baik.
1: Iya, yeah, amin.
2: Amin.
0: Jangan terjerumus.
1: Terjerumus apa, Pak?
0: Hal yang tidak benar.
1: Oh, gitu. Yang tidak baik ya, pokoknya ya.
0: Iya, tidak baik.
1: Oke. Siap, kita lagunya ada BCL, Karena Ku Cinta Kau. Surga Cinta dari Ada Band, Atas Nama Cinta dari Rosa.
0: Apa Surga Cinta?
1: Surga Cinta, Ada Band.
0: Iya.
1: Oke deh.
2: Menyapa Pak, mau menyapa siapa saja?
0: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Pak Anwar, Bunda Tu Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendri Yusuf, Pak Bobby di Polman. Astri di Watu, Junedi Tika di Sabang, Arpa Inna di Silayar, Ismail Yuda, Aljabar di Mas, Mustahan, Sumarni di Pasar Kota Lantai, Tansia Mahibar, Ibu Dewi dan Nurintan di Takana sama Pak Fajar di Palopo, Pio, Sidan, semua-semuanya ini tanpa kecuali.
1: Baik,
0: kita berdua di studio, sehat selalu lanjut tugas.
1: Amin.
2: Amin, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, simpel sekali. Pengen bermanja-manja katanya.
2: Pengen bermanja-manja dengan orang tua.
1: Ih, panjang umur nih, Pak. Pak siapa nih? Dari Palopo nih.
3: Pak siapa?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, Pak. Siapa lagi? Dari siapa di mana?
2: Pak Fajar.
4: Iya.
1: Putus-putus suara tak, Pak Fajar?
4: Iya, mungkin jaringan kan?
1: Iya. Bergeser sedikit lah mungkin. Tadi mungkin balik kiri, balik kanan ya. Oke. Okay,
4: tadi isinya di situ. Kenapa ini? Para penyiarnya ini putus suaranya.
1: Mendengarkan lewat apa, Pak?
4: Iya.
1: Digital.
4: Saya pakai WhatsApp.
1: Enggak, tadi monitornya putus-putus itu lewat RR digital ya?
4: Ya, bukan juga. Kalau ini 1, 2, 3 sudah bagus ya?
1: Sudah agak jelas nih, Pak, dibanding tadi putus-putus. Oke.
4: Okay.
1: Kita pertanyaannya, Pak Fajar.
2: Pak Fajar, iya. Kalau diberi kesempatan satu hari saja untuk kembali jadi anak kecil, mau Ki habiskan satu hari itu dengan siapa dan mau Ki lakukan apa saja?
1: Udih, pertanyaannya panjang banget. Kalau dikasih Ki waktu untuk mengulang menjadi anak kecil,
4: kalau kita mau menjadi anak kecil kembali, saya senangnya main kelereng.
1: Pengen jadi juaranya main kelereng ya?
2: Main kelereng.
1: Tahu main kelereng? Yes.
2: Kebetulan saya juga selalu main kelereng waktu kecil.
1: Oh, Pak Fajar di Palopo.
4: Ya.
1: Palopo.
4: Iya.
1: Iya? Alamatnya? Oh, Pak Fajar, saya dikode sama PA saya ini. Tepatnya di Palopo di mana nih, Pak? Karena mau didata, Pak.
4: Kalau saya di Jalan Andi Mappa Nyompa, Pak Arfan.
1: Jalan Andi Mappa Nyompa, Kecamatan?
4: Kecamatan Warak Timur.
1: Warak Timur. Palopo, okay. Ya? Oke. Okay.
4: Oh, Warak iya, Timur. Pak Arfan. Siap.
1: Oh, jadi pengennya main kelereng. Kau
2: sama,
1: pernah main kelereng?
2: Generasi sama. Gen Z. Yes. Generasi Gen Z masih main kelereng.
1: Masih kelereng?
2: Iya.
1: Diapain kelerengnya?
2: Di date. Kalau kami itu di, apa ya namanya? Di date.
1: Ah, di date. Iya, iya, iya. Kirain di koleksi saja tuh kelereng.
4: Oh, terus, yeah. Kelereng. Biasanya juga saya main layang-layang.
1: Tapi enggak pernah jadi coba, Pak. Lihat anak-anak main layang-layang atau main kelereng, kita gabung juga di situ, Pak.
4: Biasa.
1: Oh, ngajar ya. Langsung kasih tutorial ke mereka ya. Salah kok. Biasa tuh begini. Pakai detik begini kok.
2: Pakai detik gaya begini.
1: Iya, iya, iya. Oke, menarik.
4: Pak Arfan?
1: Iya. Judul lagu
4: apa ada di hari ini?
1: Surga Cinta dari Ada Band. Karena Ku Cinta Kau dari Bunga Cinta Lestari. Atas Nama Cinta.
4: Kalau saya ikutan saja saya, Pak.
1: Menyapa Pak Dek kalau begitu, Pak Fajar.
4: Iya. Yeah.
1: Menyapanya buat siapa, Pak?
4: Terus apalagi?
1: Menyapanya buat siapa? Sapaannya
4: buat siapa? Oke. Okay. Buat adinda saya di Sabang, Tika, Ewang di Makassar, Guros di Maros kalau tidak salah, Ibu Santri Pare-Pare, siapa lagi ya, Ibu Indah di Sopeng. Oke, okay, itu aja. Dan semua saja.
1: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jarak yang jauh ini ya, jadi Pak Fajar agak putus-putus. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, silakan.
2: Bagaimana kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah masih kering di sini.
2: Masih kering.
1: Pak Aldi.
2: Pak Aldi
0: yang katanya di daerahnya itu ada hujan.
2: Iya, Mbak Tika tadi daerahnya iya di sana. Hujan keras katanya di sana. Iya.
0: Tapi di sini hujan.
2: Sabar pagi dulu. Pak Aldi. Iya.
1: Pertanyaannya dulu, Pak Aldi ya.
2: Pak Aldi, kalau jadi anak kecil lagi, mau kayak ngapain aja?
0: Ih, banyaknya itu.
2: Satu mau. Iya.
0: Mau cari gerasen gitu.
2: Oh, mau jadi.
0: Belum lagi pulang dari sekolah tidak pakai sandal kehujanan. Apalagi kalau hari Sabtu bilang oh biar kayak bahasa deh kan besok.
1: Libur ji besok.
0: Libur besok.
1: Iya, padahal ada ji, padahal tetap ada rotan yang menunggu ya.
2: Ada rotan mama yang menunggu.
1: Biarpun alasan begitu ada rotan yang menunggu ya.
0: Jadi betul kata orang itu bapak tadi, seling-seling antara telepon biasa dengan telepon
1: iya.
0: Karena saya itu banyakkan di telepon biasa.
1: Iya. Oke, Pak Aldi, ikutan di lagu yang mana, Pak Aldi? Surga Cinta Ada Band, Karena Ku Cinta Kau Bunga Citra Lestari, Atas Nama Cinta dari Rosa.
0: Yang BCL.
1: BCL. Ya.
2: Silakan Pak, mau menyapa siapa saja?
0: Ya, untuk Aisenor. Bikin Purwok Sabang, Aljabanu, Rima, Dimas, Pak Hendro, Ali, Nadis Laya, Bu Anissa, Pak Arjuna, Jinedi, Nabir, Diana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Pak Mustaha, Pak Taeng, Naska, Bu Bidi Polman, Bu Nur, Pak Rustan, dan semua-semuanya yang mendengarkan di berbagai jalur. Manual. Manual FM, AM, tapi AM-nya belum normal.
1: Oke.
3: RRI Digital dan ya semuanya.
1: Yang semuanya ini.
3: Selamat menjelang sholat asar.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah.
3: Mudah-mudahan ini sebentar lagi ada hujan.
1: Amin.
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Selamat kepada semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Ya, memang ini berebut Ki. Kalau telepon itu berebut Ki memang. Baik, karena ini tidak tampil suara apa nomornya.
2: Nomornya.
1: Agak berbeda dengan WhatsApp ya. Jadi mohon dimaafkan ini karena. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Iya. Halo.
5: Apa kabar Mas Akpan?
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan
5: Indonesia.
2: Banggakan Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah panas.
2: Panas. Ih, kok enggak salah ini Ibu. Iya, Ibu Sinta.
5: Ya,
2: enak. Bukan.
1: Bu Anissa.
2: Oh, Bu Anissa. Oke.
5: Okay. Iya.
2: Yeah. Baik Ibu Anissa, kita ini ada topik.
5: Enggak
2: enak
5: badan.
2: Oh.
1: Yeah. Oh, cepat ki sembuh.
2: Cepat sembuh ya? Ibu. Iya. Yeah.
1: Minum ki obat.
2: Minum obat Ibu, istirahat. Cepat sembuh, istirahat. Iya. Yeah.
5: Puasa.
1: Oh, puasa. Oke, boleh.
2: Kalau kita Ibu, kalau misalnya kita jadi anak kecil lagi, kira-kira mau ki apa? Mau ki ngapain saja?
5: Main-main kayak anak-anak.
1: Main anak-anak.
2: Main apa? Masa oh, main enggo-enggo.
1: Oh, sukanya main
2: enggo-enggo. Main sembunyi-sembunyi.
5: Iya, itu deh.
1: Iya, kalau di kampung gue bilangnya petak umpet.
2: Oh, petak umpet. Sama sih, tapi
5: umba-umba.
2: Umba-umba. Umba-umba.
1: Coko-coko.
2: Coko-coko.
1: Coko-coko. Oke. Jadi maunya main saja memang sih kalau anak-anak. Namanya juga anak-anak.
5: Iya, itu deh.
1: Oke. Iya. Ikutan di lagu yang mana kini, Bunda Nisa? Ada band Surga Cinta, Karena Ku Cinta Kau, Bunga Citra Lestari, Atas Nama Cinta.
5: Aku Cinta Kau.
1: Tidak ada Ku Cinta Kau, Karena Ku Cinta Kau.
2: Karena Ku Cinta Kau.
5: Itu mau pertama mau.
1: Oke deh, menyapa begitu dulu Pak Dek.
5: Buat Ina Sopen, Ica Iwone, Viola, masukin Viola.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
5: Pak Abdul Sewan, Andri, semuanya paling deh. Biasanya buat Pak Hakim, tunggu asar, Kak.
1: Iya, menunggu asar
5: buat
1: katanya.
5: Buat Pak Sampa, selamat tugas, Ki.
1: Iya.
5: Panjang umur, Ki, sehat selalu, cepat.
1: Cepat apa? Cepat sholat asarnya?
5: Iya,
1: okay
5: cepat
1: deh.
5: Sholat saja.
1: Lama sekali kini.
5: Terima kasih.
1: Biasa nanti lupa siapa nanti lah. Oke.
2: Terima
1: Waalaikumsalam.
2: Kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Mau titip pesan tapi lama banget. Dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir. Apanya dong? Oke. Widih. Memang ini agak ribet ya. Harus ada 3 langkah untuk mengangkat menjawab telepon. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya.
2: Bangga.
6: Banggakan
2: Indonesia. Dengan siapa di mana Ibu?
6: Banggakan Indonesia.
2: Oke, dengan siapa di mana Ibu?
6: Ibu Viola.
2: Oh, Viola, Kak Ibu. Viola. Ibu Viola.
6: Benar.
2: Bagaimana kabarnya Ibu Viola?
6: Alhamdulillah baik.
2: Nih Bu Viola, kita punya topik yang kalau misalnya kalau Ibu Viola ini jadi anak kecil lagi, kira-kira mau ngapain aja?
1: Saya nyimak ya.
6: Apa ya?
2: Main hujan. Iya. Oh, mau manjat main pohon?
1: Main pohon, manjat pohon.
2: Manjat pohon.
6: Manjat.
2: Waduh.
1: Kenapa suka? Agak
6: ekstrim. Suka manjat-manjat.
1: Oh, suka manjat.
2: Suka manjat-manjat.
1: Temannya enggak dimanjati?
6: Suaranya kecil banget kalau enggak arepan.
1: Iya, iya, iya. Kalau temannya dimanjatin tidak?
6: Sembarangan.
1: Oh, sembarangan. Ya maksudnya untuk manjat pohon itu kan disuruh temannya di bawah gitu.
2: Di bahu teman.
1: Diinjak.
6: Enggak, manjat sendiri.
1: Oh, manjat sendiri.
2: Manjat sendiri.
6: Jatuh berkali-kali.
1: Wah. Oh. Masih mau manjat?
6: Masih pengen, makanya pengen manjat.
1: Enggak, maksudnya di usia sekarang masih sanggup manjat.
6: Masih sering manjat sih.
1: Aduh,
6: manjat pohon tetangga.
1: Waduh. Waduh. Bahaya nih. Bilang-bilang dong kapan manjatnya.
6: Pengen manjat, pengen
1: main. Saya pengen potong tuh pohonnya. Ah, itu Kak Asar tuh kode-kode tuh. Alamatnya di mana ini?
2: Alamatnya di mana?
1: Di mana?
6: Alamat Sio di mana coba?
1: Nih. Ditanyain balik lagi nanyanya. Di mana katanya alamatnya?
6: Di BPH aja.
1: BPH. Yang di mana itu?
6: Di mana, Abang?
1: Yang di mana itu, Abang? Abang, Mbak.
6: Yang di Makassar, Bumi Permata Hijau.
1: Bumi Permata Hijau.
2: Bumi Permata Hijau.
1: Di
6: Alauddin
1: ya.
6: Sultan
1: Alauddin, Kecamatan Rapocini.
6: Nah,
1: nomor 215, anaknya Ibu RT.
6: Ngarang.
1: Iya, tanya aja tuh. Ada satpamnya namanya Pak Yunus ya. Kalau dian benar-benar.
2: Oh, berarti benar.
1: Padahal saya cuma sotak nih. Oke. Okay. Oh, jadi pengen manjat.
6: Pengen main hujan
1: kan. Main hujan. Apa sih enaknya main hujan?
6: Ya enak kalau hujan itu. Ya senang banget itu ada bau-bau kreteknya gitu loh.
1: Hah? Bau ketek.
6: Senang kretek. Apa coba?
1: Kretek.
2: Kretek.
6: Gimana sih bau-bau tanah ya?
1: Oh, bau tanah.
2: Oh, bau tanah.
6: Gitu ya. Iya enggak sih Mbak Ade?
2: Iya. Bau tanah.
1: Enggak pernah dia. Ade enggak pernah mandi hujan.
2: Selalu mandi hujan waktu
1: mandi
2: kecil.
1: Mandi lumpur dia.
2: Mandi lumpur, mandi hujan, semuanya.
6: Senang sih, pokoknya kerjanya main aja kan waktu kecil main aja. Jadi enggak mikirin kerja kan. Iya enggak sih?
2: Iya betul.
1: Jadi pengen kembali ke masa itu ya.
6: Iya.
1: Kalau saya kabulkan dalam hitungan ketiga saya kabulkan, rela gitu kembali ke masa itu.
6: Ya gitu sih.
1: Soalnya saya masih ada satu permintaan, satu permintaan ini dari Bang Jin yang belum bisa saya pakai.
6: Kecil banget loh.
1: Iya, ya makin dengar ki Pak kalau kecil ki. Kecil katanya suaraku, kecuali Pak Ade besar. Oke. Mbak Ade, silakan.
6: Iya, nyaris tak terdengar.
1: Iya, nyaris tak terdengar ya.
2: Nyaris tak. Oke.
1: Komeng kali ya. Oke, lagunya ada band Surga Cinta.
2: Band Surga Cinta.
1: Karena aku cinta kau, Bunga Citra Lestari, Atas Nama Cinta, Rosa. Kemudian Tapi Bukan Aku, Chris Pati. Oh, Bunga Citra Lestari.
2: Silakan mau menyapa siapa saja.
1: Dia cinta kau juga enggak? Si Bunga Citra. kecil suaraku katanya enggak dengar. Ya. Beginilah kalau ini.
2: Silakan Kak, mau menyapa siapa saja.
1: Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri katanya.
6: Oke.
1: Jadi kan enggak nyambung
6: ya,
1: lagi. Silakan.
6: Nyapanya buat tadi ya Andi Anisa bareng Kak Hakim.
1: Andi Anisa.
6: Abdul Sewang, siapa lagi toh?
1: Siapa lagi ayo?
6: Siapa lagi, Kak? Mbak Maya, semuanya deh yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
1: Iya.
6: Selamat mendengarkan semuanya, Karpa dan Mbak Adenya bercuap-cuap.
1: Iya, bercuap-cuap.
6: Bercuap-cuap ria ya.
1: Bahasanya bercuap-cuap.
6: Iya.
1: Usianya banget, bercuap-cuap.
6: Buat Karpa lagunya ya.
1: Iya, terima kasih.
6: Happy terus di sana, sehat terus.
1: Oh, saya enggak ulang tahun.
6: Yeah.
1: Kok happy itu, happy birthday.
6: Iya. Mbak
1: Ade. Iya. Enggak dengar lagi deh.
6: Selamat aktivitas ya semuanya.
2: Iya, terima kasih.
1: Kabila. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Kita break sejenak ya.
2: Oke, siap.
1: Karena ini masuk waktu azhar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Tuhan yang tahu ku cinta kau, ya. Mudah-mudahan sudah menghibur semua nih yang memilih lagu ini, sudah terhibur ya. Saya menyapa juga nih ada pendengar kita nih, ada Mas Sidan di Polman yang bergabung lewat WhatsApp ini ya. Salam buat Anto Dendre kan katanya nih, Pak Sewang juga, Pak Hendro, Layasari, Bobby Aljabar, Siti Aisyah, Tantri, terima kasih kalau dibacakan katanya. Terima kasih kembali nih Zidan di Polman. Terima kasih juga yang sudah mantau-mantau siaran kami ini. Ada siapa nih? Oh, mahasiswa magang. Ada juga otak error. Waduh, siapa ini? Yang lagi nonton juga di live TikTok-nya kita ya. Oke. Oh, langsung begitu saya buka teleponnya langsung nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini acara 100% Indonesia.
2: Artinya 100 kurang cek di buang. Oh, iya.
0: Ada Indo Indah di Shopping.
2: Makasih, Bu.
0: Iya, pertanyaan tak ini, silakan.
1: Dan siapa di mana?
0: Ibu Indah.
1: Oh, Ibu Indah di Shopping.
2: Iya, pertanyaannya yang jelas yang saya bisa jawab.
1: Oke.
0: Okay. Apa gitu? 10 tambah 10 kali 10 kali 5 kali kurang 5.
1: Dikali 0.
2: Pelan-pelan.
0: Oke, pertanyaannya.
1: Okay, Bu Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau jadi anak kecil lagi, kira-kira mau Ki ngapain?
2: Kalau saya jadi anak kecil?
1: Iya. Yeah.
2: Mau ke dapat bila apa, kasih sayang seorang ibu.
0: Kasih sayang,
1: seorang ibu.
2: Iya, karena dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah merasakan gimana itu kasih sayang seorang ibu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sejak usia berapa?
2: Sejak usia 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: 4 tahun.
2: Iya. Saya sudah nebeng sama keluarga di Kota Dai.
0: Oke deh. Semangat.
1: Semangat.
2: Makanya saya semangat. Sampai saat ini saya bisa berdiri di atas kaki.
0: Mantap.
1: Masya Allah.
2: Itu sudah komitmen saya. Saya tidak mau tergantung sama orang, tapi saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri dan bisa membanggakan almarhum ayah dan ibu.
0: Amin. Oke deh. Ibu Indah, jadi pengennya
1: dapat kasih sayang.
0: Kenapa sih kok baper?
1: Iya, terharu.
0: Kasih tisu. Aduh.
2: Iya memang.
0: Dia sedih banget, aduh.
2: Iya betul. Pasti sedikit kan di karena kita tidak pernah merasakan namanya seorang ibu kan. Gimana walaupun itu dibilang dapat kasih sayang dari seorang tante atau keluarga, tapi beda. Ada bedanya pasti. Iya gitu.
0: Sudah dong. Malas ku saya. Ada tuh bercucuran kayak air matanya ini, Indah.
2: Jadi malas gini.
0: Kayak ini kayak acaranya curhat dong.
2: Karena kenapa bisa kitanya pertanyaan seperti itu?
0: Ini kan momennya Hari Anak Nasional.
2: Iya. Makanya Hari Anak.
0: Cuma terdalam sekali kianuta pembahasan tak bela.
2: Betul. Dan karena kasih sayang seorang ibu itu tak terbatas.
0: Iya, betul.
2: Tanpa pondri. Ya kan?
1: Betul sekali.
2: Betul. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa dapat kasih sayang dari kakak penyiar saya di seluruh Indonesia.
0: Wih.
2: Memang.
0: Melalui aplikasi RRI Digital. Ini masuk iklan lagi nih.
2: RRI Digital.
0: Oh, oke deh.
2: RRI digital. Jadi kakak-kakak penyiar saya mulai dari Pro 1 Makassar sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke itu pokoknya ramah-ramah semua.
0: Amin.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya ada tadi situ.
0: Ada Atas Nama Cinta Tapi Bukan Aku. Ada Berdua Lebih Baik dari Acha Septia Rasa.
2: Terus ada nih.
0: Ada Sedari Dulu dari Tompi. Itu Mami yang tersisa.
2: Itu masih dari dulu Kak, saya rindukan kasih sayang seorang ibu. Tapi tidak pernah saya rasakan. Insya Allah saya akan memberi kasih sayang kepada anak saya.
0: Kan ada nih kasih sayang seorang suami.
2: Beda.
0: Oh, beda. Kenapa dia bisa bilang beda?
2: Beda kan dia.
0: Iya, oke, Pale. Iya, Pale. Menyapa Ki dulu, Pale. Minta,
2: Pale.
0: Ye?
2: Siapa yang samping tentu, Ade?
0: Bukan di samping ini, dia di depan saya.
1: Di depan.
0: Nih. Namanya Ade.
1: Ade.
2: Oh, Ade.
1: Iya.
0: Eh, lap-lap Ki dulu air mata itu ya. Pakai kudung, maksudnya pakai enot teh.
2: Yang cuma nangis ya, Ade.
1: Terharu dengar jawabannya dari Winda. Iya.
2: Di antara Riri sisa yang paling haus kasih sayang seorang ibu.
0: Oh, okay, begitu ya.
2: Buat semua pendengar dari satu tanpa terkecuali. Wakandi dan Kak Dea, selamat berdua selalu, yeah. Sukses yeah. Terus dan selamat Hari Anak Nasional. Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu butuh waktu menenangkan diri sendiri. Kenapa kamu tersentuh sama Indah?
1: Iya, tersentuh.
0: Kenapa? Ma? Kangen ibu?
1: Iya.
0: Oh, kangen juga. Mengalami hal yang sama kah? Aduh, kayaknya tersentuh banget kita ini. Semangat Ade, semangat semua teman-teman kita, saudara kita di luar sana. Ya, namanya kalau ngomong soal orang tua pasti menyedihkan ya, kalau tidak ada lagi di sini. Tapi itu yang memicu kita untuk sukses. Karena kalau kamu sukses nanti ya, Ade, pasti mereka bangga.
1: Ya, amin. Ya.
0: Oke. Okay. Aduh, saya kayaknya nggak bisa lanjut ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada suasana yang kurang menyenangkan. Ada suara isak tangis. Ade, ada yang ingin disampaikan? Enggak ada ya. Yeah. Terima kasih ya, Ade.
1: Iya, yeah, terima kasih Pak Arfa. Terima kasih para pendengar.
0: Apa itu? Apa lagi?
1: Terima kasih para pendengar. Jadi hari ini Ade bisa bernostalgia lagi.
0: Bernostalgia.
1: Iya.
0: Makanya kalau ngomong terjebak jangan bikin topik-topik yang kena diri sendiri dong.
1: Terjebak sendiri.
0: Terjebak sendiri ya. Yeah. Oke, okay, so kita cukupkan dulu 100% Indonesia hari ini. Jangan lupa besok bisa gabung lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Karena Jumat masih ada nih Ade dan kawan-kawan. Kecuali Sabtu Minggu kagak ada gitu. Sepi lagi kita ya.
1: Sepi.
0: Oke, saya Arvan dan
1: saya Ade.
0: Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Network untuk menyiarkan program Beranda Asca Cita Nasional.
4: Dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
5: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
6: Ya, selamat siang.
5: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
6: Sudah, Pak.
5: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
6: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
6: Sosok,
5: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
6: Betul.
5: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
6: iya, dari mungkin sebelum BKKBN. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
5: 20,9%
6: ya. Ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
5: Betul,
6: ya,
5: betul.
6: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
5: ya.
6: Tapi sosok dari untuk memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak

0: anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Iya, dampak pada les.
1: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Jadi
0: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, Sekolah Bersama Ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bapak itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
0: Begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah.

0: rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu, ya, ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Pendengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang itu suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Oh, iya, ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat. Beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri ya. Jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana ya. Atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak, menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka, mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat, malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga di Sabu Lama di

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah, jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Dan sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti, wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung, orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negaraan dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah Cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kebanyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu, masalah pendidikan kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Pak Dengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Yeah.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, selanjutnya kita bergabung untuk menyiarkan program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini.
1: Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampada, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arvan Yusri di RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
5: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safir Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat pesisir.
6: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
5: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
7: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
5: Kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampada bersama dengan Novian Kalango. Silakan rekan Novian.
8: Terima kasih rekan Umi dari Redi Ampana. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunauna tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
9: Pemerintah Kabupaten Tojunauna terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojunauna Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulubongka, Kecamatan Ulubongka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan, kemajuan Kabupaten Tojunauna pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
10: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam. Dan diterima hari ini diharapkan mengangkat beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis maupun kebutuhan lain yang menunjang proses pelajaran.
9: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
11: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
13: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga

0: unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
1: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan kami di Dasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih sana, seperti yang kebun di California di sana, anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
0: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
1: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung, dan jumlahnya itu sekitar 15 masuk di sekolah kami, dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca, dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu prestasi non akademik, siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
0: Ya, luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak Kais, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
1: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini, yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa belajar. Mereka merasa diterima dulu. Nah kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
0: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya?
1: Ya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
0: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silahkan.
5: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modern.

0: Organisasi Pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
2: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
3: Kita distribusikan hari ini
4: bantuan jenis termasuk combine roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
1: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Siti.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
7: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
7: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
8: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
7: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema
9: bersama membangun Buton Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
8: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsom.
5: Terima kasih Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
10: Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Salesa diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Perbup nomor 21 tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
12: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
11: Sementara itu Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkades serentak kali ini, Polres Toli-Toli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Toli-Toli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
13: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtipmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
11: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkades serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
10: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
5: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
15: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bantu saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kemarin.
14: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
16: Ya baik, terima kasih rekan Umi. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
5: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Siddiq. Sebagai penutup siaran berjaringan Gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
17: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat, agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
18: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
17: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
19: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemixiannya di situ. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
17: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah, agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
20: Kalau dia mau luaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
17: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket News Feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Informasi lalu lintas.
2: Kita hadirkan dulu informasi pantauan arus lalu lintas sore hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar. Untuk simpang 5 Bandara Maros Makassar terpantau ramai lancar, kemudian di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani, demikian pula sebaliknya, ini terpantau ramai lancar. Di jembatan Barombong, kawasan Barombong ini tampaknya cukup tersendat di sana. Kemudian di kawasan Sultan Alauddin, ya, ini di satu sisi juga terpantau cenderung padat sore hari ini. Kemudian di depan kampus Unhas Tamalan Rea, tepatnya di pintu 1 Unhas Tamalan Rea, juga terpantau cenderung padat. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm. Jangan lupa patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi Kumandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa. Yang pertama kami tujukan kepada Saudara Ramli Aritonang bin Ribert Aritonang. Tempat tanggal lahir kisaran 2 April 1962. Agama Islam, pekerjaan koki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Kelapa Kopior 3 nomor 30 RT 005 RW 001 Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak lagi diketahui alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Ramli Aritonang bin Ribert Aritonang agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Jamila alias Jamila binti Haruna Daeng Nyiko sebagai penggugat melawan Ramli Aritonang bin Ribert Aritonang sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Ripka Adeline bin Dion. Tempat tanggal lahir Pakedeng 8 Agustus 1998. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Benteng Somba Opu, RT 002 RW 001 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar kiranya kepada Ripka Adeline bin Dion datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Rizal bin Abdul Rashid sebagai pemohon melawan Ripka Adeline bin Dion sebagai termohon. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Muhammad Ali bin Alimuddin. Tempat tanggal lahir Bitoeng, 19 April 1993. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Parepare, RT 005, RW 002 Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar kiranya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Wahida binti Sangkalat Daeng Sinja sebagai penggugat melawan Muhammad Ali bin Alimuddin sebagai tergugat. Untuk pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Sandi Saputra bin Hardin Kolaka. Tempat tanggal lahir Masohi 12 Maret 1990. Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Elang, Lorong Sop Kikil Rumah Kedua Warna Biru, Kelurahan Sungguh Minahasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar kiranya Sandi Saputra bin Hardin Kolaka datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rukmini Zainuddin binti Zainuddin sebagai penggugat melawan Sandi Saputra bin Hardin Kolaka sebagai tergugat. Demikian 4 pemanggilan sidang bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan ini. Kami mohon bantuan Anda untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.

0: Makassar sore ini.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam rangkaian program acara kita di Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Arfan Yusri, malam hari ini menyapa ruang dengar Anda di segmen Kita Indonesia ya. Untuk edisi malam hari ini kita akan membahas terkait Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata. Nah, kita akan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Bapak Lansana Esos MSI, Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung bersama beliau di kesempatan malam hari ini, dan siaran kami dapat Anda dengarkan di FM 94.4, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar serta di media Facebook kami ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lansana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar malam ini Pak Lansana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya. Baik, terima kasih malam ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Lansana.
2: Terima kasih Pak.
1: Iya. Baik, ini menarik sekali ya. Ini terkait Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata. Nah, pendengar Anda bisa menyimak perbincangan kita juga ini ya, terkait bagaimana Festival Budaya Tingkatkan Kunjungan Wisata ini. Nah, mungkin sebagai awal perbincangan kita ini Pak Lana, Festival Budaya ini memang menjadi salah satu daya tarik wisata ya di berbagai daerah. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa besar sih peran Festival Budaya dalam mendukung sektor pariwisata itu sendiri, khususnya lagi di Sulawesi Selatan Pak?
2: Baik Pak, untuk hal ini kita berangkat dari budaya itu sendiri dulu, bahwa budaya itu adalah bagian daripada cara hidup suatu kelompok masyarakat yang berkembang dan memiliki kebersamaan dan warisan dari generasi ke generasi. Kemudian berangkat dari akar budaya itu sendiri, ya kita kenal juga dengan kebudayaan Pak. Nah, disinilah keseluruhan cara hidup atau nilai yang representasi daripada budaya itu sendiri. Nah, kalau ditulis dari pandangan tadi itu, bahwa semua ataupun masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama juga di Sulawesi Selatan, tentunya saja memiliki budaya itu sendiri yang merupakan suatu daya tarik wisata. Nah, disinilah aplikasi daripada ini bisa kita melihat dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang, baik itu hidup atau nilai norma-norma kepercayaan serta nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai daripada seni yang dimunculkan ataupun yang ditimbulkan oleh masyarakat secara turun-temurun dan kepada generasi selanjutnya. Nah, dari sinilah event budaya itu dikemas dalam suatu paket. Nah, kenapa dikemas dalam suatu paket? Untuk memberi ruang bagi para peminat budaya itu sendiri untuk melakukan suatu perjalanan ataupun menikmati kebudayaan di suatu daerah ataupun kebudayaan di masyarakat. Katakanlah suatu paket budaya ini ataupun event-event budaya sekarang itu sudah dikemas dan merupakan suatu daya tarik tersendiri yang menjadi tolak ukur daripada peningkatan kunjungan wisata itu sendiri. Nah, kemarin ini kan ada di Kota Makassar khususnya ada festival Kalo Raja Tanada yang kalau tidak salah kemarin, dan itu mendapat apresiasi besar dari masyarakat dan beberapa ada kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dari sudut pandang inilah kita bisa melihat bahwa begitu besarnya daya tarik wisata budaya itu sendiri. Dan kelompok-kelompok masyarakat untuk saat ini tetap menjaga keharmonisan daripada unsur-unsur tadi itu untuk pengembangan bagaimana kelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Makassar saja ataupun di Sulawesi Selatan saja, tetapi ada animo masyarakat dari luar memilih budaya-budaya daerah tertentu, katakanlah dari Sulawesi Selatan bisa melihat budaya-budaya yang ada di atau kebudayaan yang ada di luar provinsi Sulawesi Selatan dan merencanakan suatu kunjungan dan ada event-event tertentu yang sudah di dan dikemas dalam bentuk atau event budaya dalam bentuk pagelaran seni ataupun budaya-budaya lokal dan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok sosial di suatu tempat. Untuk itu paket ataupun festival budaya ini kecenderungan untuk mendatangkan wisatawan cukup besar dan adanya kolaborasi dari berbagai macam unsur kebudayaan itu sendiri dan mereka melakukan suatu perjalanan yang sudah diatur berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Saya kira itu dulu Pak. Itu ada lagi yang perlu dikembangkan lagi.
1: Baik. Nah, terkait festival budaya ini ya, sekarang cukup bernilai ya. Nah, bukan hanya untuk melestarikan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi sebagai strategi ya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulawesi Selatan, begitu Pak ya. Nah, kalau boleh mungkin diulik nih, festival budaya unggulan di Sulawesi Selatan yang selama ini mampu menarik wisatawan apa saja itu Pak, baik mungkin domestik atau mancanegara yang mungkin perlu dipertahankan atau mungkin perlu ditingkatkan lagi nih, mungkin dari segi inovasinya, kreativitasnya atau apanya nih Pak, yang ada di Sulawesi Selatan apa nih Pak yang saat ini mungkin diunggulkan begitu?
2: Baik Pak, memang dari khususnya dari provinsi Sulawesi Selatan Pak, memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan telah melakukan kurasi untuk beberapa event di daerah dan itu setelah terkurasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan maka diajukan ke tingkat nasional dalam hal ini adalah KEN. Jadi ada beberapa memang festival budaya yang diajukan oleh kabupaten kota, tetapi ada unsur-unsur tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat diusulkan ke tingkat nasional, yaitu berupa namanya dalam KEN ya, Karisma Event Nusantara. Nah, Karisma

spekulasi dari provinsi itu salah ada beberapa 10 event yang dikurasi oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saja berdasarkan bukti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu. Kemudian setelah menjadi Kementerian Pariwisata, dan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada untuk Sulawesi Selatan ada 5 event yang di dalamnya. Salah satunya adalah Rock in Celebes. Rock in Celebes ini memadukan budaya Sulawesi Selatan sendiri dengan beberapa musik daerah dan musik musik jazz ya, kalau tidak salah ya. Tetapi ada beberapa unsur-unsur atau elemen di dalam kebudayaan itu dimasukkan, dikolaborasikan dengan musik daerah misalnya, sehingga itu dikemas dalam bentuk kebudayaan itu sendiri. Kemudian ada lagi Makassar International Egg Festival dan Forum, salah satunya yang kemarin itu menang sebagai salah satu top 10 dan S8 itu sendiri. Nah, di sini unsur budaya dikolaborasi lagi dengan ekonomi kreatif dan lain-lain yang ada S8 di dalamnya itu. Dan itu dilaksanakan di Kota Makassar. Kemudian ada Festival Tunisi. Festival Tunisi ini di Bulukumba. Ini juga perpaduan budaya dengan beberapa segmen pasar tertentu, misalnya dengan adanya strategi tertentu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan kepariwisataan sendiri, dan daya tarik wisata maritim dan budaya, misalnya pengembangan kearifan lokal yang kemarin yang sudah dilaksanakan tahun yang lalu. Tapi tahun ini kebetulan juga menang sebagai salah satu pemenang SEM. Itu nanti belum terjadwalkan secara pasti, tapi masih sementara masih ada perubahan kepemimpinannya seperti itu. Kemudian Beautiful Malino ini pun, tapi ini belum waktunya, sudah mungkin masih dipertimbangkan lagi. Tapi ini adalah penyemasan budaya dan alam. Ini kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan festival ini adalah unsur budaya yang lebih dominan dan beberapa penunjang lainnya, misalnya untuk peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi kreatif dan kepariwisataan ini. Kemudian yang sudah selesai kemarin itu adalah Toraja Magelu. Toraja Magelu itu di tanggal 19 sampai 20 Juni yang lalu. Dan ini adalah betul-betul pure untuk budaya tanah Toraja sendiri, dan dalamnya ini adalah Toraja. Tetapi ini adalah komposisi dari berbagai macam jenis gender dan tarian di Sulawesi Selatan, karena ada partisipan dari beberapa daerah di Kabupaten Sulawesi Selatan dan beberapa daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya dari Palu, Sulawesi Tengah, kemudian juga ada dari Sulawesi Barat, kemudian lagi ada dari Kalimantan. Nah, itu semua menampilkan budayanya dalam suatu kegiatan Toraja Magelu ini. Toraja Magelu ini adalah budaya. Di situ ada dua ya, Magelu Tua dan Pagelu itu sendiri. Nah, Pagelu itu adalah bagian daripada tari Toraja, kemudian Pagelu itu sendiri ada tarian. Nah, tarian inilah perpaduan dari budaya-budaya yang ada untuk menjalankan suatu suatu atraksi masyarakat di Toraja khususnya. Nah, dari komponen-komponen ini, festival ini atau event-event ini, ya tentu saja sangat banyak kunjungan wisatawan, karena ini sudah menjadi suatu paket yang digelar ataupun yang sudah dijadwalkan sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan, sehingga
pembuatan paket wisata dari

0: semacam travel ataupun perjalanan wisata itu sudah terrencanakan, sehingga bisa kita menghitung sekitar berapa nilai masukan ataupun kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Jadi, sementara itu Pak.
1: Jadi masih cukup banyak ya, memang kekayaan pariwisata dan tradisi kita yang bisa dieksplor begitu Pak ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan ini tentunya akan juga berdampak ya ke daerah penyelenggara begitu Pak ya. Nah, kemudian juga tentu akan berdampak signifikan juga terhadap ekonomi nih. Nah, apakah ini signifikan juga nih Pak dampaknya bagi ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut ini Pak?
0: Oke Pak, menurut pemantauan kami Pak ataupun pemantauan daripada tim itu sangat signifikan Pak, karena pelibatan masyarakat secara besar-besar ini yang diorganisir oleh pelaku event itu sendiri, dan itu bisa ya tentu saja meningkatkan penghasilan atau pendapatan ekonomi masyarakat. Dan juga khususnya di Toraja kemarin kami melihat ya transaksi itu bukan hanya berupa pembelian saja saat itu, tetapi ada MOU yang dijalankan itu ataupun yang dilakukan kerjasama untuk kontinuitas daripada produk-produk etnis. Karena kemarin itu ada kopi Toraja yang tadinya memang kita sudah kenal begitu terkenal di beberapa di semua daerah biar di sampai ke internasional, tetapi kalau hanya dalam penjualan saja setiap transaksi itu sepertinya masih terbatas. Tapi kalau ke tingkat sampai ke tingkat MOU untuk bekerja sama dan kontinuitasnya, itu lebih baik ketimbang menjual sekian banyak tetapi tidak kontinu hanya dalam transaksi itu sendiri. Ya menurut kami sebaiknya kontinuitas daripada produk itu sendiri untuk berjalan terus itu lebih baik. Tetapi dalam hal ini kembali kepada masyarakat, apakah cukup kuota permintaan daripada investor misalnya setiap bulan misalnya mendapatkan berapa banyak stok kopi itu sendiri atau produk itu, ya itu menjadi suatu kendala. Nah, katakanlah begini, transaksi untuk misalnya kerajinan pangan atau tenun misalnya, ketersediaan daripada produk itu sendiri ketika ada permintaan yang lebih banyak, ya itu biasanya agak terhambat di situ, berarti kan harus dikumpul dalam jangka waktu tertentu. Nah, katakan juga ada beberapa produk misalnya kritik pisang untuk ekonomi kreatif ya, untuk ekonomi yang kami terkait dengan itu. Kritik pisang tanduk misalnya, ini transaksinya itu besar dalam sistem itu, tetapi untuk kontinuitasnya bilang mana kita perlukan stok sekian, katakanlah 1 atau 500 kilo per bulan. Nah, ini ketersediaannya tidak bisa, karena produk awal pisang itu sendiri tidak tersedia setiap bulannya misalnya, sehingga itu menjadi ada keterhambatan ataupun kontinuitas daripada pengembangan produk kritik tadi terhenti ataupun terhambat, jadi harus menunggu beberapa bulan lagi. Kemudian untuk kria ataupun tenun, segmen pasarnya adalah di beberapa daerah misalnya ke Eropa misalnya, itu karena terkait dengan misalnya pewarnaan alam ya, kewarnaan alam itu sebenarnya bukan dibeli warnanya, tetapi dibeli ataupun melakukan satu transaksi karena kualitas dengan apa namanya keterbatasan daripada bahan itu sendiri. Nah, jadi inilah menjadi suatu kendala kita untuk memasarkan satu produk lokal untuk peningkatan kualitas, kemudian untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya sendiri, sehingga kontinuitas daripada produk ini sendiri tidak berjalan seperti apa yang dimintakan oleh para investor. Nah, rata-rata pelaksanaan event ini atau event budaya ini memang selalu ada kolaborasi dengan beberapa sentra-sentra produksi, misalnya, karena itu produk budaya itu sendiri kan banyak peminatnya sebenarnya, dengan daya tarik yang berbeda-beda dari satu daerah atau kabupaten dengan kabupaten yang lainnya berbeda. Misalnya produk daerah Toraja, misalnya kabupaten Toraja dengan tanah Toraja itu bisa dibilang mirip atau sama, tetapi segmen pasarnya kan juga berbeda tuh. Tetapi kalau ditulis lagi dengan strategi pemasaran daripada strategi pemasaran daripada produk-produk yang bernuansa misalnya dengan dibandingkanlah dengan kabupaten yang lain misalnya, tentu saja tidak sama produknya yang khas ini. Kemudian ada beberapa kuliner yang sangat kembali lagi ke Toraja tadi, tanah Toraja dan Toraja Utara, misalnya jepatori ataupun dengan patetekan di Endrekan, itu sama-sama sebenarnya jenisnya sama, tetapi penyemakannya kan yang berbeda. Nah, kalau penyemakannya yang berbeda, otomatis kan itu juga kan terjadi suatu terjadi suatu bet daripada produk itu sendiri. Kenapa ini mahal, kenapa ini murah, dan ternyata memang itu kan dari penyemakannya. Nah, itu salah satu strategi yang harus kita ubah, bagaimana penyemakan itu untuk menjadi suatu salah satu langkah strategi untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri.
1: Jadi bukan hanya bagaimana pengembangan festival dari segi budayanya, tapi bagaimana menggandeng dan meramu semuanya ini, Pak ya, dari pelaku ekonomi kreatif, UMKM, perajin, dan semuanya ini agar satu kesatuan ini sebagai kesuksesan sebuah festival budaya yang diselenggarakan. Baik.
0: Betul, Pak. Oh, ya. Sebenarnya budaya ini, Pak, ini hanya bagian terbesar di dalam yang dengan unsur-unsurnya tadi yang kita tidak tahu tentang unsur-unsur itu sendiri. Nah, dengan adanya event ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan budaya harus menggandeng ataupun dikolaborasikan dengan ekonomi kreatif ini, karena kalau tidak, untuk apa mau hanya datang saja lihat kebudayaan dari suatu tempat. Kalau supporting daripada peminjam-peminjam event ini tidak ada, misalnya saya hanya di kreativitas yang lain, misalnya hanya saya datang untuk melihat tarian aja, saya aja kan bisa melihat tarian dari YouTube, dari TV, tetapi saya datang ke sana kan untuk menikmati kulinernya, menikmati apanya, dan sebagainya gitu ya.
1: Itu Pak. Baik. Nah, kemudian mungkin apa nih Pak, target atau harapan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Sulawesi Selatan ini akan penyelenggaraan festival budaya dalam meningkatkan kunjungan wisata di tahun-tahun mendatang. Nah, mungkin termasuk tahun ini kan sudah masuk ke sebentar lagi nih Agustus ya. Nah, pasti tentunya ada yang lagi digarap untuk yang berikutnya di kesempatan tahun ini. Nah, target dan harapannya apa-apa saja nih Pak di tahun 2026 ini?
0: Ya, terima kasih. Ya, tentu saja target dan harapan kami adalah tetap budayaan ini atau budaya ini tetap dilestarikan. Kemudian yang dilestarikan inilah bukan hanya sebagai simbol saja, tetapi bagian daripada kreativitas masyarakat untuk menunjang atau menopang ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena kalau hanya kita berbudaya saja, lalu tidak ditopang dengan sense of belonging daripada masyarakat kita sendiri, perasaan memiliki dari budaya itu dan akar budaya itu sendiri, kedepannya akan hilang. Tetapi untuk bisa pengembangan ke depan, harus kita melakukan satu kolaborasi dan duduk bersama untuk bisa pengembangan kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan akar budaya dari masyarakat yang sebagai daya tarik wisata untuk sampai ke depan, Pak. Itu Pak, harapan saya. Terima kasih.
1: Hingga penghujung tahun nanti, apa yang festival apa nih yang mungkin masyarakat perlu tahu nih, atau mungkin para wisatawan di luar sana perlu tahu nih, ada yang disiapkan mungkin bagi gelaran atau festival?
0: Kalau untuk nasional, Pak. Mm-hmm. Kalau untuk nasional itu kan ada hampir ujung tahun ya, tapi
1: kalendernya
0: itu festival Pinisi. Nah, disitulah festival Pinisi ini yang dari tahun ke tahun pasti dia meramu dan berubah berdasarkan akar budaya di Bulukumba. Dan itu untuk memproteksi alam budaya misalnya yang ada di Kajang dan budaya maritim yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba. Dan itu sebenarnya bukan hanya Kabupaten Bulukumba sendiri, tapi adalah budaya maritim Indonesia yang sudah diakui oleh internasional. Dan itu peminatnya banyak, Pak, yang datang dari berbagai macam negara dan beberapa daerah di Nusantara. Dan itu menjadi salah satu primadona untuk wilayah Sulawesi Selatan festival itu. Karena memadukan budaya maritim dengan budaya darat, misalnya tadi dengan unsur budaya Kajang misalnya. Nah, itu, Pak. Itu sangat menarik, Pak, kemarin itu.
1: Dan misalkan di highlight lagi ya di tahun ini ya?
0: Dilaksanakan matang lagi, Pak, tahun ini. Karena dia juga sebagai pemenang ini, Pak, pemenang Ken.
1: Pemenang Ken, ya?
0: Nusantara, pemenang Ken, Pak. Salah satunya pemenang Ken.
1: Baik.
0: Dan dia sudah berkali-kali mendapat penghargaan itu dan sebagai pemenang Ken.
1: Baik. Ya, mudah-mudahan berjalan sukses nanti agendanya selama 2026 ini, dan Festival Budaya di Sulawesi Selatan ini betul-betul berdampak meningkatkan kunjungan wisata seperti apa yang ditargetkan pemerintah juga nih ya. Terima kasih nih Pak Lansana, SOS MSI, Fungsional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Kita Indonesia di Prosatria Makassar untuk malam hari ini. Sukses selalu, Pak.
0: Ya, terima kasih, Pak.
1: Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya terkait keragaman budaya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi program Kita Indonesia bersama Bapak Lansana Enso Semensi ya, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Anda di Prosatria Terima Kasih. Saya yang bertugas Arfan Yusri dan juga ada rekan Iqbal, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Boleh Anda tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Terima Kasih untuk program kita malam ini. Sampai jumpa.
2: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu lah, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Makassar sore ini.
1: Info Publik Pro 1.
2: Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa akan kami bacakan. Yang pertama teruntuk ditujukan kepada Aslim bin Uding Daeng Sija. Tempat tanggal lahir Sungguh Minahasa 1 Januari 2001. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Dahlia. RT 003 RW 002 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Aslim bin Uding Daeng Sija untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arni binti Yusuf Daeng Mangung sebagai penggugat melawan Aslim bin Uding Daeng Sija sebagai tergugat. Untuk selanjutnya kami akan bacakan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pemanggilan ini ditujukan kepada Johannes Palayukang. Sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 23 April 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Johannes Palayukang yang beralamat di Jalan Kesejahteraan Timur 24 nomor 73 BTP Ujung Pandang Sulawesi Selatan, dahulunya beralamat di sini dan sekarang tidak lagi diketahui, telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris, supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 225 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik MKS dalam perkara antara Siti Maimunah sebagai penggugat melawan Johannes Palayukang dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pemanggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Negeri Makassar ditunjukkan kepada Nur Cahya Bunga. Sehubungan dengan gugatan perdata didaftar tanggal 23 April 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Nur Cahya Bunga yang beralamat di Tanjung Raya 4 nomor 89 Ujung Pandang Sulawesi Selatan, dahulu beralamat di sini sekarang tidak diketahui lagi, telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaan para ahli waris, supaya ia atau mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar, beralamat Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan antara dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 225 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik MKS dalam perkara antara Siti Maimunah sebagai penggugat melawan Johannes Palayukang dan kawan-kawan sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya masih dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Dr. Fadlian Safarid Husain sebagai tergugat 3 yang beralamat di Jalan Hertasning Blok S9 nomor 21 UP titik RT, kami ulangi, Blok S9 nomor 21 Ujung Pandang RT 002 RW 006 Kelurahan Tidung Kecamatan Rapocini Kota Makassar, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Makassar Jalan Era Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dalam perkara antara Faradila Farid sebagai penggugat melawan Dr. Fahrian Safarid, Sarjana Kedokteran dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Risa Anastasia SE dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian penyampaian ini. atas perhatian dan bantuan kerjasamanya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut kepada yang bersangkutan yang kami tujukan ini. Kami mengucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
3: Info Publik Pro 1.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakih Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
3: Sabar, sabar.
2: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
3: Tuh lihat tuh.
2: Iya apa sih?
3: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
2: Ih, mana-mana. Iya benar lagi tuh.
3: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
5: Makassar sore ini.

Untuk hari mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Usai sudah kebersamaan saya juga menyemani ruang dengaran dari sore tadi. Dan sebentar ada rekan saya, Saiful Malik, yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di Makassar Malam. Dan tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro3 mengupdate informasi-informasi di ruang dengaran Anda dalam Warta Berita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Isi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada permintaan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
8: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
10: Permintaan dari siapa dulu nih?
8: Dari Pak Heri ya.
10: Terus?
8: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
10: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
8: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
10: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
8: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
10: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
7: permintaan atensi itu dari terdakwa?
8: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
7: Tidak ada yang menyaksikan.
9: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan intelektual

0: Ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
1: EU has put together, well, internally AI policy.
2: ABI telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
0: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
3: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
0: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
6: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
5: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
7: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
6: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
9: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni

0: Hamidah dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak ke konsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
1: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
0: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
2: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
0: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
0: di Jakarta, Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
1: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
6: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, Turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar Malam. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Makassar Malam. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan seperti biasa di Kamis Malam, kita akan mengikuti program belajar Al-Quran, dan kali ini dengan tema skema tajwid, metode tasbih, dengung M dan praktiknya. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh pemateri, Ibu Dotranda Haja Maria Kusmawati. Beliau juga selaku ketua forum kajian cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, yang tentu telah banyak berkontribusi dalam pembinaan dan pengajaran Al-Quran di masyarakat. Dan pendengar, langsung saja kita akan simak bersama program belajar Al-Quran. Kepada Ibu Ustazah Dotranda Haja Maria Kusmawati, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya.
1: Iya, mohon maaf, saya belum bisa dengar suaranya Adinda Malik.
0: Baik, Ustazah, assalamualaikum.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, silakan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Adinda Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di Mozaik Islami dan tentunya Pro 1 RRI Makassar yang senantiasa menyiarkan hal-hal yang positif untuk bagaimana Al-Quran bisa tersebar luaskan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas metode tasbih, ya, pembelajaran Al-Qur'an yang mengasyikkan karena kita menggunakan skema tajwid dan juga senandung-senandung yang mudah untuk dipahami. Seperti biasa, kami akan mengajak para pendengar di mana saja Anda berada untuk pensucian diri terlebih dahulu. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan dan juga dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, dan untuk semua orang yang berjasa. Dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihin ya, walikulli niyatin shalihah bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.

Alhamdulillah kita sudah sama-sama satu frekuensi mensucikan diri, dan mari kita buka skema tajwid yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang dengung M ya. Kita perhatikan di slide. Jadi ini namanya hukum mimati ya, atau kita sebut lebih mudahnya untuk lebih difahami para awam, yaitu dengan dengung M. Bagaimanakah hukumnya? Kita lihat bagannya. Ya, di sini ada huruf mim mati ya. Kemudian bertemu dengan huruf mim ya, atau sesudah huruf mim mati ada huruf mim. Contohnya pada kata ini. Amanahum. Nah, ini ada mim sukun atau mim mati. Di depannya ada huruf mim. Ya. Maka bunyi M-nya dibaca dengung ya. Bunyi M-nya dibaca dengung atau bigunnah, dengan gunnah. Jadi bunyi M-nya lama. Hukumnya ilgom mimi ya. Kita praktekkan cara membacanya pada kata amanahum min ya. Jadi ditahan di sini di huruf mimnya, dibaca lama ya. Sekali lagi amanahum min. Nah, oke. Okay. Jadi namanya ilgom mimi ya. Selanjutnya apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka bunyi M-nya sama juga, harus dibaca dengung atau dengan gunnah, bi gunnah ya. Contohnya adalah pada kata hum badaukum ya. Di sini huruf mim sukun bertemu dengan ba ya, atau di depannya mim sukun atau mim mati ada huruf ba, maka M-nya dibaca dengung ya. Hum badaukum, seperti itu ya. Oke, itu namanya ikhfa syafawi ya. Selanjutnya apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba ya. Jadi selain huruf mim dan ba, maka semuanya sama, harus dibaca jelas M-nya, tidak disertai dengan dengung ya. Pokoknya sisa dari huruf hijaiyah mim dan ba ya, dari 29 huruf, selain huruf mim dan ba, maka apabila bertemu dengan mim mati ya, atau sebelumnya ada mim mati, maka membaca huruf M-nya, M-nya tidak dengung ya. Contohnya pada kata alaihim wa, sekali lagi ya, tidak dengung huruf M-nya, ini mim-nya, alaihim wa ya. Oke, itu adalah tiga hukum untuk dengung mim sukun atau mim mati. Oke, nah seperti biasa di metode tasbih kita akan menggunakan senandung supaya lebih mudah diingat, lebih mudah menyerap ilmunya ya. Ini lagunya mudah sekali nih, balonku ada lima ya. Kita masukkan rumus yang tadi ke dalam senandungnya.

Bunyi M dibaca dengung, hukumnya idgham mimi. Ya, kita perhatikan lagi ya bagan yang keduanya tadi. Ya, kita nanti buka bagannya lagi. Kita syairnya dulu ya.

bunyi M tidak dengung, hukumnya idhar syafawi. Oke, kita lihat kembali skema tajwidnya ya. Ini lihat ya, kita nyanyikan lewat skemanya ya.

Okay, seperti itu ya. Skema tajwid dan senandungnya. Kita akan lanjutkan praktek di mushaf ya. Kita lihat mushafnya. Ya, kita buka ya mushafnya. Ini. Kita buka yang mudah-mudah saja, yang sering kita baca yaitu surah Al-Baqarah ya. Kita akan fokus di huruf mim mati ya. Oke, yuk kita fokus di huruf mim mati dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

him. Ini ada mim mati, ya. Mim matinya bertemu dengan huruf apa? Huruf hamzah. Ingat ya, skemanya yang tadi ketiga itu bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya. Jadi bunyi M-nya dibaca jelas atau tidak dengung. Hukumnya izhar syafawi. Jadi kita praktekan ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sekali lagi. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ada lagi huruf mim sukun ini. Mim mati. Bertemu dengan huruf apa? Huruf alif ya, atau hamzah. Nah, jadi ingat lagi. Sama dengan yang tadi ya. Dibacanya izhar syafawi atau dibaca jelas huruf mimnya. Tidak dengung. Kita praktekan. A'anzartahum am lam tunzirhum. Banyak sekali ini ada ketemu lagi nih. Am, ya. Mim mati lagi, ketemu dengan lam. Sama, hukumnya izhar syafawi. Harus dibaca jelas, ya. Mimnya tidak boleh dengung. Kemudian mim mati ketemu dengan huruf ta. Sama juga, ya. Izhar syafawi lagi. Makanya kalau kita praktekkan di sini beruntun ini izhar syafawi semua ya. Ya. Sama juga ini yang di akhir ini ada juga mim sukun ketemu lagi dengan huruf lam ya. Selain huruf mim dan ba, maka M-nya dibaca jelas tidak dengung. Hukumnya izhar syafawi. Jadi semuanya M-nya dibaca jelas ya. Kita mulai dari sawaun. Sawaun alaihi.

bangun. Tuh. Jadi semuanya itu tadi untuk mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Hukumnya idhar syafawi. Ayo, sekarang kita lanjut ya. Kita akan menemukan huruf mim lagi. Sekarang kita coba yang bertemu dengan ba ya. Ini ada di ayat ke-8. Ya, di akhir ayat ke-8. Kita perhatikan di sini ya. Wa ma hum. Nah, ini mim sukun, mim mati bertemu huruf ba. Jadi bunyi M dibaca dengung. Hukumnya ihfa syafawi ya. Kalau tadi inhar syafawi, kalau yang bertemu dengan ba ihfa syafawi. Bunyi M harus dibaca dengung. Ya. Kita baca dari awal ayat 8 ya.

bil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, kita fokus yang di akhir ya. Wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi kita praktekkan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu huruf ba. Wa ma hum bimu'minin. Oke, sudah ya. Itu tadi ikhfa syafawi. Berikutnya kita akan melihat contoh untuk idghomimi ya, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, kita cari ya di sini, alhamdulillah dapat, yaitu di ayat yang ke-10 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 10, pada kata ini dia,

Aldo. Fokus di sini ya. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim, maka bunyi M-nya dibaca dengung ya. Atau hukumnya ilgom mimi. Ya, sekali lagi ya.

Lanjut ayatnya, walahum. Nah, kita ketemu lagi nih. Mim mati bertemu dengan huruf ain. Selain huruf mim dan ba, maka kembali izhar syafawi. Bunyi m tidak dengung. Ya.

Oke, sekali lagi kita praktekkan untuk hukum idghomimi, mim mati bertemu mim, ya, dibaca dengung M-nya.

pun. Nah, itulah praktek kita ya, membaca hukum mim sukun ya. Jadi tadi kita kembali lihat skema tajwidnya ya. Mim sukun atau dengung M ya. Supaya mengingatkan lagi skema tajwid dan senandungnya, kita murojaah lagi ya senandung di skemanya. Ingat lagunya Balonku Ada Lima. Kenapa dikasih lagu-lagu yang populer ya waktu kita dari taman kanak-kanak nih sampai sekarang masih ingat tuh Balonku Ada Lima. Padahal boleh jadi puluhan tahun kita tidak pernah menyanyikannya. Itulah ajaibnya jembatan nada-nada untuk dijadikan pengingat ya. Oke. Okay. Kita praktekkan lagi senandung di skema tajwid metode tasbih dengung M.

alaihim wa ya alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita sudah belajar bareng tentang skema tajwid di metode tasbih, hukum mim sukun atau dengung m. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa sesudah membaca Al-Qur'an.

0: Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Zoom meeting ya. Ada Forum Anak Sulawesi Selatan, ada Tahta Unilah Akbar. Rupanya ikut juga belajar metode tasbih ya, dengan skema-skemanya dan senandung-senandungnya. Baik, cukup sekian pertemuan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya di Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama program belajar Al-Qur'an materi skema tajwid metode tasbih dengan UM dan praktiknya yang telah disampaikan oleh pemateri Ibu Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Sulawesi Selatan, dan kami ucapkan terima kasih kepada beliau atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada kita semua malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan kembali siaran tadi, Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa dalam program belajar Al-Qur'an edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: Dengan Pro 1 Makassar malam hari ini masih terus menemani Anda, dan sebentar sebelum kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, sebentar ada Forum Anak Sulawesi Selatan yang akan berbincang bersama kita, dan kita akan tentu mengenal Forum Anak Sulawesi Selatan yang kabarnya juga ada kepengurusan yang baru, pendengar, termasuk juga bertanya seputar Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini. Namun sebelumnya kami hadirkan pendengar terlebih dahulu drama radio.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh, Den. Udin, percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Au, ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okelah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ha, ni Bu kami buka api. Ha, ini ha. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, halah. Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira, ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotaknya, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
1: Ya, nah, Udin? Tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak eh?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, kibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapalah ni ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak, ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang berbagi inspirasi dan informasi bersama berbagai komunitas yang akan memberi kontribusi positif tentunya di tengah masyarakat. Dan di kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kita akan berbincang santai bersama Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan melalui Zoom kita sudah terhubung dengan 3 narasumber malam hari ini. Ada fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Sargina Saliha SAS ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Wah, ternyata sudah ada semuanya malam hari ini. Saya panggilnya apa nih yang Kak Sargina?
3: Adik mokap.
2: Sargi.
3: Gina.
2: Oke, hai Gina.
3: Halo Kak.
2: Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan Gina ini apakah termasuk baru juga atau sudah produk lama di Forum Anak Sulawesi Selatan, Gina?
3: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Gina. Saya merupakan fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan tahun 2026-2027, yang dimana ketika kita sebelum menjadi fasilitator itu, kita sebelumnya telah menjadi pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan kebetulan saya merupakan pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dan 2022 kemarin.
2: Wah, sebagai apa waktu itu di tahun 2021?
3: Sebagai pengurus anggota.
2: Pengurus, dan ya, tahun ini jadi fasilitator.
3: Ya, betul sekali.
2: Oh, jadi udah tahu banyak ya tentang Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya nih Kak Idam, apa program atau kegiatan yang lalu-lalu, nanti tanyanya ke Gina ya. Nah, kita juga bersama mendengar ada ketua yang baru ya. Sebelumnya Aziz

0: A. Aunillah Akbar. Gimana sih bacanya?
1: Iya kak, sudah cocok. Tahta Aunillah Akbar.
0: Oh, panggilannya siapa?
1: Tata kak.
0: Tata?
1: Iya.
0: Oke, Tata ini sebagai wakil ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027. Ceritain dong di awal, sejak kapan kalian kemudian terpilih, dilantik, dan akhirnya menjadi ketua dan wakil ketua baru?
2: Kalau untuk itu kak, kalau dari saya sendiri, saya udah join dari forum anak itu berproses terlebih dahulu. Yang awalnya saya merupakan anggota dari forum anak di Kabupaten Wajo, kabupaten saya sendiri. Terus kemudian pada tahun 2025 saya masuk ke dalam kepengurusan sebelumnya yang dipimpin, diketuai oleh Kak Aziza. Terus berproses di sana dan kemudian mencalonkan sebagai Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan pada periode 2026-2027 ini. Dan kemudian bersama Tata untuk menjalani kepengurusan pada periode 2026-2027.
0: Kalau Afif sebelumnya apa? Di kepengurusan lama?
2: Kalau di kepengurusan sebelumnya, saya menjabat sebagai wakil ketua juga di bidang kerjasama dan koordinasi antar lembaga.
0: Kalau Tata?
1: Baik kak, sebelumnya saya sendiri itu bergabung di forum anak sejak tahun 2025. Jadi bisa dibilang saya itu baru di forum anak ya. Di kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Bantaeng. Dan saya bergabung di forum anak Sulawesi Selatan itu baru pada periode ini, periode 2026-2027. Jadi saya itu terpilih menjadi wakil ketua melalui open recruitment alat kelengkapan forum anak Sulawesi Selatan.
0: Oh, oke. Kalau pemilihannya kayak apa sih forum anak nih? Apakah kalian itu, vote atau apa? Tapi sebelum dijawab ada yang komen katanya Bu Gina boleh munduran dikit nggak sih, cantiknya kelewatan.
3: Andre, terima kasih pujian malam ini kak.
0: Katanya munduran dikit Gina.
4: Kalau dekat sih bang.
0: Oh barengan ya, satu tempat ya, Afif sama.
4: Betul.
0: Ada ininya, maksudnya sekretnya, base campnya gitu.
2: Ada kak. Ya kebetulan sekretariat kami itu ada di Jalan Urip Sumoharjo, tempatnya di kantor gubernur. Tapi untuk saat ini kita lagi ngumpul aja kak.
0: Tata aja yang beda sendiri ya, ya dari.
2: Kebetulan Tata ada di Kabupaten Bantaeng.
0: Oh di Bantaeng Tatanya. Yeah. Oke, bajunya juga nggak kompak nih Tata. Tadi enggak. Nggak dikabarin lewat grup Tatanya kalau kita pakai merah gitu ya. Oke, gimana apa pemilihan kalian tuh kayak gimana sih caranya kalau di forum anak tuh?
2: Kalau untuk itu kak, sistem pemilihan dari ketua forum anak Sulawesi Selatan itu, yang pertama tentunya ada seleksi, yang pertama dari seleksi administrasi, kemudian dilanjut dengan seleksi wawancara, kemudian habis itu sudah terpilih, sudah rampung beberapa yang nama yang akan lanjut ke pemilihan. Terus pemilihannya itu secara voting kak, yang dimana yang dilibatkan di situ di seluruh kepengurusan 24 kabupaten forum anak daerah, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi berdasarkan dari suara dari teman-teman 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, seperti itu.
0: Terus gimana dong Tata, yang kayak Tata nih dari Bantaeng begitu terus terpilih, otomatis kan harus sering-sering kumpul, mungkin harus sering-sering ketemuan gitu, itu gimana dong? Ayo Tata ngomong Tata.
1: Iya. Kalau dari saya sendiri kak, kan forum anak Sulawesi Selatan itu berkomunikasi juga melalui online. Jadi meskipun kami terpisah jarak, terpisah antara kabupaten kota, tetapi komunikasi ataupun koordinasi kami itu tetap terbangun kak.
0: Jadi memanfaatkan teknologi gitu ya?
3: Ya betul banget kak.
0: Tapi udah pernah ketemuan nih?
1: Iya,
0: sudah pernah ya. Oke,
3: kemarin kebetulan Forum Anak Sulawesi Selatan itu mengadakan festival Forum Anak Sulawesi.

0: Selatan, Kak. Jadi kita undang semua 24 kabupaten kota untuk menghadiri kegiatan IPSA. Jadi kita udah ketemu Tata, udah ketemu Afif juga, dan teman-teman dari 24 kabupaten kota itu.
1: Wah, serunya. Tapi nanti kita ngobrolin itu. Apa namanya? Festival?
0: Forum Anak Sulawesi Selatan.
1: Forum Anak Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita ke kenalan lebih jauh nih, termasuk program-program kalian nanti selama menjabat nih 2026-2027 itu apa, kita di Hari Anak Nasional tahun ini, dan kita mau dengar nih dari kalian, kalau Gina dulu deh, kalau bagi Gina apa sih makna Hari Anak Nasional itu bagi Gina begitu?
0: Sebenarnya makna Hari Anak Nasional itu sebenarnya itu sebagai pengingat untuk kita semua bahwa setiap anak itu punya hak untuk tumbuh, berkembang, bermain, bahkan menyuarakan aspirasi mereka ke orang dewasa. Dan juga ini sebagai momentum bagi kita semua bahwa perayaan Hari Anak ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi melainkan untuk kita semua yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana cara kita menjaga mereka, bagaimana cara kita membuat mereka merasa aman dan dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan bebas.
1: Kalau Hari Anak tahun ini, Forum Anak sendiri ada kegiatan gak sih, Afif?
2: Kalau untuk itu sih gak, tentunya ada, yang dimana kami merencanakan bahwa tentunya akan dilaksanakan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi untuk kapan dilaksanakannya, teman-teman stay tune aja.
1: Oh gitu.
2: Betul gak?
1: Masih belum ada tanggalnya gitu. Dibuat penasaran. Dan nanti terlibat juga di dalamnya Forum Anak Sulawesi Selatan ya?
2: Betul banget, Kak. Karena tentunya kami juga akan menunggu koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kak.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya apa, Tata?
3: Iya, Kak.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau Hari Anak Nasional apa sih? Ngapain gitu? Keterlibatannya seperti apa?
3: Pada tahun-tahun sebelumnya juga, Kak, dilaksanakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Sulawesi Selatan, dan ada pada tahun tertentu itu seperti pada tahun 2024 kemarin, 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan juga turut hadir pada pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Sulawesi Selatan.
1: Jadi biasanya dilibatkan apa sih, Gina, kalau Forum Anak Sulawesi Selatan tuh ada kegiatan-kegiatan apa saja kalau lagi Hari Anak Nasional puncaknya?
0: Jawab ya, Kak. Kalau kegiatan Hari Anak Nasional itu biasanya kan kita undang semua forum anak yang ada di 24 kabupaten kota, dan juga biasanya kita undang semua sekolah-sekolah dari menengah atas, SMA-SMA yang ada di sini di Kota Makassar itu untuk menghadiri kegiatan kegiatan Hari Anak Nasional itu, Kak. Dan kita juga biasanya itu mengundang anak-anak disabilitas untuk turut menghadiri kegiatan itu dan menunjukkan seberapa hebat mereka sebagai anak yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Dan kemarin juga, Kak, sempat pada tahun 2024 kita undang menteri kita Bintang Puspa juga untuk menghadiri kegiatan Hari Anak Nasional itu, Kak.
1: Di sini, Sulawesi Selatan, Makassar.
0: Iya.
1: Wah, keren. Dan tentu peringatan Hari Anak Nasional ini bukan hanya diperingati oleh anak-anak saja begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi seperti yang tadi Gina sampaikan, orang tua, sekolah, masyarakat gitu. Dan tahun ini temanya, ayo, ada yang tahu nggak temanya tahun ini apa?
2: Kalau nggak salah tuh sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Iya, luar biasa. Pantes sih memang sebagai ketua gitu ya. Tema Hari Anak Nasional saja ditahu gitu ya, apalagi Forum Anak Sulsel. Kalau kalian sendiri menilai temanya ini gimana?
0: Dulu.
1: Boleh.
2: Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku bagi-bagi nih, Kak, mulai dari perkata, mulai dari sayang anak, tentunya ini merupakan reminder untuk orang dewasa bagi orang yang terdekat pada anak-anak, tentunya bagaimana cara mereka untuk menghargai anak, lebih memperhatikan anak-anak untuk tumbuh kembangnya kemudian hari. Terus yang kedua yaitu lindungi, bagaimana upaya dari orang dewasa untuk terus memperhatikan anak, melindungi anak agar tidak terjerat dari yang namanya isu-isu anak. Terus yang kemudian itu bangun masa depan. Tentunya kalau kedua ini sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan oleh orang-orang dewasa, tentunya akan membangun masa depan bagi anak-anak di kemudian hari, seperti itu juga.
1: Oke. Kalau kalian sendiri nih masing-masing di Hari Anak Nasional, apa sih yang ingin disuarakan begitu? Kalau dari Gina sendiri apa, Gina? Yang ini nih sebenarnya nih yang perlu disuarakan di Hari Anak Nasional, mumpung momennya.
0: Pak, sebenarnya cukup singkat. Kalian itu jangan takut bermimpi dan jangan takut menyampaikan pendapat kalian. Kita sebagai anak itu kita harus terus belajar, berkarya dan menjadi anak yang peduli dengan lingkungan sekitar kita. Karena ketika kita sudah berani melakukan hal-hal yang saya sebutkan, insya Allah kita akan menjadi anak yang berpengaruh bagi Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan.
1: Kalau Tata gimana Tata? Apa nih yang kira-kira isu-isu tentang anak yang harus disuarakan begitu dan mudah-mudahan ada perubahan? Kalau dari Tata sendiri apa?
3: Di sini saya ingin memberi pesan untuk anak-anak yang ada di Indonesia, terkhususnya anak-anak Sulawesi Selatan, bahwa seperti tadi yang telah dikatakan oleh Kak Gina, jangan takut untuk bermimpi dan tentunya kembangkan terus potensi yang kita miliki, dan jangan pernah merasa bahwa usia, kekurangan ataupun keterbatasan kita menjadi penghalang kita untuk terus berkembang. Justru sejak kita mulai sekarang, kita bisa mulai belajar, berkarya, berprestasi, dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Kalau Afif sendiri nih, pada saat mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain, kalau melihat permasalahan di Sulawesi Selatan yang kemudian ingin disampaikan aspirasi mewakili anak-anak lain di Sulawesi Selatan, apa sih ke pemerintah gitu? Apa-apanya yang, apa-apa saja yang perlu dibenahi, diperbaiki gitu-gitu?
2: Kalau untuk itu sih Kak, hal yang paling harus di-highlight untuk pemerintah, bagaimana peran saya sebagai forum anak yaitu pelopor dan pelapor untuk menyampaikan aspirasi anak-anak, mungkin yang paling utama itu yang paling penting menurut saya pendidikan, Kak. Karena
1: pendidikan.
2: Saya rasa program kerja dari pemerintah memang sudah ada yang namanya sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah, akan tetapi menurut saya masih banyak anak-anak yang terjerat dalam kasus anak putus sekolah, terutama kepada anak-anak yang tinggal di daerah 3T, tinggal terluar dan terdepan. Jadi menurut saya itu yang harus betul-betul di-hire oleh pemerintah. Okay lah kalau misalnya ada program kerja yang telah dia buat, akan tetapi bagaimana cara dia merealisasikannya dan melakukannya secara merata, seperti itu Pak. Terus yang kedua yaitu perlindungan bagi anak-anak di dalam ranah teknologi, Pak. Seperti kita tahu bahwa teknologi sekarang itu semakin canggih, akan tetapi bagaimana cara kita sebagai orang dewasa itu bisa memfilter ke anak-anak, karena semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, tentunya itu akan menimbulkan bahaya juga bagi anak-anak apabila terlalu over lah dalam menemukan informasi. Karena saya rasa sudah banyak teknologi di sini sudah makin berkembang, akan tetapi kita sebagai manusia masih kurang mengerti cara untuk memfilterisasi hal tersebut, Pak.
1: Kalau Gina apa, Gina? Tambahan aspirasi Gina nih mewakili anak-anak. Kalau tadi Afif pendidikan katanya, kemudian perlindungan anak terhadap teknologi. Kalau Gina apalagi nih yang?
0: Saya sih Pak, kalau untuk sendiri tentang bagaimana kita sebagai jembatan 2P, pelopor dan pelapor untuk menciptakan anak yang tidak melakukan.
1: Maaf Gina, jembatan? Maksudnya Gina mau bangun jembatan? Gimana?
0: Bukan, Kak.
1: Oh bukan, gimana?
0: Kita sebagai jembatan mereka.
1: Oh, penghubung okay, gitu. Oke oke. Kirain tadi Gina apa mulia gitu, saya mau bangun jembatan gitu. Oh bukan, maaf. Gimana Gina?
0: Agen Glope, Kak. Jadi Agen Glope itu seperti yang dijelaskan oleh Afif bahwa Agen Glope merupakan kelompok dan pelapor. Jadi ketika kita melihat bahwa ada anak yang mengalami perundungan, ada anak yang terjerat ke kekerasan seksual mungkin atau pergaulan bebas, kita harus menanggulangi hal tersebut dengan cepat.
1: Dan itu masih banyak ya kasus-kasus ya, perundungan, bullying. Oke. Okay.
0: Dan kami harap juga adanya Kurma Anak Sulawesi Selatan ini, kita sebagai anak itu semakin dikenal oleh pemerintah dan semakin aktif dalam menyuarakan hak-hak yang harusnya anak itu terima, Kak.
1: Tata nambahin deh, kalau Tata apa? Wah luar biasa sih semua yang dibahas begitu di Hari Anak Nasional ini. Kalau Tata gimana, Tak?
3: Saya sendiri, Kak, berharapnya itu bagaimana kan kita sebagai anak, sebagai forum anak sudah memberikan aspirasi-aspirasi, telah mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari anak-anak. Tetapi bagaimana aspirasi-aspirasi ini ini bukan hanya dilihat, dibaca, didengarkan, tetapi bagaimana pemerintah memberikan langkah ataupun menangani dari aspirasi-aspirasi yang telah kami berikan.
1: Dan memang kalian tuh ada ruang ya untuk memberikan aspirasi ke pemerintah gitu.
2: Betul banget.
1: Seperti apa sih selama ini?
2: Ruang yang diberikan oleh pemerintah itu tentunya yang pertama diadakannya musrembang anak, yang dimana seluruh elemen anak di situ dihadirkan, dan kemudian mereka merancang sebuah hal, dimintakan aspirasinya di situ, yang kemudian nantinya akan direalisasikan oleh pemerintah. Seperti itu sih, Kak, ruang yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kalau sejauh ini kalian kan sudah gabung sebelumnya di forum anak, baik yang di daerah termasuk juga Gina gitu. Ada nggak sih yang akhirnya itu dari aspirasi teman-teman dan berhasil direalisasikan?
0: Banyak, Kak. Salah satu betulan ada kasus di forum anak daerah Kabupaten Wajo yang ternyata anak tersebut ini terlantar, dibuang oleh bahasa kasarnya itu kan dia dibuang oleh orang tuanya dan tinggal di pinggir jalan. Nah kemudian kita sebagai forum anak daerah, kita aspirasikan lah, kita salurkan informasi itu ke provinsi. Nah setelah itu provinsi akan tidak menindaklanjuti permasalahan yang ada, dan setelah itu kita observasilah itu si anak yang terlantar itu, lalu kita diminta, anak itu diminta datanya, diwawancarai dan diberikan uang amar agar dia dapat bercerita dan mengeluarkan segala mungkin kecemasan atau hal-hal yang ada dan dia ingin sampaikan, namun terkendala oleh komunikasi yang kurang atau mungkin banyak orang-orang yang tidak mau berkomunikasi dengan dia, dengan anak tersebut, karena kan notabene dia dari pinggir jalan, Kak, dan tidak terus. Nah hal itu kita tanggulangi dan kita berikan fasilitas untuk membangun kembali mentalnya, membangun kembali agar dia bisa bersekolah gitu, Kak. Kita berikan ruang aman, kita berikan tempat tinggal dan lain-lain sebagainya.
1: Wah, keren ya. Wah, ini ternyata ada aksi nyatanya begitu ya, bukan hanya omong doang saja. Oke, nah tadi dari tadi Afif ngomongin juga, sempat dengar pelopor dan pelapor. Apa itu? Kenapa kalian suka lapor-lapor? Apa yang kalian laporkan?
2: Kalau untuk itu terus juga 2P, pelopor dan pelapor merupakan peran dari forum anak itu sendiri. Jadi kalau menurut
1: tapi Afif, kita tahan dulu. Kita jeda dulu Afif ya. Nanti kita jawab setelah jeda yang berikut ini. Pendengar tetaplah di Ngobrol Bareng Komunitas bersama Forum Anak Sulawesi Selatan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di Hari Anak Nasional ini kita bersama dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Ada Gina, ada Afif, juga ada Tata. Oke. Dan tentu yang menyaksikan juga bukan hanya bisa didengarkan ya, tetapi oh iya, informasi juga nih buat pendengar termasuk pemirsa yang lagi nonton, kalau Forum Anak Sulawesi Selatan ini juga aktif kemudian menyuarakan aspirasi mereka, wawasan mereka di RRI. Udah tahu belum sih? Kalian udah tahu belum?
1: Tahu banget kok. Kami diajak kolaborasi pada saat itu pada kegiatan Idola Indonesia Layak Anak.
0: Ih, betul, pantesan Afif ketua gitu terpilih ya. Tapi kayaknya Afif nggak pernah deh.
1: Udah pernah. Kemarin itu saya dilibatkan dalam kegiatan Idola Indonesia Layak Anak pada bulan Maret di situ, saya ingatnya
0: kok. Oh, bulan Maret. Kalau Tata udah pernah belum? Di Indonesia Layak Anak.
2: Kebetulan Kak, ini baru pertama kali saya.
0: Oh, baru pertama kali. Oke. Kalau Gina udah pernah belum sih?
3: Kalau kegiatan siaran itu siaran untuk Forum Anak Sulawesi Selatan itu harus saya, cuman kalau di instansi lain udah pernah.
0: Oh, tapi di Indonesia Layak Anak RRI belum?
3: Oh, belum.
0: Harus dan datang.
3: Kemarin itu udah selesai Kak periode saya. Jadi saya fokus penyidikan dulu.
0: Oh gitu, nanti deh kapan-kapan diundang lagi ya. Wah, banyak yang komen-komen juga nih. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Ada Cindy Britania Raya. Oh, ini bule jangan-jangan ya. Namanya Britania Raya loh. Kemudian ada Amora juga. Wah keren katanya kakak-kakak sudah mewakili suara anak-anak. Ada Abian Alandra, pokoknya keren buat kakak-kakak Forum Anak Sulawesi Selatan. Terus ada Bunda Sabariah Nuhung, anak Indonesia hebat, cerdas imannya, kuat fisiknya, luas ilmunya, dan indah akhlaknya. Wah, didoakan nih sama Bunda Rian Nuhung. Katanya keren Forum Anak, terus bersuara. Oke, terima kasih Bunda Ria. Kemudian juga ada Adrian. Mantap Kak Apip dan juga Kak Tata katanya. Terus ada Kak Gina juga. Kalau di Forum Anak tuh semuanya panggil kakak ya?
1: Itu untuk yang lebih dewasa sih Kak, hampir sama yang lebih senior. Bahasanya itu kita panggil Kak. Tapi untuk yang pendamping kami seperti orang-orang di dinas seperti itu, kami panggilnya Bunda atau Ayah Kak.
0: Oh, saya salah mendengar, berarti informasinya saya dengar bahwa kalian tuh sebutannya di dalam Bunda dan Ayah. Oh, itu untuk dinas ya. Oh, saya salah. Saya pikir kayak saking kekeluargaannya akhirnya panggil Ayah Bunda ya.
3: Salah.
0: Oke. Terima kasih ya yang sudah komen-komen juga. Boleh komen-komen, mau nanya-nanya juga boleh. Tapi sayang waktu kita udah mau habis. Soalnya tadi saya dikasih informasi bahwa juga ternyata ada jam ramah anak ya. Kalian harus sampai jam berapa sih?
3: Jam sekolah, Kak. Udah paling lama.
0: Paling lama. Oh, maafkan kalian berkeliaran di dunia maya ini ya. Oke lah, cerita dulu dong kalau begitu. Afif, sebagai ketua yang baru, yang belum mengenal Forum Anak Sulawesi Selatan itu secara singkat apa, kemudian tujuannya apa? Silakan.
1: Oke. Untuk teman-teman yang baru tahu yang namanya Forum Anak Sulawesi Selatan, Forum Anak itu merupakan wadah partisipasi anak yang dimana diisi oleh anak-anak yang berusia maksimal 18 tahun. Yang dimana Forum Anak itu memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor. Yang pelopor itu tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dia membuat sebuah inovasi yang kemudian akan diberikan kepada anak-anak. Terus pelapor. Pelapor merupakan upaya dari Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi anak ataupun kasus-kasus anak kepada pihak berwajib. Terus untuk teman-teman yang tanya Forum Anak itu menyelesaikan masalah, statement itu betul-betul salah besar teman-teman, karena Forum Anak itu hadir bukan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi Forum Anak hadir untuk menjembatani, menyampaikan aspirasi anak kepada pemerintah. Jadi untuk itu sih yang perlu di highlight banget Kak, karena banyak orang yang bilang forum anak nih harus selesaikan masalah ini, ada anak-anak yang bermasalah ini. Itu salah besar, karena forum anak itu bukan menyelesaikan, akan tetapi menyampaikan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan hal tersebut.
0: Oke, dan banyak contoh-contoh kasus yang akhirnya masalah-masalah seperti yang tadi disampaikan Gina ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, akhirnya terbantu untuk ada solusi gitu, karena disampaikan oleh teman-teman dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Oke, nah kalau di 2026 ini apa sih program-programnya? Mungkin nanti boleh dilanjutkan sama Tata. Apa rencananya kalian sebagai ketua dan wakil ketua?
2: Baik, Kak, di sini Forum Anak itu kebetulan, Kak, kemarin itu kita baru ada rapat perdana di mana kita membicarakan bagaimana sistem kepengurusan Forum Anak Sulawesi Selatan satu tahun ke depannya, di mana Forum Anak Sulawesi Selatan periode ini itu berfokus untuk memonitoring 24 forum anak daerah provinsi Sulawesi Selatan, dan juga nantinya tentunya Forum Anak Sulawesi Selatan akan merancang program-program kerja dari 5 klaster yang ada di Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi untuk teman-teman, stay tune terus dan tunggu program kerja dari Forum Anak Sulawesi Selatan.
0: Klasternya apa sih, Viv?
1: Kalau untuk itu, Kak, ada 5 klaster dalam Forum Anak. Yang pertama itu klaster 1, aksi pilihan dan kebebasan. Lebih berfokus ke bagaimana anak-anak itu mendapatkan haknya untuk berpendapat, untuk mendapatkan identitas. Terus yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lebih berfokus kepada bagaimana anak-anak itu mendapatkan peran keluarga. Terus yang ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan dasar. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak membutuhkan yang namanya kesehatan, bahkan orang dewasa juga perlu kok. Terus yang keempat yaitu pendidikan, lingkungan pendidikan, lingkungan budaya, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya, yang mana lebih berfokus seperti bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan potensinya. Terus yang kelima yaitu perlindungan khusus, berfokus kepada bagaimana anak-anak yang seperti teman-teman disabilitas, anak-anak yang ada di jalan, seperti itu.
0: Oke. Nah, tadi disebutkan juga Gina di awal gitu bahwa kami aktif gitu banyak kegiatannya di beberapa akhir-akhir ini, termasuk tadi Forum Anak Sulawesi Selatan. Sama apa, Gina, boleh diceritakan?
3: Oh, yang festival itu, Kak.
0: Oh iya, festival.
3: Jadi di Festival Forum Anak Sulawesi Selatan itu kemarin yang diadakan di Kota Makassar juga. Kita undang 24 kabupaten kota berserta bunda-bundanya, dan juga di sana kita rangkaikan acaranya itu 3 hari 2 malam, Kak. Nah, 3 hari 2 malam itu apa sih kegiatannya? Nah, kegiatannya itu kita saling merangkul, kita mempererat lagi bonding kita antar satu sama lain, dan juga saling memperkenalkan budaya-budaya dan kebiasaan tiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan itu. Dan juga kita memberikan ruang kepada mereka tentang bagaimana mereka dapat mengeluarkan art partisipasi atau mungkin kayak
0: pendapat,
3: ya, pendapat-pendapat mereka tentang untuk Sulawesi Selatan ke depannya bagaimana, Kak.
0: Selain itu apalagi kegiatan sebelum-sebelumnya?
1: Kalau untuk itu kami, kalau yang dijelaskan oleh Kak Agin itu seperti itu merupakan kegiatan tahunan, Kak, yang dimana punya teman-teman dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Terus kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya sih kita lebih di kepengurusan sebelumnya lebih berfokus kepada bagaimana kami memonitoring teman-teman Forum Anak Daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Terus kalau yang mau aku highlight untuk program kerja yang paling bermanfaat pada anak-anak itu, saya rasa ada di program kerja yang namanya Pelangi Potere. Pelangi Potere merupakan kegiatan yang dilaksanakan di pesisir pelabuhan Potere, yang dimana pada kegiatan itu kami mengumpulkan teman-teman anak-anak yang ada di sana. Terus kami di situ bermain bersama anak-anak di sana, Terus kami tanya-tanya seperti bagaimana hari ini, bagaimana yang apa aktivitasnya, terus apa sih minat bakat mereka gitu. Terus jadi saya rasa dengan hadirnya kami turun lapangan langsung, kami mengetahui bagaimana kondisi anak-anak yang ada di sekitaran pesisir pelabuhan Poter.
0: Ini kalau lihat juga katanya ada si Pakatau Learning Trip, ada Eco Ranger, ada Fast Award. Ada ya?
1: Betul banget, Kak. Okay. Kalau untuk itu yang si Pakatau Learning, yang dimana kami mengumpulkan juga teman-teman komunitas pemerhati anak, yang dimana kami di situ Forum Mahasiswa Selatan melaksanakan kegiatan tersebut dan memaparkan sebuah, mengangkat sebuah materi di sana, yaitu Children Safeguarding, yang dimana bagaimana sih mereka memberlakukan anak-anak pada saat melibatkannya pada saat kegiatan.
0: Oke. Okay. Saya terus, sudah... Maafkan ya, waktunya habis untuk Afif, soalnya saya sudah dikasih kode sama kakak admin di Forum Anak Sulawesi Selatan. Kalau katanya sudah waktunya Gina, Tata, dan Afif tidur. Padahal ada yang nanya nih, oke singkat-singkat saja ya, di ini komentar katanya kalau Tata deh, apa yang Tata dapat setelah bergabung di Forum Anak Sulawesi Selatan, terus katanya bagaimana caranya kalau mau gabung, terus ada juga dia bilang saya kurang percaya diri bicara depan umum, apakah di Forum Anak ada kegiatan yang bisa membantu meningkatkan rasa saya percaya diri anak, dijawab dalam waktu 30 detik Tata, dimulai dari sekarang.
2: Sangat singkat ya Kak, padahal ini pertanyaannya yang ditunggu-tunggu, yang sangat menarik.
0: Oke.
2: Mungkin bisa diulang Kak yang pertama tadi.
0: Oh, Tata mau jawab tuh. Abis itu dilanjutkan sama Gina ya. Masing-masing 1 menit deh. Ayo Tata.
2: Apa tadi Kak yang pertama Kak?
0: Yang pertama katanya apa yang kalian dapatkan manfaat dengan bergabung di Forum Anak?
2: Oke, tentunya setelah bergabung di Forum Anak sendiri, saya sangat mendapatkan banyak manfaat di mana saya dapat mengembangkan komunikasi saya, dapat berbicara dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang tentunya berbeda-beda, dan juga di Forum Anak sendiri itu kita bisa berbicara dengan OPD-OPD yang ada. Nah, di Forum Anak juga mengajarkan kita untuk peduli sesama, bukan hanya mementingkan diri sendiri.
0: Oh, habis waktunya itu, Tata ya.
2: Terus
0: Tata, waktumu habis ya, Kak, Tata.
2: Maaf, Kak.
0: Gina, lanjut Gina. Katanya kurang percaya diri, apakah di Forum Anak tuh ada pelatihan-pelatihan gitu?
3: Ya, betul sekali, karena di setiap kegiatan yang ada di Forum Anak Sulawesi Selatan itu kita juga tampilkan penampilan bakat. Nah, di situ kita asah kemampuan mereka untuk bagaimana mereka berani menampilkan yang sebenarnya itu mereka berpotensi, cuman mungkin di lain kesempatan itu mereka malu-malu atau kurang percaya diri. Nah, disinilah kita di Forum Anak ini kita sampaikan, kita berikan ruang yang ruang aman dan nyaman bagi mereka untuk mereka menampilkan potensi yang mereka miliki.
0: Oke, gitu. Waktunya habis. Terima kasih. Afif, katanya gimana caranya kalau mau gabung di Forum Anak Sulawesi Selatan? Tapi ada yang komen lagi katanya Afif sudah dicari sama mama. Oke, Afif, cepat Afif.
1: Oke, kalau teman-teman yang mau join di Forum Anak Sulawesi Selatan, tentunya harus bertingkat dulu ya teman-teman. Kalian harus berproses dulu. Bahkan ya di kelurahan desa sudah ada teman-teman yang mau join Forum Anak, mulai dari tingkatan desa juga sudah ada. Terus lanjut ke kecamatan, terus ke kabupaten, terus pada akhirnya akan join ke provinsi dan bahkan berpotensi untuk bisa lanjut ke Forum Anak Nasional. Jadi kalau buat teman-teman yang mau join ke Forum Anak, bisa stay tune, bisa terus lihat, pantau sosial media dari Forum Anak di daerah kalian. Terutamanya kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan, cek IG Forum Anak Sulawesi Selatan.
0: Oh, namanya Forum Anak Sulawesi Selatan?
1: Oke.
0: Terima kasih Afif, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, dan juga wakil ketuanya ada Tata. Terima kasih juga Gina. Sukses terus ya buat Forum Anak Sulawesi Selatan. Pokoknya acara Indonesia Layak Anak, kalian harus tetap lanjut di acara itu ya, berbagi banyak informasi dan pengalaman buat anak-anak lainnya. Terima kasih, selamat Hari Anak Nasional sekali lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Baik, terima kasih Kak.
0: Baik, Perkar, itu dia tadi kita sudah bersama dengan anak-anak yang anak muda yang luar biasa ya. Ada Andi Muhammad Afif Alwiansyah selaku Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan periode 2026-2027, ada Andi Sargina Saleha juga selaku fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan, serta ada Tahta Aunila Akbar selaku Wakil Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, dan mereka tadi sudah berbagi banyak informasi, pengalaman dan motivasi ya buat anak-anak di Sulawesi Selatan untuk terus percaya diri, belajar, berkarya, berani menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi aktif dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional, sayangi anak, lindungi anak dan bangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang juga sudah nonton, sudah bergabung di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Akhirnya saya Idam bersama Kak Z yang bertugas di studio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
2: Udah bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya Tante.
3: Sini.
4: Kenapa Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita bersama kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini Idam yang menemani Bapak Ibu semua, kakak, adik, nenek, kakek, tante, om, cucu, cicit ya. Dan silakan yang mau bergabung 0821 3333 9440, ditunggu partisipasinya. Dan sepertinya sudah ada telepon yang ingin bergabung, kita terima ya. Halo, boleh dicoba lagi, telepon WhatsApp juga boleh, 0821 3333 9440. Telepon biasa tidak, belum ada yang nyambung ya, atau belum bisa. Kalau begitu sudah ada lewat WA berarti. Ada dari Tantri di Parepare. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan rindu, puan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar, Kak Tantri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kalau yang di samping?
1: Iya. Yang di samping ada. Halo. Halo, Bung Idam. Halo, Bung Idam.
0: Sehat dikit juga?
1: Sehat, sehat di Bung Idam.
0: Betul, Ki.
1: Iya.
0: Gak ada sakit-sakit dirasa badan-badan begitu ya?
1: Tidak juga, sehat alhamdulillah.
0: Oke, kalau yang di belakang tak, kata Tri, sehat juga?
1: Di belakangku ini lagi main HP, oh, sehat main juga.
0: Sehat juga ya, alhamdulillah, sehat-sehat ternyata iya. Semua orang rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Moki, dengar lagu apa malam hari ini? Ada beberapa lagu, Bukan Kekasih Sempurna dari Anji, Selamat Tinggal Sayang dari Asbak Band, Andin Satu Yang Tak Bisa Lepas, ada Terry Izinkan Aku Menyayangimu. Moki yang mana?
1: Iya, Andin.
0: Andin, Andin, Andin, Andin, iya. Satu Yang Tak Bisa Lepas, Di.
1: Iya, betul.
0: Iya, nanti diputarkan, Ki, saputarkan, Ki, lagunya.
1: Iya.
0: Kirim salam,
1: iya.
0: Moki.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Kirim salam dulu
0: buat Kak Harian Tinung.
1: Bunda. Kak Harian Tinung.
0: Terus siapa lagi?
1: Ada Bunda Sofi.
0: Iya. Di
1: tempat-tempat sana. Mm-hmm. Terus ada Sri Sinta, ada, yeah, Pak Ahmad Yani di Sope sama Ibu Nurmina,
0: iya,
1: ada Pak Sri Diwotu, ada Bobby,
0: iya,
1: terus ada ini,
0: mm-hmm,
1: ada Pak Rus, ada Pak Arjuna,
0: iya,
1: ada Bang Ari,
0: mm-hmm,
1: ada Bu Rusdiana Yasir, ada Tika di Sabang, ada Pak Fajar, ada Pak Yusuf di, mm-hmm, Polman, ada Pak Dula Sewang,
0: iya,
1: terus ada Pak sampai itu Arfa di Selayar.
0: Mm-hmm.
1: Ada siapa lagi ini? Ha, ada Hesti juga.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya buat semuanya, Bung Idam, tanpa, yeah, terkecuali. Oke, makasih Bung Idam.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tantri yang ada di Parepare. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung masih boleh, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Saya juga ingin menyapa buat teman saya ya, Ibu Bunda Haryanti yang ada di Mangga 4. Katanya lagi monitor, dan dia lagi monitor di dalam kamar mandi. Di kamar mandinya dia pasang radio, jadi di dapurnya, di kamar mandinya ada radio ya. Dan sekarang katanya lagi mendengarkan di kamar mandi. Hati-hati, Ki, ya, buat Bunda Haryanti. Oke, silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, masih ditunggu di 0821 3333 9440. Saya ke Ahmad Yani Tasmun di Sop Peng. Buat Hesti di Parepare, sabar, Ki. Kak Yani duluan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang
2: berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, iya. Ada yang pukul kak di sini kak Yani. Kita dengar sih suara pukulannya tuh keras sekali.
2: Oh iya, iya.
0: Oke, lanjut Ki.
2: Iya. Yeah.
0: Mau Ki dengar lagu apa?
2: Lagunya apa yang ada?
0: Saya ada Andin satu yang tak bisa lepas, ada Anji bukan kekasih sempurna, selamat tinggal sayang dari Asbak Band, izinkan aku menyayangimu dari
2: selamat teri. Tinggal sayang.
0: Selamat tinggal
2: selamat
0: sayang.
2: Selamat tinggal sayang.
0: Iya, nanti putarkan Ki lagunya ya. Mau Ki kirim salam buat siapa kayak nih?
2: Yang baru lewat ada Tantri, ada Esti, ada Tika, ada Aulia, Dendre, ada Ama, ada Bunda Dewi, Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Asar, Layasari, Nurdi Maris, Bunda Sopi, ada Putri Puandatu, ada Uki, Asri Diwotu, Ali Daya, Arpa di Selayar, ada Ina di Selayar juga. Terus Dana Yasir, yang Indrawa, Memunda Ganing, Wahida Martawati, Ina Kristalar, ada Bobby, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya Bumidam.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Ahmad Yani Tasmun. Saya ke telepon biasa dulu, semoga sudah bisa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ruang rindu,
3: memori dapat lagu.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
3: Dengan Zakir di.
0: Zakir?
3: Iya, Zakir di Bone.
0: Di Bone. Oke, lagi dengar lewat era di Bone ya?

0: Ntar.
1: Oke.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Saya juga mau menyapa buat Mas Theo yang ada di Magelang. Hai Mas Theo, Mas Theodorus Yudhistira di Magelang. Selamat malam Magelang, selamat malam Bone. Silakan yang lain yang masih bergabung 0821333349440. Sepertinya juga telepon biasanya juga sudah oke lagi, bisa digunakan lagi. Ya, saya ke Hesti di Parepare, sudah lama antri tahu. Halo Hesti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Jiki?
2: Lagi sakit gigi.
1: Ih, sakit gigi. Kodong, iya. Sakitnya itu. Tapi bisa Jiki, enggak apa-apa Jini bicara Ki.
2: Iya, gak apa-apa sih, Kak.
1: Bengkak atau bagaimana? Sebelah mana?
2: Sebelah kiri.
1: Iya. Saya doakan mudah-mudahan
2: lagi ngilu. Sekarang lagi ngilu.
1: Ngilu. Semoga semoga menjalar ke sebelah kanan ya.
2: Jangan
1: dong. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Moki dengar lagu apa?
2: Lagunya ikutan aja nih Kak, lagunya.
1: Ikutan. Ih dipilih, enggak bisa. Moki yang mana? Satu yang tak bisa lepas Andin, Selamat Tinggal Sayang Asbak Band, bukan Kekasih Sempurna Anjing.
2: Selamat Tinggal Sayang.
1: Selamat Tinggal Sayang ya dari Asbak Band.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Kirim salam
2: buat siapa? Pak Tantri.
1: Yeah.
2: Ada Ahmad Yanitasman. Ada Dimas di Bolangi,
1: iya.
2: Ada Sri Riwati, ada Tika, ada Kakak Uki di mana tuh Kakak Uki?
1: Uki di mana dia?
2: Iya.
1: Uki. Oh di Jeneponto.
2: Di buat Kakak Uki di Jeneponto.
1: Iya.
2: Buat jamannya Kaidam, buat Kaidam semoga sehat selalu barang keluarga.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi sakit gigi juga? Kalau lagi sakit gigi Ki, bisa berkumur pakai air garam hangat ya. Jadi setengah sendok teh garam di dalam setengah segelas air hangat. Jadi kita kumur-kumur 3-4 kali sehari ya. Terus bisa juga kompres dingin ke pipi di mana gigi tak yang sakit 15-20 menit. Kalau kita kompres dingin-dingin itu bisa mengurangi nyeri dan bengkaknya Hesti ya. Oke. Ada lagi yang punya tips lain? Bisa kita bagikan di sini. Saya ke penelpon lagi yang ingin bergabung lewat telepon tentunya ya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Edi Saputra di Watu Lantian, Cikuang, Bung Ida.
1: Ah, Edi Saputra di Cikuang, Takalar. Nggak sakit gigi kita?
3: Iya, Bung Ida.
1: Oh ya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah tidak ini Bu Gidang.
1: Tidak ya, sehat-sehat sih ya. Sudah di tempat tidur Miki ini.
3: Iya Bu Gidang.
1: Oh sudah Mitawa. Ada
3: belum pi?
1: Oh belum pi.
3: Masih di tempat anu ini mendengarkan siaran Bu
1: Gidang. Ah oke. Siap. Jadi Moki dengar lagu apa? Ada satu yang tak bisa lepas dari Andin. Ada Selamat Tinggal.
3: Sebentar Bu Gidang.
1: Yang mana Moki ikutan di mana? Ada satu yang tak bisa lepas Andin. Selamat Tinggal Sayang Asbak Band, bukan Kekasih Sempurna Anji. Izinkan aku menyayangimu Terry.
3: Bukan sempurna Bu Gidang.
1: Bukan Kekasih yang Sempurna dari Anji ya. Oke, kirim salam Miki.
3: Buat Siri Dewi di Pekat tuh Bung Idang. Ada kan ada Sopi di Sungguh Binata dan semuanya Bung Idang tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah. Itu saja.
3: untuk Bung Idam, semoga saya selalu bersama.

0: keluarga yang Bung Idang. Amin.
1: Amin. Makasih doanya kita juga, Di. Oke, terima kasih banyak.
0: Insyaallah Bung Idang. Pamit mah Bung Idang.
1: Pamit Miki.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Edi Saputra di Takalar. Saya putarkan lagi dulu pendengar lagu-lagu yang sudah kita minta untuk Sumiati di Sudiang. Bu Sumi, sabar ki dulu Bu Sumi. Di saya putarkan dulu lagu-lagu yang tawa tadi sudah di request.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia dari Asbak Band. Sudah kami hadirkan Asbak Band gak sih tadi? Oh, bukan, Kekasih Sempurna ya. Dari Anji, Selamat Tinggal Sayang dari Asbak Band, nanti kita putarkan. Saya ke Sudiang dulu. Ada dari Bu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi.
1: Juga Bunga Idam.
0: Kabar sehat Bu Sumi?
1: Iyalah. Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Atas, bawah, luar, dalam, kiri, kanan, depan, belakang.
1: Ya, semuanya lah.
0: Semuanya ya, dalam keadaan sehat.
1: Okay. Iya.
0: Sudah di pembaringan Bu Sumi?
1: Mas di pembaringan ini lagi ngendap-ngendap.
0: Lagi apa? Ngendap-ngendap?
1: Istilah Makassar, munda-munda.
0: Munda-munda. Apa itu munda-munda buat yang tidak tahu?
1: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Oh, baring-baring istilahnya munda-munda.
1: Iya.
0: Saya baru dengar. Oke. Mau kita dengar lagu apa Bu Sumi? Saya ada Izinkan Aku Menyayangimu Terry, kemudian ada The Massive.
1: Izinkan Aku Menyayangimu Bu Idan.
0: Kanmu. Ada Calvin Jeremy. Iya, kenapa Ki?
1: Izinkan aku men.
0: Izinkan. Aku menyayangimu.
1: Aku mencintaimu.
0: Enggak ada. Di sini adanya menyayangimu dari Terry.
1: Menyayangi.
0: Mencintaimu.
1: Menyayanginya
0: juga. Oke, okay, nanti diputarkan Ki lagunya ya. Mau Ki kirim salam buat siapa Bu Sumi?
1: Pokoknya penelpon pertama sampai yang tadi. Siapa lagi?
0: Siapa? Penelpon pertama siapa? Penelpon terakhir siapa? Sebut Ki Bede.
1: Yang terakhir saya ingat Edi Saputra.
0: Yang pertama?
1: Nggak dengar.
0: Tantri di Pare-Pare.
1: Oh, Tantri, salam kenal ya Tantri.
0: Salam kenal? Salam kenal?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah.
1: Pokoknya semuanya minta empat terkecuali Bung Idan.
0: Iya.
1: Kalau Bung Idan, saya selalu Bung Idannya bersama keluarga.
0: Amin, kita juga.
1: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki dan
0: sukses selalu.
1: Selalu. Oke Bung Idan.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Selamat ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bunda Sofi di Goa, di Pau Pau Permai ya. Lorong 127 nomor 42. Saya sudah mengetahui rumahnya Bu Sofi ya. Saya tempo hari tersesat. Tapi akhirnya saya menunggu. Bu Sofi, apa kabar tuh Bu Sofi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dada Ji, sakit-sakit badan. Dada Ji, pusing-pusing.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Da asma Jiki?
1: Oh, enggak. Sudah hilang.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah hilang asmanya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Senang mendengarkan Bunda sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin dengar lagu apa Bunda Sofi?
1: Lagu apa yang belum?
0: Izinkan Aku Menyayangimu. Terus ada Selamat Tinggal Sayang dari Asbak Band, ada Merindukanmu dari The Massive. Mau yang mana?
1: The Massive.
0: The Massive. The Massive, The Massive. Oke, okay. Merindukanmu. Bunda Sofi, mau kirim salam buat siapa malam hari ini Bunda?
1: Oh iya, kirim salam buat Tantri di Pare-Pare. Lalu kemudian ada Ina bersama Arpa di Selayar. Lalu kemudian ada Ina Kristalara yang sekarang lagi di Pangkep. Ada Rosjana Yasi di Maro. Ada sama Isa di Bantai. Ahmad Dhani Tasmu bersama Nurmina M. Nur di Sopeng. Ada Ama Mahrita di Kalimantan Timur. Ada Wahida Martawati.
0: Di mana?
1: Lalu kemudian ada Riko yang lagi
0: Riko.
1: Di, saya jadi Kendari tapi lagi jalan-jalan ke Makassar.
0: Lagi di Makassar.
1: Iya. Kemudian ada Rustan Prahara di Indrekan. Ya, Abdul Salam di Labuan Bajo. Dan semua pendengar tanpa ada terkecualikan. Selamat malam semua, selamat istirahat. Buat Idam sehat-sehat selalu.
0: Kita
1: bersama
0: juga
1: keluarga.
0: Kalau ada durian tak undang-undang kak, kalau ada kapur tak undang-undang kak, kalau ada peco udang tak undang-undang kak. Ya? Kalau ada lawak Pakista undang-undang kak.
1: Insya Allah semua makanan khas kampung kita itu di. Ada tapi hanya daging itu, ada daging dong.
0: Daging, tidak enak daging kalau dimakan sendiri. Ya kayak pasir rasanya.
1: Harus ada di pasirnya di baru enak. Ada lawaknya.
0: Atau kalau ada ongol-ongol tak bunda please panggil kak. Suka kak sama ongol-ongol ya.
1: Insyaallah.
0: Makasih bunda, sehat-sehat Ki.
1: Iya, amin. Sehat Ki juga sekeluarga.
0: Makasih. Apa tadi kita mau bilang? Bunda, Bunda Sofi, Bunda Sofi. Oke lah, baiklah. Bunda Sofi sudah selesai. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung silakan. Kita masih tunggu 082133339440 ya. Ada lagi? Nggak ada Mi. Ayo pendengar, silakan mau bergabung 0821 ada lagi tahu. Oh saya yang salah tekan. Oke. Terputus. Boleh kita coba lagi 082133339440. Bunda Sophie terima kasih Bunda sudah bergabung. Semoga sehat-sehat selalu Ki ya. Dan kesampaian bisa makan makanan palopo sama Bu Sophie, durian kah, soko pipi kah atau apa lagi. Oke, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Bukan sem... Halo, halo, halo. Mau kak benarkan, halo. Ki, di... Bukan... Halo. Kalau beri salam, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada artinya Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, begitu. Kalau bilang ki Assalamualaikum, apa itu Assalamualaikum? Itu mendoakan kalau assalamualaikum, kalau samikum enggak ku tahu apa itu artinya kalau samikum. Dari Anissa ya.
2: Bantain. Istrinya Pak Kim.
0: Ih enggak tahu, enggak mau aja tahu istrinya siapa.
2: Ibu Anissa
0: dibantai. Ibu Anissa, iya ku tahu Ji. Ibu Anissa dibantai toh. Apa kabar tak? Dingin-dingin emput.
2: Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Itu terus dingin-dingin emput. Mau siang, mau mau pagi dingin-dingin emput.
2: pagi panas.
0: Tidak, selalu kalau ditanya kibiar siang 100% Indonesia bagaimana kabar tak dingin-dingin emput. Jadi penasaran kak, apakah di tempatnya ini Ibu Anissa bersalju?
2: Dingin masih dalam.
0: Oh dingin terus perasaan tak ya? Oke, dingin-dingin selalu. Baiklah, mungkin dengar lagu apa? Dingin-dingin emput.
2: Apa kabar tak?
0: Dingin-dingin emput. Orang ditanya kabar itu baik-baik Ji, masa dingin-dingin emput? Itu baiklah mungkin dengar lagu apa
2: lagu apa sih itu.
0: Izinkan aku menyayangimu Terry, selamat tinggal sayang Asbak, merindukanmu The Massive.
2: Selamat tinggal sayang.
0: Selamat tinggal sayang.
2: Oke.
0: Mungkin kirim salam buat siapa?
2: Buat Bunda Sophie. Tantri. Esti, Pak Bobby, Pak Tujewan, Pak Yusuf, apa Aulia Sul, apa Dina Syakayar Anto, siapa lagi tu? Indah Shopping Ice Ibone, Edi Saputra tahu semuanya paling masih dam. Biasanya buat Pak Hakim, selamat duduk-duduk santai. Buat Mas Idam, selamat tugas Ki.
0: Iya, makasih.
2: Panjang umur Ki, ada rezeki tak. Assalamualaikum.
0: Amin. Ih, samikum lagi. Assalamualaikum, bukan samikum. Nggak ada artinya kalau samikum. Bilang Ki assalamualaikum. Jadi itu saling mendoakan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Itu artinya assalamualaikum. Jadi itu doa ya, permohonan kebaikan untuk orang lain. Jangan assalamualaikum. Yang lain pendengar yang masih mau bergabung, kita masih tunggu 0821 33 33 9440. Terima kasih ya untuk Anissa yang ada di Banteng. Ada Bu Sofi juga tadi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tawah itu Pak Abdullah dia lengkap. Assalamualaikum. Nah itu mendoakan. Betul begitu toh Pak Abdullah, bukan assalamualaikum.
3: Betul, harus bahasa itu harus rapi.
0: Kasih sampaikan Pak Abdullah.
3: Supaya itu ditahu artinya dan pengertiannya.
0: Betul, apalagi iya. Salam itu bentuk salam. Doa.
3: Jangan selalu umput-umput.
0: Saya juga enggak tahu Pak Abdullah, biar siang biar 100% Indonesia terus dingin-dingin emput. Kita ya Pak Abdullah dingin-dingin emput juga. Entah sih. Hangat-hangat ya.
3: Iya.
0: Oke. Pak Abdullah Sewang, mau dengar lagu apa? Ada Terry, izinkan aku menyayangimu selamat tinggal sayang dari Asbak Band. Merindukanmu dari
3: aku, izinkan aku menyayangimu.
0: Izinkan aku menyayangimu. Oh, iya. Sama lagunya Bu Sumi.
3: Iya, di... jadi berbahasa Indonesia yang pas ya.
0: Betul. Iya. Betul. Kirim salam buat siapa Pak Abdullah Sewang?
3: Buat Pak Gapur. Di Manjalin, Pak Dubus, di Mari-Mari, Arjuna, di Opadin, Anissa Hakim, di Banteng, Anwar, Puan Datu, Indah, Ika, di Bone, Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Puan Bobi, di Polman, Astri, di Wotu, Junedi, Ika, di Sabang, Arpa, Indonesia Layar, dan Nompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni, Piola, Fajar di Bantai, di Palopo, sama Mustahan, Pansia Mahibar, Ibu Dewi sama Nyurintan di Tegalar, okay deh, semuanya nih, sama Haji Kedirani tau di Tokopian Bantai, buat Bung Idam, siap selalu dilanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawa lengkap Ki Pak Abdullah Sewang ya. Saya ke Palopo. Ada siapa ini di Palopo? Enggak ada namanya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa Ki, di mana di Palopo?
4: Dari Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo. Apa kabar ya. Pak Fajar?
4: Ya bagus, sehat.
0: Sehat. RRI di situ ya. Didengarkan di Palopo bagus sih Pak Fajar?
4: Kalau di Palopo bagus sekali. Peralatan juga bagus. Kalau saya bagaimana?
0: Bagus juga. Di Palopo di mana Ki Pak Fajar?
4: Kalau saya di Palopo Pak, di Jalan Andi Mappanyompa.
0: Andi Mappanyompa.
4: Iya.
0: Dekat-dekat mana itu Pak Fajar, Andi Mappanyompa?
4: Dekatan kantor Kecamatan Warak Timur.
0: Oh, Warak Timur. Oke, oke, oke. Siap. Pak Fajar, iya kenapa Ki?
4: Tidak, saya tanya kenapa kita alamat.
0: Ku tanya, mau kau tahu bagian-bagian mana saja di Palopo yang terjangkau siarannya RRI sampai mana?
4: Oh, Oh, ini tadi siang juga agak
0: apa?
4: Barangkali jaringannya tadi siang.
0: Kenapa, Pak?
4: Karena penyiarnya itu kalau mendengar putus-putus suaranya.
0: Oh, putus-putus suaranya.
4: Tapi ini sekarang bagus sekali.
0: Oh, bagus Mi ya. Makasih info Pak Fajar. Pak Fajar, ada beberapa laguku silakan dipilih. Ada izinkan aku menyayangimu dari Terry The Massive, merindukanmu, selamat tinggal sayang, Asbak Band. Mau ke yang mana?
4: Ikutan saja.
0: Yang mana dipilih Pak Fajar? Mau ke Terry izinkan aku menyayangimu, selamat tinggal sayang, atau merindukanmu?
4: Merindukanmu saja.
0: Merindukan. Kirim salam ke Pak Fajar buat siapa?
4: Oke, makasih buat Pak Sewang.
0: Iya.
4: Pak Cika di Sabang. Buat Ibu Sopi. Buat Arga.
0: Iya.
4: Terus
0: siapa lagi?
4: Bunda Sumi apa?
0: Bunda
4: Bunda Sumi.
0: Oh iya. Di Sudiang.
4: Sudiang buat Rosi Marto. Oke.
0: Makasih banyak Pak Fajar. Ditunggu Ki gabung lagi besok-besok. Buat semua bunda-bunda.
4: Oh.
0: Iya.
4: Buat semua pendengar Radio RRI di Makassar.
0: Oke.
4: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Fajar di Palopo yang menyapa buat semua bunda-bunda katanya ya. Jadi yang merasa bunda-bunda disapa Ki sama Pak Fajar. Saya ke penelpon lagi. Halo. Bentar. Terputus, boleh dicoba lagi ya. Kalau begitu saya ke Dayak Makassar, ada dari Uki di Dayak Makassar yang foto profilnya pindah tempat lagi ya, di suatu tempat yang banyak lampu-lampunya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Ruang rindu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kenapa double-double suara tak Kak Uki?
5: Kenapa double-double? Oh, dekat dari monitornya.
0: Berarti?
5: Ya, sudah.
0: Oke, terima kasih. Dadami pantul-pantul suaranya.
5: Iya.
0: Kau Ki?
5: Iya.
0: Di mana Ki lagi ini? Bagus kulihat. Banyak lampu-lampunya. Kayak Ki di pinggir jalan.
5: Kira-kira di mana itu, Di?
0: Di mana ini, Di? Di pinggir jalan sih, di atas jembatan Ki kayaknya deh. Saya curiganya ini mungkin lompat.
5: Jangan sampai.
0: Jangan sampai ya. Oke, okay, mungkin dengar lagu apa?
5: Lagunya apa di situ tadi?
0: Izinkan aku menyayangimu Terry. Selamat tinggal sayang Asbak Band.
5: Saja.
0: Merindukanmu The Massive.
5: Terry.
0: Oke, okay. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Ada Bunda Sofi tadi, di Pau-Pau, ada Kak Emitas Mut, ada Tantri, ada Hesti, Andi Anissa, siapa lagi tadi?
0: Siapa lagi?
5: Ada Kak Yani, Barakah Nurmina, Rosjana Yasir, Chandra Mujiati Nur, ada Wahida Martawati, Nasrani Ansir, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, ada Pak Gapur, Pak Bobby, Pak Asri juga, ada Arfa di Selayar, siapa lagi ya? Dan semuanya Mian lagi monitor. Ada Indah di Sopeng juga. Dan semuanya Mian lagi monitor. Buat Ade Idam, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Uki di Dayak Makassar. Saya ke penelpon, boleh dicoba lagi di 082133339440. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Sofi tadi, ada Bu Sumi, ada Hesti di Pare-Pare, ada Ahmad Yani di Sopeng, ada Tantri di Parepare, juga ada dari Mas Teo yang ada di Magelang. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Pendengar yang lain yang belum tidur atau ada yang sudah ngantuk malam hari ini, selamat istirahat pendengar ya. Saya ke menelpon lagi. Halo. Ruang rindu. Waalaikumsalam.
6: Dari apa? Selayar.
0: Dari Arfa di Selayar. Apa kabar tak Arfa di Selayar?
6: Alhamdulillah, kabarnya panas ini.
0: Kabarnya panas.
6: Gerah
0: malam hari ini. Kalau kita Arfa di Selayar itu dekat dari pantai atau kita di pulau?
6: Kurang lebih 500 meter ke depan lah.
0: Ada pantai?
6: Iya ada pantai, tapi wah, sudah dikasih tanggul jalan poros lagi di situ.
0: Uh-huh. Ah, pantai yang ada pasirnya?
6: Halo?
0: Pantai berpasir?
6: Iya, pantai berpasir, Bang.
0: Wah, 500 meter.
6: Ada juga di situ orang
0: berenang.
6: Mandi-mandi. Hari Minggu.
0: Wah, dekat ternyata ya. Dan airnya masih jernih?
6: Iya, alhamdulillah.
0: Wah, serunya ya, mudah-mudahan.
6: Namun ini kita apa? Lagi sementara dalam keadaan berduka.
0: Kenapa bisa?
6: Kayaknya baru tinggal 16 orang belum diketemukan ini.
0: Oh, apa itu? Apa kejadian?
6: Itu yang Nur Salsa yang tenggelam itu.
0: Apa yang tenggelam?
6: Kapal Nur Salsa yang dari Pulau Jampea akan menuju ke Kota Selayar di Beteng.
0: Oh.
6: Sementara hari ke-8 pencarian hari yang ke-8 di Pulau Sabalana.
0: Hari ke-8 pencarian.
6: Iya.
0: Dan info terkini?
6: Cuma 16. Baru tinggal 16 orang belum diketemukan, Bang.
0: Ya, innalillah 16 yang belum diketemukan.
6: Oke.
0: Dan semoga ada kabar baik ya. Oh, ini sudah hari ke-8 pencarian.
6: Iya, hari ke-8 tadi.
0: Oh, jadi KM Nurul Salsa.
6: Nurul Salsa, iya.
0: Oke, jadi tim SAR kita doakan pendengar ya. Tim SAR masih melanjutkan pencarian untuk korban yang belum ditemukan. Dan
6: menurut informasi baru 5 yang diketemukan itu sudah meninggal. 50 orang lebih sudah diketemukan tapi 5 orang yang meninggal kayaknya.
0: 5 orang yang meninggal.
6: Iya.
0: Oke, tapi ada juga yang berhasil selamat.
6: Alhamdulillah banyak ya.
0: Banyak yang selamat ya. Oke.
6: Yang pada saat itu terjadi Bang, apa itu penolong-penolong tidak bisa rapat ke kapal itu, karena itu kapal mati mesin baru terus air deras, terputar itu airnya.
0: Oh, dan.
6: Jadi langsung tenggelam.
0: Dan ini sudah hari ke-8 pencarian.
6: Ahli juga Bang, apa yang kata orang melebihi dari muatannya itu.
0: Oh, melebihi muatan.
6: Iya.
0: Pernah kita naik itu kapal?
6: Oh, enggak.
0: Oh, enggak pernah.
6: Oke,
0: kita doakan.
6: Ada orang ini.
0: Kita doakan pokoknya tim SAR gabungan yang masih melanjutkan pencarian ya. Mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Menurut
0: karena
6: informasi saya dari dengar di RRI itu pencariannya di Pulau Sabalana sebelah barat, dengan timur. Kang itu hari kemarin di situ ditemukan 5 orang dalam keadaan hidup.
0: Semoga masih ada kabar baik insyaallah ya. Makasih informasinya.
6: Makasih.
0: Arfa di Selayar. Mungkin kirim salam buat siapa? Karena laguku sebentar
6: yang lewat itu.
0: Iya.
6: Siapa ya? Ibu Kit dari Daya. Pak Gelas Hewan, Ibu Sopi, Ibu Wahida, Om Arjuna, Om Yanita Semun, Bari apa? Ibu Nuramina, Ibu Rusdiana Yasin. Pak Gelas siapa? Ibu Sopi, siapa lagi itu? Di Dori Baru, Pak Junaidi, Pak Umar Bari, Ibu Nursia, Bobby, Pak Pajar De Kelopo, ada siapa lagi? Yasri, itu Ibu Kumba, ada ulang dari Putra Kelana, ada Putra Bobo juga, Pak Samad, Erni, dan Dewi Ditakalar, sama Ibu Nurintang. Siapa lagi? Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya.
6: Setianya Tuhan Rindu malam ini.
0: Iya.
6: Untuk keidam. Panjang umur sehat dan murah.
0: Amin.
6: Hati-hati kalau pulang Bang Ida.
0: Makasih banyak.
6: makasih.
0: Doa yang sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arfa di Selayar dan juga pendengar yang lainnya. Ya, itu bagusnya tawa kalau acara sapa menyapa di RRI ini kita saling mendoakan ya, bisa jadi dari doa tak yang baik-baik itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu penelpon terakhir ya. Halo Ruang Rindu.
7: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dari siapa kini mana?
7: Dengan Asri di Luhut Timur.
0: Ah, Asri di Luhut Timur. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
7: Kirim salamnya buat Pak Dula Sewang.
0: Iya. Yeah.
7: Ada Bunda Sopi di Pau-Pau.
0: Mm-hmm.
7: Mbak Ina Kristalara.
0: Mm-hmm.
7: Damsa Maisar, Prof. Dan Yasir. Ada Uci Didaya. Mm-hmm. Ada Ahmad Yani Kasman, Nurmina Ennur, Santri di Pare bersama Hesti. Ada Nurin Tandita Kalar. Buat siapa lagi, Pengundapi di Pinderang bersama Nur Alam. Ada Opa Dini Anto di Andre Kenduri, ada Aulia juga di sana.
0: Mm-hmm.
7: Yang di Palopo tadi siapa ya?
0: Palopo? Ya, oh, Pak Fajar.
7: Oh iya, salam kenal dari Asri di Luhut Timur.
0: Yeah.
7: Pak Fajar. Buat di Gorontalo ada Maya, salam kenal dari Asri.
0: Mm-hmm.
7: Buat Pak siapa lagi? Buat Tika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lutfi di Mari-Mari. Buat semua-semuanya saya sampaikan sekali. Buat Bung Idan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung Asri yang ada di Luhut Timur. Kayaknya lengkap malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar sudah bergabung semuanya. Dan Idan pamit. Selamat istirahat. Tidur yang nyenyak. Assalamualaikum.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah?" "Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta

kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan. "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi dua telinga dan hanya satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

RRI dengan Esensi Buku. Layar Terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.

Dengan Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026 dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar Pagi hari Jumat 24 Juli 2026. Dan kita akan langsung awali kebersamaan kita, pendengar, dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah At-Taubah ayat 17 sampai 20 bersama Haji Hasan Basri dan Andi Ampelan SH.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalam.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.

pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata,

bahagia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami mohon maaf mendengar untuk dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan yang seyogyanya hadir di RRI Palu untuk hari ini tidak dapat kami hadirkan, dan langsung kami gantikan dengan menghadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran dari Surah An-Nahl ayat 94-97 bersama Haji Soib Arifin dan Dr. Haji Baharudin Ali MA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزسوا بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Keterangan tafsir ayat yang telah kami baca terdapat dalam surah An-Nahl ayat 94. Surah An-Nahl terdiri dari 128 ayat, dinamakan dengan An-Nahl yang berarti lebah, karena di dalamnya terdapat firman Allah, yaitu ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Pokok-pokok isi surah ini adalah masalah keimanan, hukum-hukum, kisah dan lain-lainnya. Dari ayat 90 sampai 100 pada surah An-Nahl ini menyangkut masalah pokok-pokok akhlak yang baik, termasuk di dalamnya larangan melakukan penipuan. Pendengar tafsir yang terhormat, ayat 94 pada surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menegaskan larangan membatalkan perjanjian yang telah dibuat kaum muslimin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih di Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena di dalam sumpah demikian itu Allah telah ditempatkan sebagai saksi, maka Dia akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah itu, atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Pelanggaran terhadap sumpah berarti menjadikan sumpah sebagai alat penipuan sesama manusia. Pendengar tafsir yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan jika membuat perjanjian hanya untuk mengelabui manusia. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang melanggar sumpah akan mengalami penderitaan disebabkan tindakan mereka yang menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara manusia. Dalam hal ini pula, ada tiga larangan yang mereka langgar jika mereka melakukan tindakan-tindakan demikian itu. Yang pertama, mereka tambah jauh dari kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memberi contoh di dalam penyelewengan dari jalan Allah, sehingga patutlah mereka mendapat azab di dunia seperti pembunuhan, perampasan, dan pengusiran dari kampung halaman mereka. Yang ketiga, mereka akan diazab di akhirat sebagai balasan atas kelancangan mereka menjauhi kebenaran, dan mereka dimasukkan ke dalam golongan yang sengsara dan sesat. Jadi dapat dipahami bahwa diharamkan membatalkan suatu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah yang menyebut nama Allah, baik perjanjian itu kepada sesama Muslim maupun kepada orang yang non-Muslim. Pendengar tafsir yang terhormat, dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa kita ini dilarang membatalkan suatu perjanjian, apalagi dengan sumpah-sumpah, terutama dengan sumpah palsu yang kita lakukan. Karena hal yang demikian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian itu, karena akan menyesatkan kita, bahkan akan merusak kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan uraian tafsir ini dapat membawa manfaat bagi kita sekalian, terutama bagi pribadi kami sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar pagi ini.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Demikian tadi pendengar, sudah kita bersama di program acara Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kami terus melakukan pengerukan sampai batas 2 meter ke dalam.
2: Penyerahan ataupun penyerapan anggaran ini itu segera terrealisasi ke daerah-daerah masing-masing.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. PDAM Makassar jaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau. KONI Makassar minta seluruh cabang olahraga segera ajukan proposal kebutuhan Porprov 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. PDAM Makassar jaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau. Laporan Edwin Masud.
4: Menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar terus mengintensifkan pemantauan ketersediaan air baku untuk menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. LT Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrul, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Selain itu, pihaknya terus melakukan pengerukan pada jalur air baku sebagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga. Menurut Andi Syahrul, pengerukan dilakukan hingga kedalaman sekitar 2 meter dengan panjang jalur kurang lebih 15 km menuju kawasan Manggala. Jalur tersebut dinilai sangat krusial karena menjadi lintasan utama pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air.
1: Jadi ketersediaan air baku ini setiap saat kami pantau. Pagi, siang, sore, malam, hari kita pantau dan progres pengerjaan pengerukan kami terus melakukan pengerukan sampai ke batas 2 meter ke dalam, kemudian batasnya sampai kurang lebih 15 km lah sampai di Manggala. Karena ini yang sangat krusial, dia punya jalur salah sampah.
4: Andi Syahrul menekankan upaya tersebut merupakan bagian dari langkah PDAM Makassar dalam menghadapi dampak musim kemarau, sehingga pelayanan distribusi air kepada pelanggan diharapkan dapat tetap berjalan optimal.
3: Anggota fraksi Nasdem DPRD Makassar minta pemilahan sampah Makassar ditunda.
5: Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar menilai kebijakan penerapan pemilahan sampah per 1 Agustus 2026 dinilai masih terlalu terburu-buru dan belum siap diberlakukan. Ketua Komisi D sekaligus anggota fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar Ari Asari Ilham meminta pemerintah kota menunda sementara waktu kebijakan tersebut. Menurut Ari, kebijakan yang mengatur TPA Antang hanya menerima sampah residu mulai bulan depan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal ini disebabkan sosialisasi yang dinilai masih sangat minim. Ketua Komisi D ini menganggap aturan ini dibuat terlalu terburu-buru. Masyarakat belum siap menerima karena sosialisasinya belum maksimal. Selain kurangnya edukasi, pihaknya juga menyoroti belum tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah hingga tingkat RT dan RW. Olehnya itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi masyarakat, jangan hanya membuat aturan, tetapi sarana pendukungnya tidak ada.
6: Penuhnya program pemerintah itu bahwa 1 Agustus itu TPA Antang hanya menerima sampah residu. Nah, ini kan otomatis ada kegiatan memilah-milih sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau kami dari fraksi Nasdem, kami menganggap bahwa kegiatan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini DLH ini sangat terburu-buru dan masyarakat Kota Makassar belum siap. Nah, seharusnya kan pada saat mau membuat kegiatan seperti ini sosialisasinya harus dimasifkan dulu.
5: Ia pun khawatir jika dipaksakan justru akan menimbulkan tumpukan sampah baru dan mengganggu kebersihan kota. Nasdem mendukung program tersebut namun meminta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi masif dan penyediaan fasilitas yang memadai terlebih dahulu. Demikian, Hairudin Murahim melaporkan.
3: Sebanyak 270 siswa sekolah rakyat terintegrasi Wajo akan mengikuti MPLS. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi Wajo saat ini masuk tahapan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Wajo Asri MPD saat dihubungi RRI kemarin siang. Ia menjelaskan saat ini Sekolah Rakyat Wajo telah memiliki siswa sebanyak 95 orang dan telah menerima sebanyak 270 siswa dengan masing-masing 90 siswa per jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Asri menyebutkan akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah pada 27 Juli hingga tanggal 31 Juli 2026. Selain itu, saat ini persiapan dari segi sarana dan prasarana disiapkan untuk menyambut Sekolah Rakyat Terintegrasi.
8: Ya, untuk siswa baru kami jumlahnya itu dari jenjang SD ada 60 orang, jenjang SMP 120 orang, jenjang SMA 90 orang. Jadi total siswa baru yang kami terima di tahun ajaran 2026-2027 itu ada 270 orang. Ya, jadi memang konsepnya kami kan terintegrasi ya. Jadi semua jenjang itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, termasuk asramanya, termasuk ruang belajarnya, dan sarana pendukung lain seperti dapur, aula, kemudian apa namanya kantin, tempat ibadah, fasilitas olahraga itu semuanya dalam satu lokasi, terintegrasi semua. Nanti memang di proses pembelajarannya semuanya, termasuk proses pembelajarannya semuanya, kita mencoba bagaimana mengintegrasikan semua, baik dari intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, maupun nanti kegiatan-kegiatan kokurikulernya, seperti itu Mbak.
7: Asri membenarkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan MPLS yang tertunda pada akhir bulan ini, karena pemenuhan air yang merupakan sarana dan prasarana sebagai utilitas dasar yang belum maksimal. Dikatakan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terintegrasi Wajo, utamanya dalam kesiapan asrama, ruang kelas, dan kantin, paling penting adalah kenyamanan dan keamanan siswa. Selain itu, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi dalam mendukung proses belajar mengajar telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pengadaan guru tamu untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing jenjang pendidikan. Emi Wafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Membangun citra positif pariwisata memerlukan kolaborasi pemerintah, media, dan kreator digital. Informasinya dilaporkan Alfianus Baka.
9: Perkembangan pariwisata di suatu daerah dapat dipengaruhi dengan penguatan citra destinasi wisata di ruang digital. Karenanya untuk menguatkan citra wisata tersebut, diperlukan dukungan melalui kolaborasi banyak aktor seperti pemerintah, akademisi, media, dan juga kreator media digital. Melalui penguatan kolaborasi ini, akan menghasilkan framing atau bingkai narasi yang seragam terhadap citra destinasi wisata. Konsep tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion, FGD, kajian akademis tentang desain kolaboratif governance dalam smart tourism branding. Framing narasi media digital untuk penguatan citra destinasi pariwisata Kota Makassar yang berlangsung Kamis siang kemarin di Makassar. Usai diskusi, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di Dispar Makassar, Safarudin kepada RRI mengakui kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membangun citra positif pariwisata. Menurutnya, media dan kreator digital memiliki peran vital membangun narasi positif dan promosi destinasi wisata melalui sarana digital.
10: Ini hal yang sangat penting, bagaimana kemudian semua stakeholder melakukan kolaborasi, baik dari pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, industri, bahkan yang paling penting adalah media. Karena framing ini akan membentuk Makassar sebagai destinasi wisata yang inklusif, berkelanjutan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Makassar. Kolaborasi ini sangat penting karena mereka punya peran masing-masing. Misalnya di akademisi mereka punya peran untuk membuat kajian bagaimana kemudian karakteristik pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Makassar.
9: Lanjut Safar, pemerintah Kota Makassar sangat terbuka berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media dan juga konten kreator, untuk memberi framing positif terhadap destinasi wisata. Senada dengan itu, kreator digital Jerahma di tempat yang sama juga menyebut perlunya kolaborasi atau pelibatan konten kreator dalam promosi destinasi wisata di ruang digital. Pemerintah daerah diminta memberikan wadah kepada kreator digital untuk berekspresi membangun citra positif pariwisata.
11: Ini konten kreator juga butuh wadah yang kayak didukung penuh dari mungkin dari segi pemerintah, karena ini konten kreator mungkin bebas buat konten, tapi ketika didukung support juga dari segi mungkin difasilitasi tempatnya itu lebih proper dan segala macam, itu menurutku makin bagus ke publikasinya nanti ke depannya. Jadi memang penting sekali kolaborasi ini antara konten kreator untuk membuat promosi turisme ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Jadi memang penting sekali kolaborasi sama pemerintah juga.
9: Jar Rahmat optimis, semakin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kreator digital, pariwisata akan semakin berkembang. Meski demikian, ia juga mengakui kolaborasi yang dibangun antara pemerintah, terutama dengan kreator digital, harus terkoordinasi dengan baik untuk menghindari framing yang tidak seragam.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Selatan, terus mendorong anggotanya untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah, khususnya di sektor perhotelan dan restoran. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mengajak seluruh pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, pengelolaan sampah di hotel dan restoran selama ini masih didominasi cara konvensional. Namun, seiring adanya regulasi pemerintah daerah, sejumlah pelaku usaha mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Menurutnya, salah satu contoh penerapan pengelolaan sampah mandiri telah dilakukan oleh Hotel Claro Makassar. Dikatakan pemilahan antara sampah basah dan sampah kering menjadi langkah awal yang penting dalam mempermudah proses pengelolaan maupun verifikasi sampah. Model seperti yang diterapkan Hotel Claro Makassar dinilai dapat menjadi contoh bagi anggota PHRI lainnya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pendengar dan pemirsa, guna meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
13: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkang. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
12: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
14: Kita distribusikan hari ini, kenapa bantuan jenis termasuk kombain, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
12: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
3: Pada hari ke-9 pencarian korban KM Nurul Salsa, satu jenazah lagi ditemukan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
15: Memasuki hari ke-9, operasi pencarian korban KM Nurul Salsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan sebelah timur laut Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis 23 Juli 2026. Penemuan dilakukan tim RIB KN SAR Pacitan sekitar 100 meter dari bibir pantai, lalu segera dievakuasi ke atas kapal untuk penanganan selanjutnya. Kepada awak media kemarin, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan,
5: menginformasi perkembangan tersebut. Dikatakan bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah laki-laki di timur laut Pulau Matalang. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi menentukan lokasi penyerahan untuk proses identifikasi tim DPI. Dengan temuan ini, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Dari total 76 penumpang yang diverifikasi, 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang masih terus dicari.
16: Tim SAR gabungan mendapatkan satu korban diduga meninggal dunia, diduga jenis kelamin laki-laki. Ditemukan di sebelah timur laut Pulau Matalang, sekitar 100 meter dari pinggir pantai, dan saat ini korban telah dievakuasi ke pulau dan selanjutnya akan direncanakan akan dievakuasi ke KN Pacitan.
5: Operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan memaksimalkan penyisiran wilayah Kepulauan Sabalana dan sekitarnya yang melibatkan seluruh unsur gabungan hingga masyarakat pesisir.
3: KONI Makassar minta seluruh cabang olahraga segera ajukan proposal kebutuhan Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menghimbau seluruh cabang olahraga segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing sebagai syarat pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Beni Badaru, saat diwawancara RRI Kamis kemarin. Menurutnya, proposal menjadi dasar penetapan bantuan yang akan diberikan kepada setiap cabang olahraga. Beni menjelaskan, seluruh usulan akan diverifikasi dan dibahas oleh tim KONI Makassar sebelum ditetapkan menjadi alokasi anggaran. Bantuan tersebut meliputi dana organisasi, training center mandiri, sarana dan prasarana, hingga dukungan pelaksanaan Porprov.
18: Bantuan ataupun proposal kejuaraan Porprov yang nanti akan dilaksanakan di bulan November, di Wajah dan Boni. Itu nanti akan dialokasikan ke seluruh cabang. Sudah jelas, KONI Kota Makassar sudah menginformasikan ke seluruh cabang untuk memasukkan proposalnya supaya pencairan ataupun penyerapan anggaran ini, di bawah ini, itu segera terrealisasi ke cabang olahraga masing-masing.
17: Beni menegaskan, cabang olahraga yang tidak menyampaikan proposal hingga batas waktu yang ditentukan tidak akan mendapatkan alokasi bantuan, karena KONI hanya dapat menyalurkan anggaran berdasarkan kebutuhan yang diajukan secara resmi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pengurus cabang olahraga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar persiapan menuju Porprov berjalan lebih optimal dan seluruh anggaran dapat terserap sesuai perencanaan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
19: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan Abu Bakar.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, selamat pagi.
19: Ya, Pak Dahlan, kita tahu bahwa amanat undang-undang telah dalam undang-undang keolahragaan memberikan kepada pemerintah daerah supaya alokasi anggaran juga untuk pembinaan olahraga dalam anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun kabupaten kota begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian Pak Dahlan melihat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembinaan olahraga di daerah mereka masing-masing berdasarkan amanah dari undang-undang ini, Pak?
20: Terima kasih. Jadi, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2022, ya, sudah salah.
19: Iya.
20: Itu revisi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional sebelumnya, bahwa pembinaan olahraga di daerah itu, di daerah provinsi itu dibebankan pada acara, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, PBD kabupaten kota gitu. Itu sudah jelas gitu ya. Nah, cuma sekarang ini sejauh mana komitmen itu, amanah dari undang-undang tersebut itu dilaksanakan di provinsi ini.
19: Yeah.
20: Kalau saya melihat, terutama di Kota Makassar ya, karena Kota Makassar kan ibu kota provinsi, jadi wewenang untuk membangun stadion yang sudah ada, dalam hal ini adalah Stadion Sudiang, itu berada di tangan Pemprov.
19: Yeah.
20: Dan saya lihat gaung dari pembangunan stadion olahraga provinsi itu kan tidak terdengar sama sekali.
19: Yeah.
20: Daerah juga saya kira itu kegiatan olahraga melempem ya, karena biasanya kita di Sulawesi Selatan itu dari pengalaman yang lalu. Nanti kalau sudah mendekat kegiatan baru panas-panas semuanya ya. Jadi Pemprov kan sudah harusnya sudah siap dilaksanakan ya. Karena PON yang ke-22 akan dilaksanakan di NTB dan NTT ya. NTB sekarang sedang melaksanakan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, sebagai persiapan menghadapi PON yang akan datang sebagai tuan rumah. Kita saja belum berbenah gini ya. Kita memantau di media, itu belum ada gerakan sama sekali ya. Kecuali ada beberapa cabang olahraga yang mulai jalan ya. Tapi PON sendiri belum jelas ini ya, gimana PON provinsi ya. Ini.
2: Bagaimana dengan Porprov, Pak?
20: Ya, ini Porprov ini sebenarnya harus segera dilaksanakan karena dari situ kita akan mengambil atlet yang akan dibina untuk menghadapi PON gitu. Karena tidak ada medium atau wadah untuk menyeleksi pemain yang akan mewakili provinsi ini. Ya. Sebab kalau dicoba dari sana ke sini, itu nanti kan banyak diprotes. Kalau ada dari produk Porprov, itu jelas. Mereka yang juara 1, 2, dan 3 itu bisa masuk dalam pembinaan nanti untuk tim Prapon ya.
2: Pak Dahlan.
20: Baru nanti di
2: melihat bagaimana komitmen dari pemerintah daerah, terutama mungkin persiapan.

0: di mana-mana. Akibatnya kegiatan olahraga yang mungkin dianggap untuk sementara, dianggap ya dalam tanda petik ya, belum terlalu mendesak, sehingga bukan hal yang sangat diprioritaskan gitu. Masih ada hal-hal yang mungkin diprioritaskan. Apalagi saya mendengar penjelasan dari Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, yang kemudian banyak memicu protes netizen yang berkaitan dengan pembangunan jalan, maka disebutkan juga di situ pembangunan stadion kan disebut tidak diperhatikan sudah 3 tahun itu kan. Nah itu juga kita sangat sayangkan, mestinya ya tidak perlulah di respon berlebihan seperti itu ya. Ya, karena bagaimanapun masyarakat itu berharap selaku pemerintah itu tidak ada harapan lain kepada pemerintah gitu untuk melaksanakan pembangunan ya. Karena ya, masyarakat kan sudah merasa memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang ada, termasuk fasilitas olahraga kan. Apalagi olahraga kan melayani hak hajat banyak orang ya.
1: Ya, padahal kita tahu kan walaupun mungkin ada efisiensi anggaran di sana sini di pemerintah daerah ataupun juga kementerian, tapi sini harapan mungkin dari masyarakat pemerintah bisa menjadi hub begitu, paling tidak mengajak mitra-mitra dari pemerintah, pihak ketiga dalam hal ini mungkin swasta, BUMN berkolaborasi. Bagaimana kemudian supaya di daerah juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, kejuaraan-kejuaraan daerah kembali ada begitu ya, supaya ini olahraga di daerah ini kita tahu bisa berkembang begitu, bisa hidup kembali ya, tidak hanya saat momen porprov ataupun juga momen pon saja yang hanya sekali dalam 4 tahun.
0: Iya, sebenarnya kalau pemerintah memiliki goodwill ya, keinginan baik gitu untuk merangkul ya pihak swasta itu bisa saja, tapi kan selama ini kan tidak pernah dilakukan, tidak ada upaya ke sana. Kemudian juga ya tambah menjadi-jadi karena KONI juga melenteng. Ini kan KONI kita tidak tahu setelah dilantik sudah berapa bulan ini tidak ada gerakan sama sekali. Ya itu ya sebagai penggerak utama cabur-cabur itu ya, ya mestinya KONI itu harus lebih proaktif gitu. Kita berharap dengan pemilihan ketua yang baru ini ya, pengembangan olahraga di Sulawesi Selatan ini kan jauh lebih baik. Tapi saya lihat titik startnya ini juga sangat mengkhawatirkan. Ya, target 5 besar ke depan ya, kita lihat aja 5 besar, mudah-mudahan sudah 5 besar dari belakang.
1: Oke, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya Pak Dahlan bersama RRI Pak Dahlan. Sehat selalu, Pak. Ya. Assalamualaikum.
0: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

0: Informasi cuaca.
1: Melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, pendengar, akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari Jumat 24 Juli 2026. Seperti apa informasinya, kami sudah terhubung dengan perakirawan Dwi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rekan Dwi, selengkapnya silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Siang dan sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Nreka, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan dan terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Dari kantor BBMKG Wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian pendengar, informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita saat ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
3: 1. Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Informasi Media Pro 1.
7: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia resmi memperlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarus mulai 9 Juli 2026. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramonowski, di sela-sela pemeran Food and Hospitality Indonesia EFAHI 2026, Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, Belarus serius pada pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026, pameran yang diselenggarakan oleh PT Pamerindo Indonesia yang berlangsung sejak 21 hingga 24 Juli 2026 hari ini. Ali Aksandar mengatakan bahwa Belarus yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Disebutkan hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia untuk bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan timnya belum puas setelah mempertahankan gelar piala AFF Putri 2026. Ia menyebut Garuda Pertiwi akan segera mempersiapkan diri menuju kompetisi AFF Women Championship berikutnya. Demikian informasi Media Pro 1.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak untuk perkaraan ini saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambahnya yang rusak.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
3: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik yang akan kami hadirkan, menantikan Anda sebentar juga untuk berpartisipasi, bergabung bersama dengan kami. Dan kalau pagi hari ini khususnya untuk para pecinta olahraga, kita akan bahas informasi olahraga untuk Anda. Namun sebelum itu, kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan reporter RRI Makassar Zainal Abidin terkait KONI Makassar minta seluruh cabang olahraga segera ajukan proposal kebutuhan Porprov 2026. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
9: Dengan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Beni Badaru, saat diwawancara RRI Kamis kemarin. Menurutnya, proposal menjadi dasar penetapan bantuan yang akan dibagikan kepada setiap cabang olahraga. Beni menjelaskan, seluruh usulan akan diverifikasi dan dibahas oleh tim KONI Makassar sebelum ditetapkan menjadi alokasi anggaran. Bantuan tersebut meliputi dana organisasi, training center mandiri, sarana dan prasarana, hingga dukungan pelaksanaan Porprov.
10: Bantuan ataupun proposal kejuaraan Porprov yang nanti akan dilaksanakan di bulan November di Wajo dan Bone. Itu nanti akan dialokasikan ke seluruh cabang. Sudah jelas, KONI Kota Makassar sudah menginformasikan ke seluruh cabang untuk memasukkan proposalnya supaya pencairan ataupun penyerapan anggaran ini, BIPA ini, itu segera terrealisasi ke cabang olahraga masing-masing.
9: Beni menegaskan, cabang olahraga yang tidak menyampaikan proposal hingga batas waktu yang ditentukan tidak akan mendapatkan alokasi bantuan, karena KONI hanya dapat menyalurkan anggaran berdasarkan kebutuhan yang diajukan secara resmi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pengurus cabang olahraga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar persiapan menuju Porprov berjalan lebih optimal dan seluruh anggaran dapat terserap sesuai perencanaan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
8: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Zainal Abidin yang menginformasikan kepada kita ya terkait Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menghimbau seluruh cabang olahraga segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing sebagai syarat pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Kita bahas secara umum, secara keseluruhan, karena memang di bulan Oktober nanti sesuai dengan informasi yang pernah kita bahas sebelumnya ya, untuk informasi olahraga terkait Porprov 2026 akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Lantas bagaimana Anda melihat kesiapan dari tiap-tiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana komitmen mereka ini, khususnya komitmen pemerintah dalam pembinaan olahraga. Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 0821 33 33 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan kalau tadi ini dari KONI Kota Makassar yang menghimbau seluruh cabang olahraga segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing sebagai syarat pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Porprov 2026. Lantas bagaimana mungkin ada informasi olahraga di tempat tinggal Anda di daerah masing-masing begitu? Bagaimana persiapan dari setiap daerah untuk Porprov 2026 ini, dan mungkin bagaimana Anda melihat ini dukungan dari pemerintah daerah dalam persiapan Porprov ya, karena sekarang kan udah bulan Juli, ingin akan memasuki bulan Agustus, sebentar lagi ini bulan Oktober, di mana kegiatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 ini akan segera dilaksanakan, pendengar. Dan tadi juga ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Bapak Beni Badaru, yang mengatakan bahwa proposal ini menjadi dasar penetapan bantuan yang akan diberikan kepada setiap cabang olahraga ya, dan seluruh usulan akan diverifikasi dan juga dibahas oleh tim KONI Makassar sebelum ditetapkan menjadi lokasi alokasi anggaran. Namun kita bicara secara umum, bagaimana Anda melihat ini untuk peran pemerintah dalam mendukung kegiatan Porprov di tiap daerah masing-masing. Kita terima. Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
11: Pagi, salam olahraga.
8: Dari siapa, di mana ini?
11: Junaidi di Makassar.
8: Oh, Junaidi di Makassar. Artinya nggak terlalu mengenali suaranya, kan agak sedikit berubah, Junaidi.
11: Iya, berubah sedikit karena lagi masih berbaik ini, Karti.
8: Masih pemulihan.
11: Pemulihan ini.
8: Oke. Kalau Junaidi, kita informasi olahraga ini kita bahas hari ini. Bagaimana Junaidi melihat komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga? Kalau Junaidi di Makassar, artinya di wilayah Makassar nih, atau secara keseluruhan?
11: Kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus, Karti. Apalagi dari tadi pagi saya monitor ini, dari Pulsatu ini, dari pemberitaan ini, sangat-sangat khusus sekali. Apalah teman-teman penyandang disabilitas itu harus bergerak dengan cepat. Nanti ke depannya nanti ada yang galak pada KONI. Mm-hmm. Ya harus menyetor cepat proposal
8: ya.
11: Mm-hmm. Ya, karena teman-teman kita apalagi penyandang disabilitas itu banyak prestasi. Mm-hmm. Yang bisa nak menangkan oleh KONI kita di Sulawesi Selatan ini. Jadi kalau menurut saya, ini teman-teman saya yang ada di, yang termasuk juga teman saya, apalagi catur dan semuanya, bola, ya itu harus mendaftar di KONI.
8: Baik.
11: Jadi kalau menurut saya,
8: Okay. Bilang
11: teman-teman kita yang penyandang disabilitas, kalau mendaftar saja di KONI.
8: Baik. Saja. Terima kasih.
11: Sangat bagus, Kerti, karena kita sangat bersyukur sekali kita ada mediasi dari KONI.
8: Oke. Okay. Baik. Selamat pagi, Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima nih. Ada Pak Niko Beni. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Niko Beni.
12: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Ansel. Sehat, Mbak.
8: Sehat-sehat, Pak Niko Beni juga, Pak.
12: Alhamdulillah, sehat walafiat, semangat pagi.
8: Ini baru arti dengar suaranya lagi nih. Ada kegiatan kah mungkin di luar Makassar sehingga nggak sempat masuk atau gimana?
12: Ya, kira-kira begitu.
8: Oke, yang penting dalam kondisi sehat ya. Ini yang patut disyukuri.
12: Alhamdulillah, masih sehat.
8: Oke. Pak Niko Beni, kita Moga berbicara. Mati
12: dan semua yang ada di studio sehat-sehat semua.
8: Ya, arti bersama set di sini, di meja operator pagi hari ini.
12: Ya, salam kenal set.
8: Ya, salam kenal balik katanya dari Seth ya. Dia cuma tersenyum, Pak Niko Beni.
12: Saya lihat dia senyum-senyum itu, tapi saya tidak.
8: Betul. Ya. Pak Niko Beni, gimana tanggapannya ini seputar komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga ini, kalau menurut Anda secara umum?
12: Komitmen pemerintah daerah ini kan dengan kondisi sekarang, ya kita melihat dengan kondisi sekarang ini, saya kira masih 50-50, 50-50 lah.
8: Oke. Okay.
12: Karena dengan kondisi sekarang ini, kebijakan pemerintah pusat yang mengambil semua dana itu ke pusat itu kan pergerakan olahraga di provinsi maupun kabupaten daerah ini kan agak sedikit kendor ini, Mbak Arti.
8: Yeah.
12: menurut saya tidak tahu kalau menurut pandangan yang lain. Mm-hmm. Karena anggaran banyak yang dipotong untuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk kegiatan yang lain. Sehingga sepertinya kegiatan olahraga ini sedikit diabaikan. Okay. Tapi kita berharap, ya Mbak Arti,
8: silakan Pak Nikomedi.
12: Oh ya, tapi kita berharap sehingga dengan kondisi keuangan negara kita seperti ini, mudah-mudahan KONI Provinsi Sulawesi Selatan maupun kabupaten kota ini tetap berpikir bagaimana mencari bapak angkat untuk pembinaan-pembinaan olahraga.
8: Yeah.
12: Jadi tidak saja mengharapkan anggaran APBD ataukah anggaran dari pusat misalnya, anggaran APBD baik ke APBD provinsi maupun kabupaten kota. Tapi sekarang sudah melirik ada harus mencari ibu bapak angkat, kira-kira seperti itu. Mm-hmm. Artinya perusahaan-perusahaan mana yang punya CSR yang bisa dipakai untuk pembinaan olahraga. Kita mengingatkan kembali beberapa puluh tahun yang lalu, itu belasan tahun yang lalu, itu kan kita di Sulawesi Selatan ini kan ada banyak perusahaan, ada Tonasa, kemudian ada di Luwu Utara sana, Luwu Timur sana, itu kan ada beberapa perusahaan besar. Nah ini kan saya kira bisa dengan kewenangan masing-masing, ya, dalam artian tanda petik dengan kewenangan masing-masing provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga penggunaan CSR-nya mereka itu untuk pembinaan cabang olahraga.
8: Yeah.
12: Mm-hmm. Untuk cabang olahraga. Jadi tidak saja mengharapkan anggaran dari APBD. Saran saya yang lain adalah berkaitan dengan itu, cabang olahraga semua coba KONI provinsi maupun kota berusaha mengajak diskusi dengan cabor-cabor yang ada di provinsi maupun kabupaten kota ini, berajak diskusi untuk mendiskusikan masalah berkaitan dengan biaya.
8: Baik.
12: Apakah harus ada gotong royong, misalnya yang saya maksudkan adalah gotong royong cabor untuk mm-hmm. membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk kegiatan cabang olahraga itu, tapi tidak sepenuhnya dibebankan kepada cabor-cabor itu karena mereka juga punya pembinaan-pembinaan tersendiri.
8: Baik.
12: Saya kira itu Mbak
8: Arti. Pak Nikomedi, ya. Terima kasih.
12: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mbak Arti.
8: Merdeka. Terima kasih Pak Nikomedi sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Yang lain boleh pendengar, ya, kita berbicara seputar komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Kalau tadi informasinya ini, kalau dari KONI Kota Makassar ini yang sudah menghimbau seluruh cabang olahraga segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing sebagai syarat pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Kita terima komentar selanjutnya, ada Pak Fajar kayaknya nih dari Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar. Semoga tidak salah nih.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, Pak Fajar ya, di Palopo ya.
13: Iya, betul sekali.
8: Oke, Pak Fajar, kita berbicara untuk informasi olahraga. Bagaimana secara umum mungkin di Kota Palopo, Pak Fajar melihat ini untuk komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan olahraga ini, Pak Fajar?
13: Oke, terima kasih. Kalau di Palopo itu mendukung, ya.
8: Yeah.
13: Hanya dalam hal ini KONI-nya harus bekerja keras,
8: yeah,
13: untuk membiayai daripada pemain-pemain cabang-cabang olahraga yang ada.
8: Para atletnya ya, Pak Fajar.
13: Ya. Mm-hmm. Kemudian Ketua KONI Palopo itu harus mendekat ke, kalau untuk meminta bantuan kepada PT Pale yang ada di Nimonur,
8: mm-hmm,
13: bisa memberikan bantuan kepada para calon-calon olahraga yang akan bertanding nantinya, ya.
8: Yeah.
13: Oke, itu aja saja masukan.
8: Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam.
13: Semoga sehat.
8: Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, Pak Fajar dari Kota Palopo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Yang lain boleh ini memberikan komentarnya pendengar. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, Assalamualaikum, salam olahraga.
14: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak Aldi di Pinrang, salam sehat Pak Aldi.
14: Iya, yeah. Ini ada perbedaan beda sedikit antara di radio dengan di
8: ya. Delay ya. Oke, kalau Pak Aldi ini suaranya bagus deh. Kalau begitu gimana tanggapannya? Kita bicara secara umum ini. Kalau untuk persiapan Porprov ini pernah kita bahas ya, Oktober nanti. Dan kalau dari Kabupaten Pinrang bagaimana Pak Aldi melihat ini komitmen pemerintah daerah ini untuk pembinaan olahraga, Pak Aldi?
14: Kalau pemerintah daerah tingkat kecamatan di sini ya lumayan sih, karena sering sini ada kan event-event di sini.
8: Iya. Yeah.
14: Seperti yang baru selesai ini, Lembangka, ada lagi yang di sebelah di apa itu, pernah juga Benteng Parembak Cup itu, belum lagi acara apa, kan itu yang ya, sering diadakan taekwondo itu, pembinaan pemerintah kecamatan itu luar biasa ya.
8: Yeah.
14: Dan ini nyata bahwa kalau di tingkat kecamatan, daerah juga biasa ada ketika meminta untuk ada dukungan ya, izin dari pemerintah yeah. daerah, kecamatan selalu ada responnya dari pemerintah. Ini bertanda bahwa lumayan responnya pemerintah.
8: Mm-hmm.
14: Dan selalu ada kegiatan-kegiatan event-event olahraga seperti voli, takraw,
8: yeah.
14: dan sepak bola.
8: Mm-hmm.
14: Ini yang sering sepak bola juga dalam voli ini sering diadakan di sini dan alhamdulillah berjalan lancar.
8: Mm-hmm. Nah, artinya ini sangat mendukung begitu semua kegiatan-kegiatan olahraga ya.
14: Pemerintah kecamatan ya sangat mendukung lah.
8: Iya.
14: Yeah. Biasanya kan kalau pembukaan itu ada dari polsek biasanya, ya, pemerintah kecamatan memberikan sambutan.
8: Iya. Yeah.
14: Membuka dengan resmi acara tersebut.
8: Mm-hmm.
14: Ini bertanda bahwa pemerintah daerah, pemerintah kecamatan. Kalau pemerintah kecamatan sih selalu saya saksikan langsung ya. Jadi ya bisa digambarkan seperti apa ya, yeah. Dukungan dari pemerintah kecamatan.
8: Baik.
14: Kalau pemerintah kabupaten hanya dilihatnya di berita-berita ya. Seperti ini kondisinya. Jadi menurut saya lumayan sih kalau di daerah saya sendiri.
8: Mm-hmm.
14: Respon pemerintah.
8: Oke. Okay. Baik, Pak Aldi.
14: Ya, sekiranya saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Bagaimana Pak Aldi melihat ini untuk dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pinrang dalam setiap kegiatan-kegiatan olahraga ya. Kita terima lagi pendengar kita, Kita menyapa, halo, assalamualaikum, salam olahraga.
15: Waalaikumsalam. Oh, ini
8: Indah ku ingat dirimu. Ada lagunya itu, jadi lagunya Indah.
15: Jaya.
8: Tapi enggak bahas Piala Dunia lagi ya.
15: Enggak.
8: Oke, gimana nih tanggapannya Indah langsung seputar komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet ini? Mungkin di Sopeng sendiri?
15: Ya, yang ini seperti apa? Kalau di sini, alhamdulillah bagus. Mulai dari anak-anak ya, mulai dari anak-anak itu diajar olahraga ini, olahraga itu untuk mempersiapkan dan kegiatannya untuk kegiatan-kegiatan olahraga nanti yang mau ambil obat shopping ke tingkat kabupaten kan? Makanya dipersiapkan memang jauh-jauh sebelumnya. Terutama tuh kayak sepak bola yang ini. Tapi yang nggak pernah saya lihat itu. Kayak itu, kayak kita dulu kan, Tarti.
8: Apa itu?
15: Yang bola-bola tangan itu, apa namanya itu, kasti, apa, enggak ada nih itu kan.
8: Seharusnya oh, permainan itu. Anak kecil.
15: Iya, tapi bagus juga kan, perkembangan tingkat sekolah, SD, SMP kan masih bagus itu. Tapi enggak ada misalnya, yang ada itu cuma bola voli, tangkis, itu yang favorit. Sekarang yang viral ya kan, terus cepat takro kalau di sini kan sambil itu kayak gaji juga kan, toh nah, itu cepat takro karena biasa kalau ada kegiatan apa kan harus itu raga yang di ini kan, jadi sekali mungkin dari cepat takro itu bisa ke raga karena hampir mirip jika saya lihat, jadi memang kalau dukungan pemerintah daerah itu untuk olahraga sangat antusias, sangat mendukung. Jadi seperti apalagi di kantong setiap itu senang apa kan termasuk olahraga juga kan. Siapa tahu ada ini kan lomba senang pagi apa ini kan sekarang setiap pagi tuh apalagi hari Jumat kan ini saya begini sudah terlambat. Tidak masalah. Menyiapkan yang penting saya absen dulu di sini.
8: Ya, kan? Oke, makasih kalau begitu, ini, Indah.
15: Lama kita bertugas karena saya selalu sukses terus.
8: Amin, amin.
15: Ucapan yang sama. Tetap jaya di Sulawesi Selatan. Makasih. Selamat pagi, Kak.
8: Selamat pagi, Indah yang ada di Sopeng sudah bergabung juga bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi. Bagaimana pemerintah tetap ada dan terus ada ini untuk mendukung pembinaan olahraga di tiap daerah masing-masing dan dengan harapannya bisa saja ya akan memunculkan atlet-atlet yang potensial sedini mungkin dari anak-anak muda begitu untuk mengharumkan nama daerah masing-masing, kemudian bisa saja akan mengharumkan Provinsi Sulawesi Selatan bahkan di tingkat dunia dengan mengharumkan dan nama baik dari negara kita tercinta Republik Indonesia. Yang sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar, selamat pagi, udah banyak tadi pagi ya. Kita juga bersama pendengar di aplikasi TikToknya RRI Pro 1 Makassar di Opini Publik Makassar pagi. Di kebersamaan kita hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, kita membahas seputar komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Bagaimana Anda melihat ini dengan keberadaan olahraga di tiap daerah masing-masing? Bagaimana Anda melihat dukungan dari pemerintah setempat, pihak-pihak terkait dalam terus mengembangkan cabang-cabang olahraga di tiap-tiap daerah dan juga

terus menghimbau seluruh cabang olahraga agar segera menyampaikan proposal kebutuhan masing-masing. Ini menjadi salah satu syarat begitu dalam pencairan dukungan anggaran untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Dan hal tersebut ya sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Makassar, Bapak Beni Badaru, yang menurutnya bahwa proposal ini menjadi dasar penetapan bantuan yang akan diberikan kepada setiap cabang olahraga, dan seluruh usulan akan diverifikasi dan juga dibahas oleh tim KONI Makassar sebelum ditetapkan menjadi alokasi anggaran. Bantuan tersebut juga nantinya, pendengar ya, meliputi dana organisasi, kemudian juga ada training center mandiri, bahkan sarana dan prasarana, hingga dukungan pelaksanaan Porprov nantinya di 2026. Dan disampaikan juga bahwa cabang olahraga yang tidak menyampaikan proposal hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak akan mendapatkan alokasi bantuan, karena KONI hanya dapat menyalurkan anggaran berdasarkan dengan kebutuhan yang diajukan secara resmi. Oleh karena itu, ia berharap bahwa seluruh pengurus cabang olahraga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar persiapan menuju Porprov berjalan lebih optimal dan seluruh anggaran dapat terserap sesuai dengan perencanaan. Itu yang kita harapkan bersama ya, ada dukungan anggaran sehingga kebutuhan untuk training center mandiri, kemudian kebutuhan untuk sarana dan prasarana, bahkan setiap dukungan-dukungan yang ada terhadap para atlet-atlet kita dari seluruh cabang olahraga ini bisa terrealisasi begitu. Baiklah, kita rehat sejenak, pendengar ya. Tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama lewat opini publik Makassar Pagi. Kita bicara secara umum seputar bagaimana Anda melihat komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga. Kita terima dulu, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Marti. Pare-pare cerah ceria ini hari Jumat.
0: Salam sehat, tetap semangat ini beraktivitas Pak Iwan.
1: Amin.
0: Baik, mungkin kita bicara secara umum ini dari Kota Parepare juga bisa informasinya seputar pembinaan olahraga di Kota Parepare seperti apa ini menurut Anda ini untuk dukungan dari pemerintah setempat ini Pak?
1: Ya, saya kira ya seharusnya pemerintah daerah harus memberikan dukungan kepada sebuah cabang olahraga, karena kita melihat ini bulan Oktober enggak salah ya, ada
0: Porprov 2026
1: Porprov ya. Di Wajo dan Bone. Tentunya kita lihat nanti daerah-daerah yang mana siap membawa kontingennya ke ajang itu pasca Porprov ya. Karena sebelum ada pra prop itu pekan olahraga prop ya, pekan olahraga provinsi itu kan ada pranya, tentunya sudah ditentukan di situ berarti bahwa ini daerah-daerah yang lolos dalam kompetisi di pekan olahraga provinsi nantinya dari pranya itu ya. Nah tentunya ada harapan, ada dukungan moral, ada dukungan banyaklah sumber-sumber dukungan yang harus dilibatkan pemerintah daerah atau pemerintah kota. Jadi saya kira kita lihat jangan daerah itu berlindung dari kata-kata efisiensi, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau berlindung di kata efisiensi, saya kira efisiensi tidak seperti itu. Maknanya bahwa meniadakan suatu kegiatan. Ya, tapi kalau itu yang terjadi, ya pasti kembali ke sistem apa yang kami istilahkan SDM itu, Mbak Arti. Kalau SDM itu penguatannya, kalau bahasa umum itu SDM adalah sumber daya manusia ya. Tapi bisa saja SDM itu ya bisa diartikan bahwa selamatkan daerahnya masing-masing ini. Kalau seperti itu.
0: Dan memang dana sangat berperan di dalamnya ya.
1: Ya, jadi kalau dia selamatkan daerah masing-masing ya pasti. Iya, selalu berlindung di kata-kata efisiensi. Ya, jadi mudah-mudahan efisiensi ini bisa diistilahkan, disesuaikan lah ya. Penyesuaian kegiatan-kegiatan itu, saya kira hal-hal yang bersifat kebutuhan, ya apalagi olahraga, namanya olahraga itu kan selain olahraga individunya ya, itu kan ajang silaturahmi juga ya Mbak.
0: Iya, betul.
1: Arti ya, antara daerah dengan daerah lain, sekaligus perkenalan potensi-potensi daerahnya masing-masing, kemudian menonjolkan potensi dan banyaklah tujuan daripada, bukan hanya kegiatan pertandingan saja, tetapi di situ banyak hal sebenarnya yang ditonjolkan itu ya, dalam olahraga itu. Jadi, mudah-mudahan SDM-nya ini sumber daya manusianya dikuatkan.
0: Iya.
1: Jangan selamatkan daerah masing-masing itu dipakai.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan dari Kota Parepare. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini. Bagaimana dana ataupun juga anggaran ini berperan sangat penting ya untuk membangun SDM dari para atlet itu sendiri. Kita terima komentar selanjutnya. Ada Pak Yono di Makassar. Pak Yono, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Yono.
2: Selamat pagi Arti, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Galaunya ini udah hilang ya setelah Piala Dunia, Pak Jono.
2: Sudah lah, yang berlalu biar berlalu.
0: Mantap, saatnya ya menatap kan ke depan untuk kegiatan Porprov 2026 di Bone dan Wajo. Tanggapannya nih seputar komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga nih dari Anda.
2: Saya kira kalau komitmen ya ada. Iya. Tapi mungkin secara realisasi mungkin kurang lah, ya kan?
0: Dengan alasan?
2: Karena ya mungkin banyak, ada macam alasannya. Anggaran lah, anggaran lah atau sebagainya. Ya kan biasa seperti itu alasan klasik lah. Dan memang ini karena banyak juga pengurus-pengurus olahraga di sana itu dia menggantungkan hidupnya di situ. Sehingga dia fokusnya prestasi nomor 2. Yang penting dia bisa mendapatkan jabatan dan dia bisa hidup dari situ. Inilah karena sehingga niatnya untuk memajukan atau mengembangkan olahraga itu kurang. Biasanya kita lihat di atlet kita di Sulawesi Selatan banyak yang latihan dengan menggunakan dana sendiri, prasarana sendiri, ya kan? Dan kemajuan proses mereka. Kenapa? Banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jadi saya kira memang ini sebenarnya kita ini pemerintah kayaknya mau prestasi tapi dia dalam berkorban.
0: Jadi memang tetap ya, jadi kembali lagi dukungan dana dan anggaran ini sangat penting, ini sangat berpengaruh begitu.
2: Iya, saya kira banyak seperti itu. Sehingga banyak itu atlet-atlet kita kenapa banyak yang lari keluar. Karena itu tadi kurangnya perhatian pemerintah terhadap olahraga. Olahraga kita jadi banyak atlet yang memang punya potensi sehingga dia lari keluar demi untuk prestasi mereka. Jadi mungkin ke depannya ini ada penekanan, ada semacam apa namanya, terutama yang mengurusi ini setiap daerah supaya fokuslah.
0: Baik.
2: Alangkah kita mau prestasi ini tapi kita dalam berkorban, kita dalam perhatikan mereka. Iya, jadi benar-benar ini apa namanya bisa didengar oleh pemerintah lah. Kalau boleh itu anggarannya tak malah ada lagi apa ketua cabang olahraga yang dikasih korupsi lah, saya dicopot.
0: Baik.
2: Ya kan tanpa melalui sidang lah seperti itu. Saya kira seperti itu. Dan itu kan saya selalu selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono, terima kasih sudah bergabung juga di Opini Publik Makassar pagi hari ini ya. Kembali lagi, dukungan dana dan anggaran ini sangat berpengaruh gitu untuk kesiapan para atlet kita. Kami ingin mengajak Anda juga pendengar mengikuti informasi, kalau Anda menyimak lewat warta berita tadi, ada wawancara serotan berita terkait komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga, akan dibahas untuk Anda bersama rekan kami Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan Abu Bakar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, selamat pagi.
3: Ya, Pak Dahlan, kita tahu bahwa amanat undang-undang telah dalam undang-undang keolahragaan memberikan kepada pemerintah daerah supaya alokasi anggaran juga untuk pembinaan olahraga dalam anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun kabupaten kota begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian Pak Dahlan melihat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembinaan olahraga di daerah mereka masing-masing berdasarkan amanah dari undang-undang ini, Pak?
4: Terima kasih. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2022 ya, kalau salah. Itu revisi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional sebelumnya, bahwa pembinaan olahraga di daerah itu, di daerah provinsi itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, PBD kabupaten kota gitu. Itu sudah jelas gitu ya. Nah, cuma sekarang ini sejauh mana komitmen itu, amanah dari undang-undang tersebut itu dilaksanakan provinsi ini. Kalau saya melihat, terutama di Kota Makassar ya, karena Kota Makassar kan ibu kota provinsi, jadi wewenang untuk membangun stadion yang sudah ada, dalam hal ini adalah Stadion Sudirman, itu berada di tangan Pemprov. Yeah. Ya. Nah, saya lihat gaung dari pembangunan Stadion Olahraga Provinsi itu kan tidak terdengar sama sekali. Yeah. Daerah juga saya kira itu kegiatan olahraga melempem ya, karena biasanya kita di Sulawesi Selatan itu dari pengalaman yang lalu. Nanti kalau sudah mendekat kegiatan baru panas-panas semuanya ya. Ini Pemprov kan sudah harusnya sudah siap dilaksanakan ya. Karena PON yang ke-22 akan dilaksanakan di NTB dan NTT ya. NTB sekarang sedang melaksanakan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi, sebagai persiapan menghadapi PON yang akan datang sebagai tuan rumah. Kita saja belum berbenah gini ya. Kita memantau di media, kita belum ada gerakan sama sekali ya. Cuma, kecuali ada beberapa cabang olahraga yang mulai jalan. Yeah. Tapi PON sendiri belum jelas ini ya. Gimana poli provinsi ya. Ini?
3: Bagaimana dengan Porprov, Pak?
4: Ya, ini Porprov ini sebenarnya harus segera dilaksanakan karena dari situ kita akan mengambil atlet yang akan dibina untuk menghadapi PON gitu. Karena tidak ada medium atau wadah untuk menyeleksi pemain yang akan mewakili provinsi ini. Ya. Sebab kalau dicopot dari sana ke sini itu nanti kan banyak diprotes. Ya. Kalau ada dari produk Porprov itu jelas mereka yang juara 1, 2, dan 3 itu bisa masuk dalam pembinaan nanti untuk tim Prapon ya.
3: Oke, Pak Dahlan,
4: baru nanti di
3: melihat bagaimana komitmen dari pemerintah daerah, terutama mungkin persiapan Pekan Olahraga Nasional, persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Nah, seperti Anda sampaikan tadi, bahwa ini kelihatan bagaimana geliat pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga nanti ketika terlihat dekat-dekat ada event begitu, PON atau juga Porprov. Nah, apakah kemudian di luar itu sama sekali Anda tidak melihat begitu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi bagaimana supaya tidak ada gaung gemah olahraga yang ada di daerah masing-masing tanpa melihat Porprov ataupun juga momen PON ini, Pak?
4: Iya, saya melihat begini ya, karena pemerintah melakukan efisiensi di mana-mana, akibatnya kegiatan olahraga yang mungkin dianggap mundur sementara, dianggap ya dalam tanda petik ya, belum terlalu mendesak, sehingga bukan hal yang sangat diprioritaskan gitu, masih ada hal-hal yang mungkin diprioritaskan. Apalagi saya mendengar penjelasan dari Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, yang kemudian banyak memicu protes netizen yang berkaitan dengan pembangunan jalan, maka disebutkan juga di situ pembangunan stadion kan disebut tidak diperhatikan sudah 3 tahun itu kan. Nah itu juga kita sangat sayangkan, mestinya ya tidak perlulah direspon berlebihan seperti itu ya. Ya, karena bagaimanapun masyarakat itu berharap selaku pemerintah itu tidak ada harapan lain kepada pemerintah gitu untuk melaksanakan pembangunan ya. Karena ya, masyarakat kan sudah merasa memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang ada, termasuk fasilitas olahraga kan. Apalagi olahraga kan melayani hak hajat banyak orang ya.
3: Ya, padahal kita tahu kan walaupun mungkin ada efisiensi anggaran di sana sini di pemerintah daerah ataupun juga kementerian, tapi sini harapan mungkin dari masyarakat pemerintah bisa menjadi hub begitu, paling tidak mengajak mitra-mitra dari pemerintah, pihak ketiga dalam hal ini mungkin swasta, BUMN berkolaborasi, bagaimana kemudian supaya di daerah juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, kejuaraan-kejuaraan daerah kembali ada begitu ya. Supaya ini olahraga di daerah ini kita tahu bisa berkembang begitu, bisa hidup kembali ya, tidak hanya saat momen porprov ataupun juga momen pon saja yang hanya sekali dalam 4 tahun.
4: Iya, sebenarnya kalau pemerintah memiliki goodwill ya, keinginan baik gitu untuk merangkul ya pihak swasta itu bisa saja. Tapi kan selama ini kan tidak pernah dilakukan, tidak ada upaya ke sana. Kemudian juga ya tambah menjadi-jadi karena KONI juga melenten. Ini kan KONI kita tidak tahu setelah dilantik sudah berapa bulan ini tidak ada gerakan sama sekali. Ya itu ya sebagai penggerak utama cabur-cabur itu ya, ya mestinya itu harus lebih proaktif gitu. Kita berharap dengan pemilihan ketua yang baru ini, ya pengembangan olahraga di Sulawesi Selatan ini kan jauh lebih baik. Tapi saya lihat titik startnya ini juga sangat mengkhawatirkan. Ya, target 5 besar ke depan ya kita lihat aja. 5 besar mudah-mudahan sudah 5 besar dari belakang.
3: Oke, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya Pak Dahlan bersama RRI Pak Dahlan. Sehat selalu Pak. Iya. Assalamualaikum.
4: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam olahraga.

0: Itu dia mendengar informasi seputar komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga yang sudah dibahas lewat wawancara sorotan berita yang sudah melengkapi kebersamaan kita di opini publik Makassar Pagi untuk hari ini ya, hari Jumat 24 Juli 2026. Kita terima dulu deh pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga.
1: Assalamualaikum, Barti.
0: Dari siapa di mana nih, Bang One ya?
1: Pare-pare, aman.
0: Lancar. Ya. Cerah.
1: Pare-pare itu berarti kalau olahraga,
0: ya,
1: walaupun efisiensi anggaran, Pare-pare ini dikenal saja Tapparang adalah daerah olahraga.
0: Oke. Jadi dukungannya sangat kuat begitu ya untuk pemerintah daerah di sana.
1: Kita ucapkan dulu, ya, pemerintah daerah kita ini kuat mengadakan apapun yang sudah lolos prapor prok itu akan ikut di Bone dan Wajo, ya. Baru-baru ini pelantikan ketua bola voli Pare-pare, itu anggota DPR, Ahmad Arya dia, selamat ya, dia bagaimana mau mengembangkan olahraga voli di Pare-pare. Juga ketua catur itu anggota DPR juga ya, itu namanya Pak Kamaluddin Kadir. Jadi kenapa tidak, rata-rata ketua DPR, anggota DPR adalah pendukung olahraga. Malah ketua renang itu adalah wakil wali kota. Jadi jangan kita selalu bahwa efisiensi itu boleh, kalau kita bilang bagaimana kita selamatkan diri masing-masing itu untuk kepercayaan daerah. Memang wajar kita selamatkan diri karena kita harus berjuang, karena Pare-pare itu tidak akan dihalangi oleh efisiensi.
0: Baik,
1: walaupun
0: bangun,
1: kondisinya begini, Pare-pare siap bertanding di semua olahraga yang dia ikuti.
0: Oke.
1: Dan di sini kan kami punya Pertamina, punya PLN, punya ini badan usaha milik negara, ini kan ikut membantu. Malah ketua Pare-pare ini adalah orang dari kepolisian, orang dari Brimob. Jadi Pare-pare ini saling mendukung untuk bagaimana prestasi Pare-pare lebih baik.
0: Baik.
1: Bagaimana tidak, Pare-pare punya stadion internasional, ya kan? Jadi kita mengharap bahwa Pare-pare nanti bisa masuk 15 di prop-prop di Bone dan Wajo. Dan saya salut, mudah-mudahan Pak Wali Kota kami mampu dan bisa membawa Pare-pare lebih baik ke depan.
0: Okay.
1: Untuk lebih meningkatkan olahraga di Pare-pare. Karena di Pare-pare ini berarti banyak atlet yang Pare-pare jadi nasional. Ada pemain bolanya, pemain nasional. Semua ini bisa kita bina untuk bagaimana Pare-pare bisa menjadi kota olahragawan. Dan terakhir berarti kadis olahraganya itu Iskandar Nusu namanya, di setiap sekolah-sekolah itu sering diadakan pertandingan antar sekolah, setiap olahraga. Jadi ini memang sudah komitmen pemerintah Pare-pare meningkatkan olahraga supaya bisa menyumbangkan atlet ke Sulawesi Selatan untuk pon, bisa saja itu internasional.
0: Baik,
1: jadi
0: amin.
1: Kami harap mudah-mudahan efisiensi itu tidak menjadikan halangan untuk memberangkatkan olahragawan. Oke.
0: Okay? Oke, okay, terima kasih.
1: Yes,
0: Bang One. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One dari Kota Pare-pare menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita ya di Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan terima kasih juga untuk setiap masukan yang sudah Anda berikan pendengar yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi pukul 9 nanti. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan set di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu